0: Sing pejabat Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Babisus Aris Marsudianto memastikan proses pemeriksaan akan dilakukan setransparan mungkin.
1: Ya, kan udah viral di mana-mana.
2: Siap ya, lanjut ya Pak Menteri. Pemohon Ombudsman atau rekomendasi.
3: Kan, Bapak tidak pernah melihat saya mengajak Kepala Babisus kan? Kalau saran saya ajak, berarti kan ada hal yang harus saya
4: kembali. Iya. Ada dugaan kalau...
3: Ayo kita lihat aja.
1: Kita kan? Lihat aja. Ya, kita ya. Lihat aja. Mana yang kira-kira Anda curiga tempatnya? Lihat. Nah itu ada kamera ya, kita open ya, transparan ya, tidak ada yang disembunyikan ya. Okay. Itu yang salah ya salah, yang benar kita tegakkan keadilan. Oke. Okay? Ya.
0: Selain pemeriksaan terhadap pejabat struktural, proses pendalaman juga dilakukan dengan meminta keterangan dari warga binaan dan pegawai Lapas Cibinong. Nama pejabat yang dinonaktifkan sementara adalah Wisnu Hani Putranto, Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, I Gusti Bagus Widya Putra, Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan, Yosep John Ferry, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik Kasih Binadik, Adi Nugroho Nurwicaksono, Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban Kasih Administrasi Kamtib, serta Denny Sugiarto, Kepala Urusan Umum. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Sebanyak 11 korban KM Virgo Transport 8 berhasil ditemukan dan dievakuasi pada hari ke-14 operasi SAR yang terdiri atas 4 korban dari pencarian bawah air dan 7 lainnya di wilayah Kalimantan Tengah. Rizky Wayudi melaporkan selengkapnya.
6: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban yang 7 di perairan Palangkaraya.
7: Operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus dilakukan hingga memasuki hari ke-14 pada Sabtu 26 September 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi sebanyak 11 korban dalam operasi pencarian tersebut. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, operasi hari ke-14 melibatkan unsur udara, laut, dan darat yang terus mengoptimalkan pencarian serta evakuasi korban. Upaya tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan serta tetap mengutamakan keselamatan seluruh personil SAR.
6: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban, yang 7 di perairan Palangkaraya, khususnya di pantai, umumnya di pantai semua ketemunya. Kemudian yang 4 dari hasil operasi bawah air yang pelaksanaan penyelaman yang dilakukan oleh rekan-rekan Basarnas Special Group juga didukung penuh dari rekan-rekan TNI Angkatan Laut, baik dari Kopobel maupun dari Kopaska.
7: Tim penyelam berhasil mengevakuasi 4 korban dari dalam badan kapal sekitar pukul 16.30 WITA dalam operasi pencarian dan evakuasi bawah air. Sementara itu, tim SAR menerima laporan penemuan 7 korban lainnya di sejumlah wilayah pesisir Kalimantan Tengah. Sebanyak 11 korban yang ditemukan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kalimantan Selatan di Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi melalui DVI. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan proses pencarian terus dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
8: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai-sungai atau hutan. Siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang. Siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
7: Dengan tambahan 11 korban yang ditemukan dan dievakuasi, data sementara dari total manifest 243 penumpang KM Virgo Transport 8 menunjukkan sebanyak 172 korban telah dievakuasi, terdiri atas 108 orang selamat dan 64 orang meninggal dunia, sementara 71 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Ketua Umum Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming, mengajak masyarakat untuk membeli produk kriya lokal guna mendukung pengrajin sekaligus menjaga warisan budaya. Anda Syarif melaporkan selengkapnya.
9: Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming, mengajak masyarakat untuk membeli dan menggunakan produk kriya lokal guna mendukung keberlanjutan usaha perajin di Indonesia. Dalam pembukaan pameran karya Nusa 2026, ia mengatakan dukungan masyarakat terhadap produk lokal tidak hanya berdampak pada perekonomian perajin, tetapi juga membantu menjaga warisan budaya dan menghidupkan tradisi. Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk terus menggunakan produk buatan Indonesia, sekaligus memberikan dukungan nyata terhadap para perajin.
10: Jangan lupa kita harus terus menggaungkan gerakan cinta produk lokal dan bangga buatan Indonesia. Karena setiap kali kita memberi karya-karya lokal, kita tidak sekedar membeli sebuah benda, tetapi kita juga ikut menjaga warisan dari leluhur kita untuk menghidupkan tradisi, serta menggerakkan roda ekonomi keluarga dan juga daerah.
9: Sementara itu, Ketua Panitia Karya Nusa 2026, Ayu Heni Rosan, mengatakan pameran Karya Nusa mendorong tradisi karya tetap hidup sekaligus berkembang melalui kreativitas dan inovasi.
11: Karya Nusa 2026 hadir untuk mempertemukan seluruh kekayaan tersebut dengan perkembangan zaman. Kita ingin agar tradisi tetap hidup, tetap pada saat yang sama terus berkembang melalui kreativitas, inovasi, teknologi, serta kemampuan membaca kebutuhan pasar.
9: Adapun pameran Karya Nusa 2026 menghadirkan beragam kerajinan bernilai estetika, budaya, tradisi, dan kearifan lokal dengan material dari batik, kain tenun, hingga bahan daur ulang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Perkembangan teknologi percetakan akan menjadi salah satu fokus dalam pameran All Print Indonesia 2026 yang akan digelar di G-Expo Kemayoran Jakarta 26 Oktober 2026 mendatang. Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya.
12: Industri percetakan Indonesia terus beradaptasi di tengah perubahan pola konsumsi dan perkembangan teknologi digital. Pada 2026, pertumbuhan industri diproyeksikan sekitar 3,39% dengan sektor packaging dan label menjadi salah satu penggerak utama. Perkembangan teknologi percetakan tersebut akan menjadi salah satu fokus dalam All Print Indonesia 2026 yang nantinya pameran ini akan diselenggarakan Krista Exhibition pada 7 sampai 10 Oktober 2026 di G-Expo Kemayoran Jakarta. CEO Krista Exhibition Daud Salim mengatakan perubahan kebutuhan pasar mendorong pelaku industri untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi.
13: Jadi ini sangat luas teknologi cetak saat ini. Dan bahkan juga nanti 3D printing juga akan ditampilkan di pameran All Print yang diikuti oleh 402 peserta dari 10 negara. Memang industri teknologi cetak, terutama digital, sangat dinamis. Dari setiap tahunnya selalu ada perkembangan yang lebih bagus.
12: Dukungan terhadap industri kreatif juga disampaikan Cecep Rukendi, Deputi Bidang Kreativitas Media Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif Kementerian Republik Indonesia. Kemenekraf mendukung agar industri kreatif juga terus menciptakan nilai tambah, termasuk dalam budaya, ilmu, dan teknologi. Karena menurutnya, pelaku industri dapat melihat langsung perkembangan teknologi yang mendukung proses produksi melalui All Print Indonesia 2026.
14: Tentunya dari Kementerian Ekonomi Kreatif sangat mendukung begitu ya, mendorong kesuksesan dari acara ini karena kami di kementerian ini di dalam mengembangkan ekonomi kreatif ini tugasnya ada tiga yang utama. Yang pertama membantu memfasilitasi para pelaku ekonomi kreatif.
12: Pameran internasional All Print nantinya akan menghadirkan teknologi mesin, peralatan, bahan baku, hingga berbagai solusi industri percetakan dan grafika. Sekitar 400 peserta dari lebih 10 negara dijadwalkan berpartisipasi, termasuk 20 UMKM dengan target 60.000 pengunjung. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Galodo atau banjir bandang yang menerjang kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, tidak hanya meninggalkan kerusakan rumah dan harta benda, tetapi tersimpan kisah warga yang berjuang menyelamatkan diri dan keluarganya di tengah derasnya air bercampur lumpur, batu, serta material lainnya. Dan peringkat Pro 3 berikut kami hadirkan feature yang diproduksi oleh RRI Padang berikut ini.
15: Dua keluarga di kawasan Arusuka, Kabupaten Solok harus menghadapi malam mencekam saat galodo menerjang permukiman pada Senin malam 21 September 2026. Di tengah kerusakan rumah dan harta benda, keselamatan anggota keluarga menjadi hal yang paling disyukuri. Salah satunya dialami Ika Dian Wahyusari. Tiga putrinya, Naila 16 tahun, Saren 12 tahun, dan Atira 9 tahun, berada di dalam rumah saat air bercampur lumpur mulai masuk. Sebelum galodo menerjang, ketiga anak tersebut sempat merasakan getaran seperti gempa. Ketika air mulai masuk, mereka berusaha menahan arus dengan mendorong kursi ke arah pintu. Ika saat itu bersama suaminya berada di rumah kerabat. Mendengar kawasan tempat tinggalnya diterjang galodo, Ika bersama suami berusaha pulang untuk memastikan kondisi ketiga anaknya.
16: Kalau Ika dihubungi sampai emak, karena emak ngaji sampai balai emak. Kalau anak, tiga beranak di rumah, tiga saja di rumah ya. Jadi saatnya di rumah tuh latihan tuh pas pertama dia masuk, hanya panggil anak kok. Mungkin tak kadang karena tembok atau angin lah kadang, dia dalam menyelamatkan dirinya masih tinggal di dalam. Sampai, ini saya rekam, kok ada rekamannya, nyerekam dari awal lagi merembes masuk rumah. Sampai parkiran hancur, sampai kamarnya meledak, sampai kami menjemput. Kami emang enggak enak perasaan ditagahan orang pas lagi itu lama. Bunda katanya rumah hancur, cuman yang semuanya punya ibu enggak bisa. Jadi kami sama abang, sama suami katanya berdua gitu. Ada surang satpam SMK katanya. Jadi kami katanya menjemput anak, alhamdulillah masih selamat.
15: Perjalanan menuju rumah tidak mudah karena jalan mulai tertutup lumpur dan warga mengingatkan adanya kemungkinan banjir susulan. Namun, Ika tetap berusaha mencapai rumahnya. Dengan bantuan seorang petugas keamanan salah satu sekolah, ketiga anak Ika akhirnya berhasil diselamatkan. Petugas tersebut menerobos material lumpur yang mencapai dada orang dewasa untuk masuk ke dalam rumah.
16: Kalau kondisi rumah kami, dua kamar tuh hancur, tinggal sisa satu kamar yang masih aman. Dua kamar mana-mana hancur, tapi kalau emang untuk diperbaiki atau tinggal lagi itu emang udah mungkin. Karena dinding tuh lah bergeser, itu orang tak parah. Lumpur tuh sampai ke plafon, pas tinggi itu, gak apa main doangnya. Lagian trauma tuh berat.
15: Serupa dialami Joni Anwar, warga Dusun 4, Jorong Kayu Arun, Nagari Batang Barus, Kabupaten Solok. Saat galodo terjadi, sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, Joni berada seorang diri di dalam rumah. Joni sempat mendengar suara gemuruh disertai aliran air yang semakin deras. Saat membuka pintu, air sudah masuk ke dalam rumah.
17: Posisi saya waktu itu di dalam rumah, bang. Waktu itu lampu berkedip 3 kali, bang. Setelah hidup, setelah itu saya pergi ke WC. Tempatnya di sini, bang. Setelah itu air semakin besar, bang. Terdengar gemuruh, kan. Saya buka lah pintu dari sini, bang. Rupanya air masuk ke dalam. Saya panjat ke ini, bang. Bak mandi. Setelah dipanjat bak mandi, saya terasa getaran yang lebih besar, bang. Saya rasa tidak aman di sini, bang. Langsung saya pergi ke dalam kamar, bang. Saya tutup pintu kamar, air juga besar, bang. Mau dirempaknya kamarnya, bang. Saya melompat ke jendela, bang. Melompat ke jendela, dilihat dari kiri air juga besar, pergi ke kanan besar, bang. Langsung saya berpatokan ke rumah tetangga yang di bawah. Habis itu saya minta tolong sama warga. Mungkin warga juga panik, bang. Saya tanyalah balkon rumah tetangga ini. Habis itu lah saya akhirnya berpasrah diri, bang. Mengucapkan minta maaf kepada dia bang atas kesalahan. Ya alhamdulillah bang, saya diberi keselamatan bang.
15: Karena kondisi rumah semakin tidak aman, Joni keluar melalui jendela dan berusaha menuju balkon rumah tetangganya. Di tempat tersebut, ia bertahan sekitar 2,5 jam sambil menunggu air surut. Joni mengaku hanya bisa pasrah selama berada di balkon. Ia bersyukur masih diberi keselamatan setelah berhasil melewati situasi tersebut. Galodo menyebabkan hampir seluruh isi rumah Joni rusak atau terseret arus. Lemari, kasur dan sejumlah barang lainnya hilang. Sementara bangunan rumah mengalami kerusakan berat.
17: Airnya bang, ini aliran airnya ke bawah bang. Jadi karena tersumbat, baru airnya belok ke sini bang, ke bawah bang.
18: Berarti air berbelok ya bang?
17: Air berbelok bang.
18: Tapi membuat aliran baru ya?
17: Iya, membuat aliran baru. Iya bang.
15: Saat ini, Joni bersama keluarganya menumpang di rumah kontrakan milik kakaknya di kawasan yang tidak terdampak. Ia berharap rumahnya dapat diperbaiki atau dibangun kembali dan menyatakan bersedia jika pemerintah melakukan relokasi. Kedua keluarga tersebut kini masih menghadapi dampak kerusakan akibat Galodo. Namun, di tengah kehilangan harta benda, keselamatan anggota keluarga menjadi hal utama yang mereka syukuri.
5: Kita beralih ke informasi mancanegara. Irak tengah menggelar pembicaraan dengan Amerika Serikat untuk memberikan pengecualian kepada bandara-bandara di Timur Tengah dari sanksi Amerika Serikat terhadap sektor penerbangan Iran. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Amerika Serikat sebelumnya mengancam akan menjatuhkan sanksi sekunder kepada berbagai bandara dan perusahaan yang melayani maskapai penerbangan asal Iran. Dan Iran pun mengecam akan menimbulkan gangguan terhadap operasional bandara di kawasan tersebut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat mengaku optimis kontingen Indonesia dapat mencapai target merebut 4 medali emas pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Taufik menyampaikan hal itu seusai menyaksikan atlet angkat besi Rahmat Erwin meraih emas di nomor 75 kg putra cabang angkat besi Asian Games 2026.
19: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
5: Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri yang akan disampaikan langsung oleh Brigadir Susan pagi hari ini. Ya, Brigadir Susan, silakan.
20: Baik, terima kasih Rudi dan selamat pagi pemirsa. Kami ajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi lalu lintas pada pagi hari ini langsung melalui CCTV kami dari studio NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama, saya akan ajak kita pantau di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau di CCTV kami dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arteri terpantau cukup normal dan lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Kemudian dari tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke jalan airport, tol airport maksud kami, pada pagi hari ini juga kondusif lancar. Sedangkan dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang dari kedua arahnya pada pagi hari ini relatif lancar. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk selalu berada di jalur sesuai dengan peruntukannya, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya untuk kendaraan khusus saja, dan kemudian bagi Anda para pengendara roda 2 yang akan melintas jalur arteri untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita lanjut untuk bergeser ke lokasi yang kedua, tepatnya di JPO Senayan Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi terpantau lancar, Kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang pada saat ini juga masih kondusif lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk meningkatkan konsentrasi.

0: Lintas kawasan ini berkisar 45 hingga 55 km per jam dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Nah, kemudian dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran pada pagi hari ini normal dan lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara memperhatikan laju kecepatan kendaraan Anda dan meningkatkan konsentrasi Anda dikarenakan aktivitas masyarakat di sepanjang kawasan ini seperti masyarakat yang berolahraga, lari maupun bersepeda melintas kawasan ini. Nah, selanjutnya kita bergeser ke lokasi yang terakhir pemirsa, tepatnya di exit tol Bekasi Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani terpantau lancar dan normal. Dan kemudian dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani maupun yang akan berbelok ke arah kiri memasuki gerbang tol Bekasi Barat pada pagi hari ini juga cukup lancar. Antisipasi kendaraan-kendaraan berat seperti truk, tronton yang melintas kawasan ini. Untuk itu bagi Anda para pengendara menjaga jarak dan menjaga batas kecepatan kendaraan Anda. Dan kami harapkan untuk pengendara tidak melawan arah dikarenakan masih terpantau pada CCTV kami banyak sekali kendaraan-kendaraan yang melawan arah di kawasan ini. Untuk itu utamakan selalu keselamatan diri Anda dan tibalah di rumah dengan aman dan nyaman. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 228 kasus laka lantas dengan rincian 23 meninggal dunia, 33 luka berat dan 325 luka ringan. Pemirsa, dari 228 kasus laka lantas tersebut 79% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk mengutamakan keselamatan diri Anda dengan mengikuti peraturan dalam berlalu lintas. Dan demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Rudi di studio.
1: Ya, terima kasih Brigadir Susan untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Nomor antrian A35, silakan menuju loket 3.
2: Maaf Pak, saya sedang hamil. Apakah di sini ada jalur prioritas?
3: Oh, tentu ada Bu. Silakan Ibu dulu saja.
2: Nggak apa-apa Pak, takut mengganggu antrian yang lain.
3: Justru tidak mengganggu Bu. Jalur prioritas memang disediakan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok yang membutuhkan pelayanan lebih mudah.
4: Betul sekali Pak. Silakan Bu, kami akan membantu proses pelayanannya.
2: Terima kasih banyak, saya jadi merasa lebih nyaman.
3: Sama-sama Bu, semoga sehat selalu sampai di hari persalinan nanti.
5: Memberikan prioritas kepada ibu hamil dan penyandang disabilitas bukan berarti mendahulukan tanpa alasan. Prioritas diberikan untuk membantu mereka memperoleh pelayanan yang lebih aman, nyaman, dan mudah diakses. Mari kita saling menghargai dengan mematuhi jalur prioritas, beri kesempatan terlebih dahulu, dan bantu bila diperlukan. Kepedulian sederhana dapat membuat ruang publik menjadi lebih ramah bagi kita semua.

kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan kembali menguji ketahanan kesehatan kita. Jangan anggap sepele. Udara yang kita hirup saat ini bisa berdampak buruk bagi pernafasan. Agar tetap terlindungi, mari terapkan langkah-langkah penting berikut ini. Pertama, wajib gunakan masker setiap kali Anda harus beraktivitas di luar rumah untuk menyaring udara kotor. Kedua, kurangi aktivitas di luar ruangan jika kondisi udara di sekitar Anda terpantau tidak sehat. Ketiga, bantu jaga kelembapan tenggorokan dan stamina tubuh dengan memperbanyak konsumsi air putih. Serta lindungi diri dari dalam dengan asupan bergizi dan istirahat yang cukup. Ingat, lindungi diri Anda, sayangi keluarga. Jika mulai merasakan sesak nafas atau iritasi, segera kunjungi fasilitas kesehatan terdekat. Pesan ini disampaikan demi kesehatan dan keselamatan bersama. Tetap waspada, tetap jaga kesehatan.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

94,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus bersama Anda pendengar masih dalam rangkaian Palembang pagi ini. Beragam informasi juga hiburan masih akan terus saya hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Seperti informasi berikut pendengar, Pusat Kedokteran dan Kesehatan Pusdokes Polri menghimbau keluarga korban KM Virgo Transport 8 ini melengkapi data antemortem. Hal ini untuk membantu mempercepat proses identifikasi jenazah yang ditemukan tim SAR. Karodokpol Pusdokes Polri Brigjen Pol Dr. Sumi Hastri Purwanti mengatakan data korban semasa hidup sangat diperlukan untuk dicocokkan dengan data postmortem dari jenazah yang telah diperiksa. Menurutnya, data antemortem yang dibutuhkan antara lain ciri medis khusus korban seperti tai lalat, tato, bekas operasi hingga foto struktur gigi. Keluarga juga dapat memberikan informasi mengenai barang atau pakaian terakhir dikenakan korban. Data tersebut dapat menjadi petunjuk tambahan bagi tim DVI dalam proses identifikasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan. Menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya, coba lihat. Katanya modal 100 bisa jadi jutaan. Oke deh, kali main aja, siapa tahu rezeki.
1: Mas, jangan tergiur. Kemarin juga uang belanja habis karena permainan itu. Sampai listrik hampir diputus loh.
0: Aku pikir bisa balik modal tuh.
1: Yang ada malah kalah terus. Anak-anak juga butuh biaya sekolah, Mas. Bukan janji keuntungan yang belum tahu.
2: Judi online bukan jalan pintas menuju kesejahteraan. Justru dapat menguras tabungan, memicu utang, merusak keharmonisan keluarga, bahkan menimbulkan kecanduan.
0: Aduh, kamu benar. Ya sudahlah, lebih baik aku berhenti dan bekerja dengan sungguh-sungguh.
1: Rezeki yang baik datang dari usaha yang halal, Mas, bukan dari taruhan.
2: Katakan tidak pada judi online. Lindungi diri, keluarga, dan masa depan Anda.

Kami terus bersama Anda pendengar masih dalam rangkaian Palembang Pagi ini di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, Kanal Informasi dan Inspirasi Armada. Apa kabar sayang, apa kabar Anda pendengar pastinya di Minggu pagi ini? Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan bahagia ya, walaupun kabut asap nih masih menyelimuti kota Palembang, namun tentunya Anda tetap bisa menikmati kebahagiaan bersama keluarga tercinta, berkumpul bersama keluarga tercinta, memanfaatkan momen hari libur, hari minggu dengan melakukan hal-hal yang menyenangkan untuk keluarga tercinta. Dan pastinya pendengar menemani Anda menikmati suasana santai di minggu pagi ini, Anda yang saat ini juga mungkin tengah dalam perjalanan setelah selesai ya beraktivitas di minggu pagi, ingin rehat sejenak dengan mendengarkan beragam informasi juga hiburan. Jangan kemana-mana, pastinya kami akan terus hadir menemani Anda di kesempatan pagi ini dengan menghadirkan beragam informasi dan juga hiburan untuk Anda. Seperti informasi berikut ini pendengar, sudah kami siapkan untuk Anda ya, ini mengenai PT Pertamina Patraniaga Refinery Unit 3 Pelaju atau Kilang Pelaju kembali menggelar kegiatan donor darah sebagai upaya mendukung pemenuhan kebutuhan stok darah masyarakat sekaligus juga memudahkan hidup sehat di lingkungan kerja. Aksi kemanusiaan yang berlangsung di gedung Aneka Kompleks Pertamina Komperta Pelaju ini merupakan pelaksanaan ketiga sepanjang tahun 2026. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari pembukaan program Sebu Sepro atau Sehat Bugar Senang dan Produktif 2026. PJS Eksekutif General Manager PT Pertamina Patraniaga RU 3 Pelaju Asri Nur menyampaikan bahwa donor darah ini merupakan bentuk kepedulian sosial perusahaan yang dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang membutuhkan.

Pernah dengar cerita yang belum tentu benar, tapi sudah terlanjur menyebar kemana-mana? Hati-hati, gosip itu kecil saat keluar dari mulut, tapi bisa jadi besar saat sampai ke telinga orang lain. Satu cerita yang ditambah-tambah bisa melukai, bisa merusak kepercayaan, bahkan menghancurkan hubungan. Ingat, gak semua yang kita dengar harus kita teruskan. Yuk, mulai dari diri sendiri, saring sebelum sharing. Kalau bukan fakta, lebih baik berhenti di kita saja. Karena menjaga ucapan itu, tanda kita menghargai orang lain. Stop bergosip, mulai bicara yang baik, dan sebarkan hal yang bermanfaat.

Baju murah, model kekinian, dan diskon besar-besaran? Itulah fast fashion. Tapi, tahukah kamu? Di balik tampilan yang menarik, fast fashion menyimpan sisi gelap. Produksi pakaian cepat ini menyumbang limbah tekstil dalam jumlah besar dan menghabiskan jutaan liter air setiap tahunnya. Banyak pakaian hanya dipakai beberapa kali, lalu berakhir di tempat sampah. Tak hanya lingkungan, manusia pun jadi korban. Banyak pekerja garmen bekerja dengan upah rendah, jam kerja panjang, dan kondisi yang tidak aman. Semua demi memenuhi tren yang cepat berubah. Sebagai konsumen, kita punya peran. Belanja seperlunya, pilih pakaian yang tahan lama, dan dukung fashion yang lebih berkelanjutan. Ingat, murah di harga bisa mahal di dampak. Yuk, jadi generasi yang lebih sadar fashion.

sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan golden ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih terus menghadirkan beragam informasi, juga hiburan untuk menemani Anda menikmati suasana santai di Minggu pagi ini ya. Informasi selanjutnya ini mengenai Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen Suharti, yang menjelaskan pemerintah menyiapkan pendidikan gratis bertahap bagi seluruh jenjang pendidikan. Kebijakan tersebut mencakup pendidikan dasar negara.

negeri maupun swasta sesuai komitmen pemerintah menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi MK secara selektif afirmatif. Pendengar, Soeharti menegaskan pemerintah menyiapkan koordinasi lintas kementerian untuk menentukan prioritas pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis berdasarkan kebutuhan setiap daerah. Menurutnya, sejumlah kementerian dan lembaga ini turut dilibatkan terkait kebijakan inti. Ini ya maksudnya, mulai dari Kementerian Agama hingga Kementerian Keuangan. Soeharti menerangkan wilayah tertinggal serta daerah berkapasitas fiskal rendah akan diprioritaskan agar anak-anak miskin memperoleh kesempatan pendidikan setara. Menurutnya wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T ini akan mendapat prioritas dalam penerapan kebijakan ini.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Pendengar, sudah pukul 8 lebih 47 menit saat ini kami masih terus menghadirkan beragam informasi juga hiburan untuk Anda di kesempatan Minggu pagi ini. Informasi berikut ini mengenai penataan tata kelola dan juga pengamanan aset hulu minyak dan gas bumi atau migas di Pulau Sumatera kini memasuki babak baru, mengantisipasi risiko hukum serta potensi penyimpangan dalam skema pengoperasian sumur migas masyarakat. PT Pertamina Hulu Rokan PHR memilih menggandeng Kejaksaan Agung secara langsung di lapangan. Pendengar, langkah preventif tersebut ya direalisasikan lewat penandatanganan fakta integritas pengamanan pembangunan strategis kerjasama produksi sumur minyak BUMD Koperasi UMKM atau BKU di Palembang. Kerjasama ini mengacu pada amanat Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025. Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen PPS Jamintel Kejaksaan Agung Abdullah Nurdeni menegaskan komitmen institusinya untuk mendampingi seluruh proses produksi agar berjalan di koridor hukum yang benar. Komitmen ini juga diikat melalui penandatanganan bersama oleh PJS Vice President Production and Project PHR Regional 1 Doharjono Sihombing, General Manager Zona 1 Muhammad Lutfi Ferdiansyah, serta General Manager Zona 4 Heru Irianto.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo Om.
3: Ayah ada sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
2: Hah? Ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

0: Hai jari jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Hei, otak. Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Hei, jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
5: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
4: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
6: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
5: Maksudnya gimana ya?
6: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
5: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
6: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
4: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
7: Mendengar iklan layanan masyarakat, ini merupakan kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Kementerian Komunikasi dan Digital. Pastinya kami terus bersama Anda di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal formasi dan inspirasi. Dan tentunya beragam informasi juga hiburan masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Seperti informasi berikut mengenai gerakan kedaulatan suara rakyat atau GKSR menyiapkan naskah akademik sebagai masukan pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu yang tengah berlangsung di DPR. Naskah akademik setebal 200 halaman ini memuat 30 isu kepemiluan dengan parliamentary threshold 1% menjadi usulan utama. Draft tersebut disusun 8 partai politik non-parlemen yang tergabung dalam GKSR melalui diskusi kepemiluan bersama berbagai tokoh terkait. Pendengar 8 partai tersebut yakni Hanura, Perindo, P3, Partai Buruh, Partai Umat, PPB, PKN, dan juga Partai Berkarya Bersama tersebut. Ketua Umum GKSR Said Iqbal mengatakan naskah akademik tersebut dapat menjadi bahan perbandingan revisi Undang-Undang Pemilu yang dibahas DPR. Menurutnya, salah satu poin penting dalam draft tersebut adalah penetapan parliamentary threshold sebesar 1% bagi partai peserta pemilu. Ya pastinya tetap terus bersama kami pendengar dalam rangkaian acara yang kami hadirkan untuk menemani Anda di pagi hari ini, masih dalam rangkaian Palembang pagi ini.

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
1: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh kan?

0: Ricky ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

0: segar tubuhku.
1: Yusuf, jangan dibuang sembarangan sampahnya.
0: Biarkan saja, Bu. Kan nanti ada yang membersihkannya.
1: Tidak boleh berpikir seperti itu, sayang. Buang sampah pada tempatnya ya. Dan jagalah kebersihan mulai dari diri sendiri. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ayo.
2: Buanglah sampah pada tempatnya yang sudah disediakan. Mari jaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Berarti kamu sudah ikut dalam menyelamatkan bumi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia, Palembang.

0: Nah, tangan, pegang setir yang lurus. Oke, mata. Mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan yang stabil ya. Telinga, dengerin tuh HP-nya, ada WhatsApp yang masuk. Tangan kiri ambil tuh HP-nya. Tangan kanan tetap pegang setir. Jempol tekan tombol oke. Mata baca WhatsApp. Jempol balas WhatsApp-nya. Tekan tombol G, W, spasi O. Hapus. Dengar ada telepon masuk. Mulut bilang halo. Mata lihat dulu spionnya. Tangan kanan belokin setir ke kiri. Mata lihat lagi ke jalan. Mulut banting setir ke kiri. Kaki injak HP-nya. Tangan simpan dulu remnya. Remnya disimpan.
1: Otak sulit untuk konsentrasi lebih dari satu hal sekaligus. Utamakan keselamatan. Gunakan handphone saat tidak berkendara.

0: bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobby, update status. Lihat baju, lihat tas, beli baju, diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.

Ya, pendengar, kami terus bersama Anda masih dalam rangkaian Palembang pagi ini di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, di hari ini Minggu 27 September ini menjadi momentum sejumlah peringatan penting nasional maupun internasional ya. Hari Bakti Postel menjadi peringatan bersejarah Indonesia disertai 4 momentum lain dengan latar berbeda. Nah, selain Hari Bakti Ponsel di tanggal 27 September ini juga menjadi peringatan lainnya ya di internasional juga, dikutip dari National Today. Dan sumber lainnya yang pertama, Hari Bakti Postel yang diperingati setiap 27 September untuk mengenang pengambil alihan jawatan pos, telepon, dan juga telegraf atau PTT. Peristiwa tersebut menjadi bagian perjuangan mempertahankan kemerdekaan sekaligus mengambil alih fasilitas komunikasi dari kekuasaan Jepang. Selanjutnya adalah HUT Kota Palu. Tanggal 27 September ini diperingati sebagai hari ulang tahun Kota Palu di Sulawesi Tengah. Sejarah Palu berkembang dari kesatuan 4 kampung yang pada masa lalu dipimpin menggunakan sistem kerajaan. Perjalanan pemerintahan tersebut kemudian menghadapi masuknya kolonial Belanda pada 1888 hingga berakhirnya Kerajaan Palu. Pendudukan Jepang selanjutnya menjadi bagian lain perjalanan panjang masyarakat di wilayah tersebut. Setelah Indonesia merdeka, masyarakat Palu mulai membangun kembali daerahnya dan menata pemerintahan dari tingkat pusat hingga daerah. Perkembangan tersebut berlangsung bersamaan dengan penataan ketatanegaraan Republik Indonesia dan pemerintah pusat. Selanjutnya ada Hari Pariwisata Sedunia, pendengar. Hari Pariwisata Sedunia atau World Tourism Day diperingati setiap 27 September di berbagai negara. Momentum tersebut meningkatkan kesadaran mengenai peran pariwisata terhadap kehidupan sosial dan juga perekonomian masyarakat dunia. Nah, selanjutnya juga ada peringatan Hari Tuli Sedunia. Hari Tuli Sedunia ini diperingati setiap minggu terakhir September dan tahun ini jatuh pada 27 September 2026. Peringatan tersebut menjadi momentum meningkatkan kesadaran terhadap hak dan juga budaya komunitas tuli di seluruh dunia. Hari Tuli Sedunia pertama kali digagas World Federation of the Deaf ya, atau WFD pada 1958. Peringatan ini kemudian menjadi bagian rangkaian Pekan Internasional Tuli yang berlangsung pada minggu terakhir September. Selanjutnya, pendengar, ada Hari Sungai Dunia ya. Hari Sungai Dunia atau World Rivers Day ini diperingati setiap minggu keempat pada bulan September. Tahun ini peringatan tersebut bertepatan dengan Minggu 27 September 2026. Peringatan ini bertujuan mengingatkan masyarakat dunia mengenai pentingnya sungai bagi kehidupan manusia dan keberlangsungan ekosistem. Perhatian juga diarahkan terhadap pencemaran dan juga berbagai aktivitas yang mengancam kualitas sumber air. Ya, pendengar, demikian beberapa peringatan ya hari nasional dan juga internasional di tanggal 27 September yang diperingati hari ini ya. Dan pendengar, informasi tersebut juga mengakhiri kebersamaan Esi menemani Anda dalam rangkaian Palembang pagi ini untuk hari ini ya, di hari Minggu 27 September 2026. Tetap terus bersama kami untuk mengikuti rangkaian acara kami selanjutnya. Nanti akan kami temani pukul 10 melalui program Palembang siang ini bersama rekan Pilih. Esi pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Itu musuhnya kalahin.
1: Eh Dit, main HP itu matanya gak boleh deket-deket. Itu loh layarnya, minimal 40-50 cm lah.
0: Yes, menang. Musuhnya kalah juga.
1: Eh Dit, denger gak apa kata kakak tadi?
0: Iya.
1: Apa coba?
0: Kalau main HP, mata gak boleh deket-deket dengan layar kan. Minimal 40-50 cm.
1: Terus, kenapa masih deket-deket? Kamu mau? Masih muda matamu jadi rusak? Terus rabun?
0: Maaf kak, habis gamenya seru banget. Adit sampai gak sadar kalau mata Adit sedekat itu dengan layar HP.
1: Ya sudah, lain kali ingat-ingat lagi ya. Kalau main HP, mata gak boleh deket-deket dengan layar.
0: Oke kak, siap. Dengan mata sehat, Anda dapat melihat dengan jelas. Ayo, jaga kesehatan mata Anda agar rutinitas sehari-hari jadi lebih nyaman. Siap.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia. Bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
6: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: program edukasi untuk mengetahui betapa pentingnya masyarakat mewujudkan lingkungan yang layak, anak terbebas dari kekerasan, akses pendidikan, kesehatan, ruang bermain yang aman. Dapat Anda ikuti melalui acara Idola Indonesia Layak Anak setiap hari Minggu pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Palembang FM 92,4 MHz.
1: Di sela-sela kesibukan Anda siang ini,
2: Palembang siang ini,
1: ragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda.
2: Palembang siang ini.
1: Palembang siang ini.
3: Terima kasih.
0: Wujudkan lingkungan masyarakat yang layak untuk anak.
4: Indonesia layak anak.
0: Melalui Idola Indonesia layak anak.
1: Di sela-sela kesibukan Anda siang ini.
2: Palembang siang ini.
1: Ragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda.
2: Palembang siang ini.
1: Palembang siang ini.
3: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar, selamat siang. Pilima Komi hadir kembali menyapa ruang dengar Anda. Edisi hari ini Minggu 27 September 2026. Dengan beragam informasi dan program-program unggulan dan juga hiburan sudah kami siapkan untuk menemani aktivitas siang Anda. Di antaranya kita akan awali kebersamaan kita dengan dialog interaktif siang ini, Idola Indonesia Layak Anak. Kita akan mengajak anak-anak berbakat, berprestasi untuk kita ajak berdialog selama 60 menit ke depan menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kira-kira siapa saja yang akan kita ajak berbincang-bincang? Ini sudah hadir gemes-gemes, lucu-lucu banget. Yang penasaran jangan kemana-mana. Pastikan Anda selalu bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Wujudkan lingkungan masyarakat yang layak untuk anak.
4: Indonesia layak anak.
0: Melalui Idola Indonesia.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-11 lepas dari pukul 10 siang waktu Indonesia Barat. Seperti yang sudah pilih sounding di awal tadi, kita akan ada dialog spesial di kesempatan siang hari ini, ada idola Indonesia layak anak. Di kesempatan siang hari ini, 27 September 2026, kita akan mengajak anak-anak berbakat berprestasi untuk kita ajak berdialog dan berbincang selama 60 menit ke depan. Pendengar, kami juga informasikan untuk Anda, siaran kita kali ini juga bisa Anda saksikan melalui kanal YouTube Pro 1 Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh di Play Store dan juga di App Store. Kami juga mengajak Anda pendengar untuk berpartisipasi dan memberikan atensi kepada kami. Silakan saja di line telepon 0711369977 atau pendengar bisa langsung WhatsApp kami di 0821-7927-9090. Oke, langsung saja kita sapa ketiga narasumber kita. Ini, wih, gimana bilangnya ya? Lucu-lucu banget, make crown, make selempang. Kita sapa terlebih dahulu. Oke, selamat siang.
1: Siang.
0: Halo, selamat siang.
1: Siang.
0: Kok baru satu yang ngomong? Oke, sebentar. Kita coba ini dulu ya. Suaranya coba cek dulu. Oke, silakan. Selamat siang.
1: Siang.
2: Siang.
0: Nah,
2: siang.
0: Ada semua. Wah, lucu-lucu banget pendengar. Bisa dilihat langsung audio visual mereka dari kanal YouTube Pro 1 Palembang. Kita hari ini akan membahas mengenai aku anak berbakat, berani tampil, berkarya, dan punya mimpi. Ini a part of Icon Academy 2026. Ada satu persatu kita mau kenalan dulu. Dari siapa dulu nih? Yang paling kanan, yang paling dekat sama Kak Pili, silakan. Halo cantik, siapa namanya?
3: Aku.
0: Iya.
3: Ryuka.
0: Ryuka, Ryuka Inara Juriantara ya. Ryuka sebagai Icon Model Academy Kids 2026. Halo Ryuka. Panggilannya Ryuka?
3: Iya.
0: Ryuka usia berapa?
3: 7.
0: 7, 70. 7 tahun ya. Oke. Okay. Ryuka kesibukannya apa sayang sekarang? Lagi sibuk apa? Sekolah atau apa? Les?
3: Sekolah.
0: Di mana? Sekolah di mana?
3: Paramon.
0: Oh Paramon. Kelas berapa?
3: Dua.
0: Wow. Jadi usianya tadi berapa?
3: 7.
0: 7 tahun, sekolah di Paramon, kelas 2 SD. Oke. Ryuka sebagai Icon Model Academy 2026. Wow. Tepuk tangan untuk Ryuka dong. Keren banget. Selanjutnya yang paling ganteng ini ada siapa?
4: Saya Alif Alfarabi Hernawan sebagai Icon Photo Model Academy of Talent 2026.
0: Wow, kelas berapa? Panggilannya siapa panggilannya?
4: Alif.
0: Alif, Alif kelas berapa Alif?
4: Kelas 6 SD.
0: Kelas 6 SD, sekolah di?
4: SD 109.
0: 109. Alif saat ini apa sih kegiatannya sehari-hari selain sekolah?
4: Ada les.
0: Ada les, ya, les apa?
4: Les gitar, les kumon, ngaji.
0: Wah banyak dong. Oke, tepuk tangan juga untuk Alif. Selanjutnya ada siapa ini imut banget dari jauh? Boleh kenalan? Silakan cantik.
5: Halo, nama saya Klaresta Jovanka Alam, dipanggil Klaresta.
0: Klaresta, kelas berapa sayang?
5: Kelas 1
0: SD. Kelas 1 SD di? Di mana?
5: Maitleya Wila Palembang.
0: Wow, keren dong. Klaresta lagi sibuk apa sih hari-harinya?
5: Les.
0: Les juga, selain sekolah juga les. Jadi kalian ini tergabung dalam satu agensi yang sama. Ryuka sebagai Icon Model, Alif sebagai Icon Photo Model, dan Klaresta sebagai Icon Dance. Wow, jadi ini bakatnya beda-beda nih, tapi disatukan di satu tempat yang keren. Oke, kita akan membahas topik berani tampil, berkarya, dan juga punya mimpi. Siap. Oke, tadi kita sudah kenalan. Oke, ya. Kak Pili mau ke ini dulu ya, ke Ryuka dulu ya. Ryuka, sejak kapan sih Ryuka tahu kalau Ryuka itu punya bakat di model gitu? Suka bergaya-gaya sejak kapan Ryuka?
3: 3 tahun.
0: 3 tahun? Oke, diajarin siapa pertama kali jadi model?
3: Mama.
0: Mama, terus Ryuka memberanikan diri untuk tampil gitu ya. Oke, dan juga belajar model susah gak Ryuka?
3: Enggak.
0: Enggak. Emang kalau belajar model biasanya kapan aja sih? Pada jam-jam apa aja? Apa pulang sekolah atau malam hari pas di rumah atau kapan? Kalau Rika
3: pulang sekolah.
0: Oh, pulang sekolah belajar model gitu sama mama juga ya. Oke. Jadi Ryuka kalau di model sendiri ada idola enggak sih? Misalkan pengen kayak siapa gitu. Ada cantik? Banyak ya. Soalnya kan di Palembang kan banyak pageant yang keren-keren. Jadi itu salah satu motivasi Ryuka juga. Kalau Ryuka di sekolah juga gimana? Aktif juga gak di sekolah? Misalkan ikut ekstrakurikuler apa gitu? Ada?
3: Ada.
0: Ada kegiatan juga di sekolah? Selain akademik, misalkan selain belajar mengajar, ada kegiatan apa? Misalkan ada apa gitu? Ini misalkan apa, membaca puisi atau menyanyi gitu? Ada? Ada juga pasti ya. Yang pasti di sekolah juga pasti ada ekstrakurikuler yang diajarkan. Oke. Ryuka keren dong. Oke, selanjutnya kita ke Alif. Oke, Alif usianya berapa tadi?
4: 11 tahun.
0: Alif ini ikon foto model.
4: Iya.
0: Foto model berarti suka bergaya depan kamera gitu ya.
4: Iya,
0: Kak. Oke. Nah, Alif sendiri sejak kapan sih ikut ikon academy ini, Alif?
4: Sejak 1 tahun yang lalu mungkin.
0: 1 tahun yang lalu. Siapa nih yang mendorong Alif untuk ikut banget di Icon Academy?
4: Kedua orang tua sama diri Alif sendiri.
0: Oh, diri Alif sendiri sama kedua orang tua, support sistemnya ya.
4: Iya.
0: Oke. Nah, kalau di foto model sendiri apa nih Alif? Kira-kira Alif yang menurut Alif kayak jadi tantangan gitu pada saat apa?
4: Bergaya depan kameranya itu harus ganti-ganti kayak gitu. Jadi harus mikir cepat.
0: Oh, harus mikir cepat, yeah. Posenya gimana gitu, yeah, ya. Jadi harus mikir cepat depan kamera tuh seperti apa. Tapi diarahkan juga sama fotografernya. Atau dari diri sendiri?
4: Dari diri sendiri sih, Kak.
0: Wow, keren dong. Jadi Alif ini memang kira-kira ini salah satu cita-cita Alif gak sih jadi foto model profesional gitu? Jadi ini juga gak? Kayak jadi goal juga gak untuk cita-cita ke depan gitu?
4: Belum kepikiran kalau untuk cita-cita ke depan dari foto model ini.
0: Tapi kalau cita-cita yang pengen Alif tempuh apa? Misalkan pengen jadi apa?
4: Pengen masuk STAN.
0: Oh, masuk STAN. Wih, keren dong, langsung ASN ya. Kecil-kecil pikirannya udah keren. Oke, kita ke Claresta. Imut banget sih. Iya, teman-teman para pendengar Pro 1 boleh dilihat di YouTube ya. Ini Claresta ada kayak ini apa namanya yang kekinian itu loh, apa itu stiker ya? Di makeupnya ada lucu-lucu gitu. Claresta ini icon dance. Claresta sejak kapan suka ngedance?
3: Sejak umur 4 tahun.
0: Umur 4 tahun. Emang dance pertama kali yang Claresta pelajarin dance apa sih? Nari apa?
3: Bajak laut.
0: Bajak laut? Terus? Apalagi tariannya yang dipelajarin? Kalau waktu ikut lomba narinya nari apa?
3: K-pop.
0: Oh, K-pop. Ingat gak lagunya lagu apa? K-pop kan banyak. Musiknya musik apa?
3: Musik.
0: Musik yang ngebeat-ngebeat gitu ya?
3: Iya.
0: Yeah. Oke. Nah, kalau di rumah sama kayak Ryuka tadi, siapa nih yang ngajarin kalau misalkan di rumah dance?
3: Miss Lesti.
0: Oh, Miss Lesti. Oh, Miss Lesti udah bisa ngajarin dance, kirain nyanyi dangdut aja ya, bukan? Oke. Miss Lesti siapa?
3: Guru Diamond.
0: Oh, Guru Diamond. Ih, keren anak-anak ini ya. Jadi bakatnya beda-beda. Ada foto model, ada dance, dan juga ada apa namanya? Ini ya, apa Icon Academy juga. Oke. Nah, kalau Ryuka gimana nih? Kalau misalkan Ryuka sekolah terus juga ikut kegiatan-kegiatan lain. Jadi Ryuka kalau bagi waktunya gimana, cantik? Biar semuanya bisa ikut jalan gitu, semuanya bisa ikut ini ikut sekolah juga tetap jalan, organisasi yang lain ikut, kegiatan-kegiatan lain ikut. Gimana Ryuka bagi waktunya? Atau didampingin sama mama?
3: Didampingin sama mama.
0: Oh, didampingin sama mama. Oke. Okay. Nah, kalian kan kalau lomba-lomba gitu ya, pasti kan persiapannya mateng banget ya. Persiapannya mateng banget. Terus juga banyak sekali yang harus dipikirkan dari konsep apapun. Nah gitu. Kalau mau persiapan lomba, kira-kira Ryuka ngapain aja Ryuka? Apa yang Ryuka persiapin kalau mau lomba gitu Ryuka? Biasanya. Mental ya. Mental, percaya diri. Terus juga ini juga gak ngomong juga gak sama mama kalau mau lomba misalkan minta doanya, minta restunya gitu. Ngomong juga ya. Iya. Oke. Nah kalau Alip gimana Alip? Alip sudah sering gak ikut lomba?
1: Sering kak.
0: Sering iya. Jadi kalau Alip punya ini sendiri gak sih? Punya kebiasaan sendiri gak sih? Kalau mau ikut lomba ngapain aja dulu gitu?
1: Yang pastinya latihan dulu kak. Mm-hmm. Latihan, siapkan mental. Mm-hmm. Dan kita harus dan harus menerima kekalahan dan menang juga.
0: Wow, dewasa banget ya. Jadi harus siap apa namanya memposisikan diri kalau misalkan kalah gitu ya. Yeah. Karena menang kalah itu soal biasa dalam sebuah festival. Yang penting jiwa kompetisi kita harus tetap terus menggebu-gebu. Oke. Yeah. Oke, okay. Jadi Alip pernah ikut lomba apa aja Alip selain foto model?
1: Selain foto model, Alif pernah ikut pageant.
0: Pageant, pageant apa?
1: Pageant bujang gadis pariwisata dan kebudayaan.
0: Kamu sekecil ini sudah jadi bujang gadis? Tingkat anak-anak ya?
1: Iya, tingkat
0: SD. Oke, terus apa lagi?
1: Ada festival lomba gitar kan, lomba tafis.
0: Banyak banget prestasi Alif ya.
1: Ada kemarin juga sempat ikut Duta Seni Pertunjukan.
0: Duta Seni Pertunjukan. Iya. Itu dari tahun berapa Alif ikut lomba-lomba aktif?
1: Dari kelas 5 kemarin.
0: Dari kelas 5, sekarang iya. Kelas 6 ya?
1: Iya.
0: Oke, berarti 1 tahun terakhir baru aktifnya ikut lomba-lomba ini.
1: Iya, Kak.
0: Wow, ini alangkah awal yang sangat baik ya. Kalau misalkan mau ditekuni, mau seprofesional mungkin, ini sangat bisa sekali. Oke, Claresta. Claresta pernah ikut lomba apa aja cantik? Selain dance.
3: Belenang.
0: Belenang?
3: Iya.
0: Terus apa lagi?
3: Fashion show.
0: Wah, fashion show. Berenang sama fashion show. Kalau berenang gimana sih? Susah-susah, gampang gak belajarnya atau gimana?
3: Sedikit-sedikit.
0: Kemarin terakhir lomba berenang di mana? Di mana, masih ingat gak?
3: Enggak.
0: Atau di luar negeri gitu? Oke. Nah, kalian dalam waktu dekat ada mau ikut lomba lagi gak sih? Atau belum dulu? Kalau dari Ryuka, ada mau lomba lagi sayang? Belum ada. Belum ada ini, apa namanya, mau lomba lagi gitu dalam waktu dekat? Atau schedule-nya diatur mama semua? Kalau ini, Alif?
1: Masih direncanain kak.
0: Masih direncanain. Iya. Rencananya mau ikut lomba apa?
1: Mau ikut Duta Seni Pertunjukan lagi yang part keduanya.
0: Oh, ada part kedua.
1: Iya.
0: Itu agenda tahunan ya? Setiap tahun gitu?
1: Kurang tahu juga sih kak. Uh-huh. Dari dutanya, dari sanggar seni pertunjukannya itu kadang-kadang buat lombanya itu gak nentu juga.
0: Oke, seni pertunjukan. Berarti ini kayak main peran gitu? Peran kayak, apa?
1: Kayak ada dancing, singing ada lomba fashion show.
0: Oh, pentas seni gitu ya. Wah, di mana tuh kalau yang part satunya di mana kemarin acaranya?
1: Di Opi Mall.
0: Oh, di Opi Mall. Ya. Untuk part 2 di Opi Mall juga?
1: Di PS kalau enggak
0: salah. Di PS. Ya. Yang pastinya tetap dalam lingkaran mall ya.
1: Iya.
0: Oke. Claresta? Gimana? Mau ikut lomba?

0: lomba dongeng, baca gitu, terus alat musik, pengen apa?
1: Melukis
0: juga ya. Oke, wih, keren-keren banget baru sesi 1 teman-teman. Dan juga adik-adik super lucu ini, Claresta, Alif, dan juga Ryuka. Kita nanti ngobrol lebih panjang lagi ya. Kita break dulu. Tentunya masih bersama adik-adik dari Icon Model Academy, Icon Photo Model Academy, dan juga Icon Dance Academy di Idola Indonesia Layak Anak. Pastikan Anda selalu bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Sekolah selalu ditemani mamanya. Kasian kan mamanya menunggu lama.
3: Juga takut tahu,
2: takut sama ibu guru.
3: Juga takut gempa.
2: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Ini suara anak-anak Indonesia.
3: Indonesia keren, semua ada di sini.
2: Mereka berbicara tentang Indonesia.
4: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
2: Tempat di mana mereka dilahirkan.
5: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
2: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
6: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
2: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
4: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
1: Baru saja kita ikuti Idola Indonesia Layak Anak bersama Pro 1 RRI Palembang, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-32 lepas dari pukul 10 siang waktu Indonesia Barat. Kita masih di Idola Indonesia Layak Anak, aku anak berbakat, berani tampil, berkarya, dan punya mimpi. Kita masih bersama Ryuka, Alif, dan Claresta. Kita sapa kembali adik-adik super lucu ini ya. Halo.
1: Halo.
2: Halo.
1: Halo.
0: Oke. Nah, kita kembali lagi ke topik kita, aku anak berbakat, berani tampil, berkarya, dan juga punya mimpi. Kak Pili mau ke Alif dulu. Oke, tadi belum Kak Pili tanya ya untuk Alif. Alif, kenapa sih jadi akhirnya suka dengan foto model Alif?
3: Karena menurut Alif, Alif ada di bidang foto model, Kak. Jadi selalu ikut dan percaya diri kalau Alif itu bisa menang.
0: Oke, jadi sangat mempunyai keyakinan juga optimis kalau mau ikut foto model gitu.
3: Iya, benar.
0: Tapi kalau yang lain-lain sama gak semangatnya dengan sesemangat foto model ini?
3: Kalau Alif mengikuti lomba yang pasti selalu semangat ya, Kak.
0: Selalu semangat.
3: Iya, selalu semangat.
0: Oke, apapun hasilnya gitu ya. Yang penting selalu memberikan yang terbaik.
3: Iya.
0: Oke, karena kalau misalkan menang, yang bangga bukan cuma Alif, tetapi keluarga, teman-teman Alif, dan lingkungan sekitar Alif. Oke, kalau dari Claresta. Claresta kenapa sih jadi suka banget ngedance gitu, Claresta? Awalnya gimana, sayang?
1: Awalnya waktu itu kan saya lihat
0: penonton.
1: Iya. Jadi saya pengen banget
0: seperti mereka gitu. Yeah. Oke, tapi Claresta katanya suka isi acara-acara juga ya?
1: Iya.
0: Misalkan ada acara apa cantik? Kalau perform ngedance gitu.
1: Iya.
0: Acara apa misalkan? Apa ulang tahun teman atau apa gitu?
1: Ulang tahun teman.
0: Terus acara-acara wedding ya. Soalnya yeah. Claresta ini wajahnya gak asing, sepertinya sudah seliweran di mana-mana ya. Dengan bakat yang dia miliki, sering perform juga di beberapa event, di beberapa acara, di temannya ulang tahun, ada juga di wedding juga ya, di hotel-hotel, keren pokoknya ya. Jam terbangnya masih kecil tapi orangnya masih kecil tapi jam terbangnya udah tinggi. Kalau Ryuka, Ryuka juga kayaknya Kak Pili dapat bocoran juga sering melanglang buana juga ya, isi-isi festival juga ya, kegiatan-kegiatan juga.
1: Iya.
0: Misalkan kegiatan apa cantik? Masih inget gak?
1: Enggak.
0: Enggak. Tapi katanya bocorannya sering juga ikut runway gitu ya.
1: Iya.
0: Wih, luar biasa dong, masih kecil-kecil tapi udah banyak sekali kegiatannya, super-super pokoknya ya. Oke, kita ke Alif lagi. Alif, gimana nih Liv? Kalau Alif belajar di sekolah dengan bakat Alif yang Alif miliki sekarang. Jadi Alif membagi waktunya untuk belajar sekolah sama organisasi yang Alif ikuti saat ini, atau apa ya istilahnya, kayak apa namanya, komunitas ya, komunitas yang Alif ikuti saat ini, gimana cara ngatur waktunya sayang?
3: Kalau ngatur waktu masih diatur sama Bunda, Kak.
0: Oh, masih diatur sama Bunda.
3: Yeah.
0: Jadi apa-apa Bunda yang ngasih tahu gitu ya.
3: Iya.
0: Misalkan hari ini harus ini, hari ini harus itu gitu ya.
3: Iya, benar.
0: Oke, tapi selama kegiatan ini berlangsung 1 tahun terakhir, pernah ada trouble gak? Atau pernah ada kayak bertabrakan gak jamnya?
3: Sering, Kak.
0: Oh, sering. Bertabrakan. Jadi kalau kayak gitu gimana ngatasinnya, Alif?
3: Kalau kayak gitu palingan ada satu yang harus dilewatkan. Jadi yang kalau sebisa hari Minggu ada acara A berlangsung barengan sama acara B itu dilewatin ke acara A kayak gitu.
0: Oke, yang pasti harus prioritaskan yang lebih penting dulu ya.
3: Iya.
0: Oke. Kalian kan baru dinobatin ya, baru dinobatin sebagai icon model, icon foto model, dan juga icon dance. Baru 1 bulan terakhir kalau gak salah ya. Nah itu cerita sedikit dong tentang pengalaman kalian waktu lomba. Kita ke Ryuka dulu. Ryuka gimana kemarin perasaannya pas dinobatin sebagai icon model? Gimana Ryuka, perasaan Ryuka?
1: Seneng.
0: Seneng, nyangka gak?
1: Nyangka.
0: Oh nyangka. Jadi dia sudah seoptimis itu ya. Oke. Jadi Ryuka itu waktu ikut lomba, ikut karantina juga berarti ya? Ikut latihan-latihan dulu.
1: Iya.
0: Susah gak latihannya?
1: Enggak.
0: Enggak, pokoknya dijalanin aja ya. Apapun yang diajarin coachnya, diterapin dengan baik ya sayang ya. Oke, kalau dari Alif gimana Alif persiapan waktu ikut grand final kemarin?
3: Persiapannya latihan, ya apa ke hotelnya kak untuk
0: waktu lombanya?
3: Iya, waktu lombanya. Dan pas pengumuman itu juga nggak nyangka kalau dapat ikonnya.
0: Icon foto model. Yeah. Oke. Okay. Tapi kan Alif kan kata Alif tadi selalu semangat, selalu optimis kalau misalkan ikut lomba ya.
3: Iya.
0: Yeah. Dan ini hasilnya dong berbuah manis kan, karena kita selalu berpikir positif. Kalau Claresta gimana sayang kemarin waktu ikut grand final Icon Dance Academy, nyangka nggak bisa dapat menang gitu?
1: Iya. Yeah.
0: Nyangka semua ya. Oke. Okay. Jadi Claresta juga gimana kemarin proses latihan waktu mau grand final gitu Claresta? Gimana proses latihannya? Diajarin siapa tadi?
1: Miss Lesti.
0: Miss Lesti. Selain Miss Lesti siapa lagi support sistemnya sayang? Orang tua?
1: Mama
0: yang selalu ngikut kemana-mana gitu ya, selalu mendampingin Claresta kalau Claresta mau tampil, mau perform gitu. Oke, ada kejadian lucu nggak sih Claresta kalau Claresta ikut atau ngisi acara-acara gitu, atau ada yang ini nggak sih kayak berkesan gitu? Ada nggak? Pernah nggak Claresta? Misalkan ngisi ulang tahun temen gitu, seneng banget rasanya gitu ya?
1: Iya.
0: Oke, okay. Terakhir ngisi ulang tahun temen di mana? Masih inget gak siapa ya ulang tahun temennya? Masih inget nama temennya?
1: Mama.
0: Oke, okay, jadi Claresta juga sering ngisi event-event dengan teman-teman ya. Teman-teman misalkan ulang tahun dan juga wedding. Jadi banyak sekali yang kalian ikuti kalau misalkan kegiatan sehari-hari. Oke, okay. Nah Alif, kalau Alif sendiri di foto model itu kira-kira apa nih Liv? Kayak apa ya? Kayak tantangan Liv untuk berpose depan kamera itu apa Liv? Yang Alif rasakan gitu kalau misalkan mendapatkan yang angle agak susah gitu, atau mungkin dari baju mempengaruhi nggak sih?
3: Kalau menurut Alif dari baju juga mempengaruhi kan, mempengaruhi penampilan kita.
0: Oke. Okay.
3: Untuk pose kita.
0: Oke, okay, mempengaruhi semua ya. Oke, okay. Dari baju, dari gaya. Nah, kalau Alif sendiri kalau misalkan yang paling ini paling pede, misalkan paling percaya diri lagi mengenakan pakaian yang seperti apa?
3: Lagi mengenakan pakaian seperti jumputan.
0: Oh, jumputan, pakaian-pakaian daerah, adat ya, gitu ya. Benar. Kenapa Alif suka banget sama pakaian daerah?
3: Karena kalau menurut Alif pakaiannya itu rame kak, jadi nggak kosong-kosong kayak gitu.
0: Oh, pakaiannya ya. Ini ya, pakaiannya jadi, ornamennya banyak ya, gitu ya.
3: Banyak.
0: Oke, terus juga salah satu jadi cara kita juga untuk melestarikan budaya ya.
3: Ya benar.
0: Melestarikan budaya. Tapi Alif punya ini nggak sih, punya niat untuk jadi duta budaya nggak nanti pas misalkan nanti udah masuk jenjang SMP, SMA gitu? Sering lihat gak kakak-kakak yang ada di Palembang?
3: Sering.
0: Tertarik gak Lip pengen seperti mereka?
3: Tertarik kak.
0: Tertarik?
3: Iya.
0: Kenapa nih Lip bisa tertarik?
3: Karena kalau kata Alif itu
0: kayak kalau adat Palembang itu bagus ya?
3: Iya bagus.
0: Bagus.
3: Bisa mewakili nama sekolah itu kan.
0: Oke, okay. Jadi Alif juga pengen jadi kayak salah satu kakak-kakak duta budaya juga ya, yang ada di kota ya. Palembang. Kan banyak nih duta budaya. Ada Bujang Gadis Palembang, ada Cik Bagus Cik Ayu. Terus juga ada Bujang Pariwisata, Gadis Pariwisata. Pokoknya banyak ya, ya yang bisa banyak. Nanti Alif ikutin kalau misalkan nanti umurnya sudah cukup. Nah ini sebagai bekal kalian nanti ke depan untuk berproses menuju ke sana. Jadi harus betul-betul konsisten dan juga fokus. Dan selalu melakukan sesuai arahan dari coach kalian masing-masing dan juga dari kedua orang tua. Oke. Okay. Kalian ini gak sih pada suka nyanyi gak? Kalau Alif gak terlalu. Kalau Claresta?
1: Suka.
0: Suka. Sukanya lagu-lagu yang kayak mana Claresta? Lagu anak-anak atau lagu apa? Atau mungkin lagu K-pop?
1: Lagu Inggris.
0: Oh lagu Inggris. Kalau Ryuka? Suka nyanyi?
1: Suka.
0: Suka juga. Lagu apa sayang?
1: Jumbo.
0: Oh lagu Jumbo. Oke. Boleh gak sih dengar suara Claresta? Boleh gak Kak Resta nyanyi sedikit? Boleh ya? Lagunya lagu apa?
1: Gak bisa sih.
0: Oh gak bisa sih. Tapi kalau di rumah sering nyanyi karaoke gitu?
1: Iya, tapi harus denger lagu.
0: Oh, harus denger lagunya, harus denger musik. Coba tadi siapin mainnya suaranya ya. Memang Kak pilih yang salah ini. Oke, okay. Tapi kalau di rumah suka nyanyi-nyanyi juga.
1: Iya.
0: Nah, itu kan bisa jadi salah satu bakat yang bisa dikembangin nanti. Apalagi, kan kalian kan memang anak-anak entertainer banget nih. Nyanyi, model, dan juga... apa namanya, foto model, ngedance, itu kan memang entertainer sekali dan bisa menjadi apa namanya, bakat-bakat lain juga yang bermunculan nanti bisa lewat situ juga. Oke, kita break lagi, nanti kita masuk di sesi terakhir ya.
3: Oke,
0: nah, kita nanti masuk di sesi terakhir, masih di Idola Indonesia Layak Anak dengan topik Aku Anak Berbakat, Berani Tampil, Berkarya dan Punya Mimpi.
2: Sekolah selalu ditemani mamanya. Kasian kan mamanya menunggu lama.
4: Juga takut tahu,
2: takut sama ibu guru.
4: Juga takut gempa.
2: Oh, coba Yoga dengar lagu.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik. Cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Ini suara anak-anak Indonesia.
3: Indonesia keren, semua ada di sini.
2: Mereka berbicara tentang Indonesia.
4: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
2: Tempat di mana mereka dilahirkan.
5: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
2: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
6: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
2: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
9: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di Idola Indonesia Layak Anak. Edisi hari ini masih di edisi Minggu 27 September 2026. Pendengar, berdasarkan dari cerita adik-adik yang sudah disampaikan, luar biasa sekali mereka mempunyai bakat, berani tampil dan juga berani berkarya serta juga punya mimpi. Nah, yang pasti dari semua hal tersebut tidak terlepas dengan harapan mereka untuk menjadi yang lebih baik dan juga menggapai cita-cita mereka dalam hal yang mereka pilih untuk ditekuni dan akan menjadi sosok seprofesional mungkin di bidang yang mereka nanti akan geluti. Nah, dari adik-adik ini belajar juga untuk kita berani tampil, lebih percaya diri di usia sedini mungkin agar nantinya bisa melanjutkan dan juga konsisten dalam hal yang akan kita gapai nanti. Ini salah satu adik-adik yang bisa dijadikan motivasi ya, atau inspirasi juga untuk teman-teman seusia mereka. Nah, tidak lengkap rasanya kalau kita tidak langsung tanya dengan mereka, kira-kira apa sih harapan mereka ke depan, pengennya seperti apa, dan mungkin punya pesan-pesan sendiri juga untuk seusia mereka yang saat ini mungkin masih terbelenggu, belum berani tampil, belum berani mengeksplor kemampuan, atau mungkin masih berada di zona nyaman, masih asik bermain kesana kesini. Saatnya boleh untuk mengeksplor kemampuan. Kita dengarkan langsung harapan mereka dan juga pesan-pesan yang ingin mereka sampaikan. Kita sapa kembali Ryuka, Alif dan juga Claresta. Kita pilih mulai dari Alif dulu ya. Oke, Alif. Kira-kira Alif, apa sih harapan Alif ke depan dengan Alif ikut ikon foto model ini, Alif? Kedepannya Alif pengen seperti apa dan menjadi sosok yang bagaimana?
1: Kalau untuk harapan Alif ke depannya, Alif ingin lebih percaya diri, menjadi yang lebih baik dan menampilkan bakat yang selama ini belum terlalu baik menurut Alif.
0: Oke, jadi Alif akan terus belajar, memperbaiki diri sehingga nantinya bisa mencapai di titik yang Alif inginkan ya.
1: Iya.
0: Oke, tapi di menit-menit terakhir sepertinya ada pendengar kita yang mau bergabung. Ini langsung di WhatsApp di 0821-7927-9090. Kak pilih sapa dulu ya. Mungkin ada pertanyaan dari dia juga. Halo, selamat pagi Pro 1 Palembang. Ini Mas Theo dari Magelang, Jawa Tengah. Wih, jauh banget. Mau tanya nih, jika mengalami kegagalan saat berkarya atau berkompetisi, bagaimana cara kalian bangkit dan memotivasi diri kalian sendiri untuk dapat lebih semangat lagi? Kayaknya Kak Pili butuh jawaban Alif deh ini. Silakan Alif, gimana?
1: Untuk soalnya boleh diulangi Kak?
0: Oke, okay, jadi soalnya jika kalian pernah mengalami kegagalan pada saat berkompetisi, jadi bagaimana cara kalian untuk tetap semangat dan bangkit lagi?
1: Harus menerima hasilnya, dan kalau dari Alif, Alif ingin selalu ikut lomba-lomba.
0: Oke, dijadikan evaluasi ya. Pokoknya apa kekurangan kita kemarin, kita cross check lagi untuk di kemudian hari tidak terjadi lagi hal yang sama. Oke, pokoknya jangan putus asa intinya Liv ya.
1: Iya benar.
0: Jangan putus asa, harus coba lagi karena kegagalan itu kesuksesan yang tertunda. Oke. Tadi harapan dari Alif sudah. Kak Pili mau tanya Claresta. Claresta gimana nih? Claresta, dengan Claresta aktif di Icon Dance, Claresta nanti pengen seperti apa nih ke depannya?
2: Jadi Lisa Blackpink.
0: Oh, jadi Lisa Blackpink. Kalau jadi Lisa Blackpink gak bisa sayang. Tapi kalau mau seperti Lisa Blackpink bisa. Oke. Jadi memang ini mau ditekuni ya, ngedance ini ya.
2: Yeah.
0: Oke. Amin. Mudah-mudahan tercapai, bisa go internasional. Karena kan usia sedini mungkin ini memang waktu emas untuk belajar. Karena ingatannya juga masih kuat. Dan juga hal-hal apapun bisa dipelajari. Mumpung masih muda, masih kecil. Jadi masih banyak sekali bakat yang bisa dieksplor. Semangat sayang ya, mudah-mudahan cita-citanya tercapai. Kita ke Ryuka. Ryuka gimana dengan Ryuka mengikuti icon model ini? Ke depan Ryuka nantinya pengen jadi seperti apa sayang?
2: Modeling.
0: Jadi modeling profesional. Oke, jadi pageant juga ya, kayak putri-putri Indonesia, Miss Indonesia gitu ya. Oke. Kalau dari model sendiri, ada idola gak Ryuka? Pengen kayak siapa gitu? Ada ya. Yang pasti ada, yang pasti ada, yang pasti nanti Bismillah nanti akan tumbuh kembang menjadi sosok yang betul-betul apa namanya aktif di dunia model ya. Pokoknya harus konsisten dengan apa yang sudah kalian apa namanya pelajari saat ini, apa yang sudah kalian awali harus diakhiri dengan baik. Oke, terakhir boleh Kak Pili tanya pesan-pesan dari kalian untuk teman-teman seusia kalian yang saat ini masih belum berani tampil, masih belum berani mengeksplor kemampuan, masih terbelenggu dengan dunia main gitu ya. Dunia yang kira-kira, okelah memang dunia anak dunia main-main. Tapi kalau misalkan diisi dengan hal yang positif, pasti akan lebih keren lagi. Nah kira-kira kalau dari Alif, pesan apa Alif yang mau disampaikan untuk teman-teman yang masih belum aktif nih Alif dalam berbagai hal?
1: Yang pasti terus percaya diri, semangat, dan ingat kata pepatah, usaha tidak pernah mengkhianati hasil.
0: Wah cakep banget, tepuk tangan dong. Itu bijak sekali kata-katanya. Pokoknya kalau tidak mencoba, ya kita gak akan tahu hasilnya ya. Oke, jadi lebih baik mencoba daripada tidak sama sekali. Oke, kalau Claresta, apa Claresta pesan yang mau disampaikan untuk teman-teman yang masih belum berani tampil, masih belum berani ikut di misalkan di apa ya event-event seperti yang Claresta ikuti saat ini. Gimana sayang pesannya?
2: Semangat ya.
0: Semangat selalu dan juga harus berani
2: tampil.
0: Tampil dan juga mencoba. Karena kalau enggak mencoba kita enggak akan tahu hasilnya ya.
2: Iya.
0: Oke. Ryuka gimana sayang? Gimana? Ada pesan yang mau disampaikan untuk teman-teman Ryuka yang masih sibuk main-main gitu enggak ada kegiatan lain? Ada? Gimana pesannya?
2: Ada.
0: Pesannya gimana? Harus berani tampil ya?
2: Iya.
0: Harus berani tampil dan juga mencoba hal-hal baru yang mungkin bisa menjadi batu loncatan untuk ke depan menjadi lebih baik ya. Oke. Terima kasih. Luar biasa sekali kalian bertiga, boleh kita tepuk tangan dulu. Alif, Claresta dan juga Ryuka sudah mewarnai Pro 1 di kesempatan siang hari ini. Yang pasti para pendengar pasti senang banget dengar suara kalian bertiga, dengar colotehan-colotehan positif dari kalian bertiga. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berjumpa lagi dengan topik yang lebih keren lagi, mungkin dengan fase kalian yang sudah meningkat lagi. Kak Billy Cuman, terima kasih. Tentunya untuk ketiga narasumber yang sudah hadir di kesempatan siang hari ini ada Alif, Ryuka dan juga Claresta dari Icon Academy Talent. Kalian tahu gak pembinanya siapa? Atau mau salam-salam dulu sama siapa gitu? Siapa nih dari kalian? Ada yang mau disapa gak? Misalkan Alif pengen sapa siapa gitu, mau ucapin terima kasih untuk siapa? Mau ucapin terima kasih untuk siapa? Alif, silakan.
1: Mau ngucapin terima kasih kepada Bunda Ipet dan Om Yayan.
0: Wow, special thanks untuk Bunda Ipet dan juga Om Yayan. Siapa lagi selain itu?
1: Mungkin ada kedua orang tua Alif yang selalu mensupport.
0: Oke, kalau Claresta mau ucapin terima kasih untuk siapa?
2: Mama dan Miss yang semuanya yang sayang saya.
0: Oke, yang sayang saya ya. Kalau Ryuka mau ucapin terima kasih untuk siapa?
2: Mama.
0: Mama, terus Bunda Ipet dan juga Kak Yayan ya.
2: Ya.
0: Oke, pokoknya memang best of the best Bunda Ipet dan juga Kak Yayan. Mudah-mudahan mereka selalu sehat ya. Amin. Selalu sehat dan juga bisa selalu membersamai kalian. Oke, Alif, Claresta dan juga Ryuka, kami ucapkan terima kasih. Luar biasa sekali di kesempatan siang hari ini kita sudah kehadiran dengan adik-adik berbakat dan juga keren-keren dari Icon Model Academy Kids 2026, Ryuka Inara Juyantara. Ada Icon Foto Model Academy Kids 2026, Alif Al-Farabi Hernawan. Dan juga Icon Dance Academy Kids 2026, Claresta Jovanka Alam. Kita akhiri ya. Kita akhiri dulu, kami ucapkan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan aktivitas kembali. Dadah. Baik pendengar, baru saja kita ikuti bersama Idola Indonesia Layak Anak dengan topik Aku Anak Berbakat, Berani Tampil, Berkarya, dan Juga Punya Mimpi. Mudah-mudahan mereka akan selalu konsisten di bidang yang mereka pilih dan akan menjadi langkah awal untuk meraih cita-cita yang mereka inginkan. Icon Model dan juga Icon Foto Model dan Icon Dance Academy. Pilih Makomi akan terus membersamai Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan setelah ini kami juga akan mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita. Pastikan Anda selalu bersama kami, Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baru saja kita ikuti Idola Indonesia Layak Anak bersama Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
3: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan
4: segera kita bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Spanyol menang dramatis atas Inggris dalam ajang UEFA Nations League. George Russell meraih kemenangan ketiganya musim ini pada Formula One Grand Prix Azerbaijan. Rahmat Erwin Abdullah kembali mengangkat nama Indonesia ke podium tertinggi Asian Games. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 27 September 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Duel sengit antara dua kekuatan besar Eropa, Spanyol dan Inggris, tersaji pada lanjutan ajang UEFA Nations League A. Pelatih kedua kubu Louis de la Fontaine dan Thomas Tuchel menyoroti momentum kunci serta kelengahan teknis yang mengubah jalannya pertandingan. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
1: Drama 5 gol mewarnai kemenangan tim nasional Spanyol atas tim nasional Inggris dengan skor 3-2 pada pertandingan pertama grup 3 Liga A UEFA Nations League di Stadion Wembley, London dini hari tadi. Spanyol mengemas kemenangan berkat gol Lamine Yamal, Alex Baena dan Mikel Oyarzabal, sedangkan Inggris sempat membalikkan keadaan melalui Anthony Gordon serta Harry Kane. Menanggapi jalannya pertandingan, juru taktik Spanyol Luis de la Fuente mengakui timnya sempat kehilangan fokus pada saat kebobolan 2 gol, namun berhasil merebut kembali kendali permainan lewat perubahan pendekatan taktik. Saya mungkin akan menyoroti sekitar 6 atau 7 menit di babak pertama, yaitu saat kami kebobolan 2 gol dari Inggris, yang benar-benar menjadi momen hilangnya konsentrasi bagi kami. Kami sebenarnya tahu di mana mereka bisa melukai kami, namun kami tidak mampu meredam opsi-opsi serangan tersebut. Meski demikian, secara garis besar saya rasa pertandingan tetap berada di bawah kendali kami, mengingat lawan yang kami hadapi adalah salah satu kekuatan besar dunia sepak bola. Di sisi lain, kekecewaan mendalam dirasakan manajer timnas Inggris Thomas Tuchel. Tuchel menilai anak asuhnya menyia-nyiakan momen emas untuk mematikan perlawanan Spanyol dengan gol ketiga saat tampil dominan di 20 menit awal babak kedua.
2: I think in this moment it would have been the
1: saya rasa di momen tersebut gol ketiga akan menjadi pukulan telak yang menentukan untuk membawa momentum penuh serta keyakinan penuh ke puncak pertandingan kami dengan keunggulan 2 gol. Kami tidak berhasil melakukannya. Sayangnya kami melakukan kesalahan teknis lain yang merugikan kami. Lalu momentum berbalik lagi dan kemudian kami kebobolan gol dari skema open play yang sebenarnya harus kami pertahankan dengan lebih baik karena mereka menyerang lewat tengah padahal kami berniat menutup area tengah tersebut. Hasil ini bukanlah apa yang kami inginkan. Saya pikir kami bisa saja memenangkan laga ini. Jadi kami harus menerimanya, bangkit, belajar dari hal ini, mempertahankan apa yang sudah kami lakukan dengan baik di level yang sama, serta mengurangi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan kami. Dengan kemenangan ini, membuat Spanyol kini menempati peringkat pertama klasemen sementara grup C Liga A dengan 3 poin dari 1 laga. Sementara bagi Inggris, kekalahan ini menempatkan mereka di posisi ketiga pada ajang UEFA Nations League. Demikian laporan Indra Virgiantara, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Kroasia mengawali upaya mereka untuk lolos dari fase grup Liga A UEFA Nations League dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Selengkapnya, Nurdian Syah menyampaikan laporannya.
1: Here's Luka Modric. Modric going on!
2: Kroasia mengawali kampanye mereka di grup Liga A UEFA Nations League 2026-2027 dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Bermain di Ceko dini hari tadi, kemenangan ini menandai kembalinya Slaven Bilic sebagai pelatih dan memutus rekor tak terkalahkan lawan di kandang sendiri yang telah bertahan selama 19 pertandingan. Kedua negara bermain aman sepanjang babak pertama. Kroasia baru mampu memberikan tekanan menjelang turun minum saat Petar Sucic melewati beberapa pemain bertahan di dalam kotak penalti dan mencoba mencetak gol ke sudut kiri bawah. Namun, antisipasi yang sangat baik dari kiper Lukas Hornicek memungkinkannya melakukan penyelamatan dengan mudah. Setelah sabar menanti momen pemecah kebuntuan, gol yang dinantikan Kroasia akhirnya tercipta tak lama setelah babak kedua dimulai. Igor Matanovic bergerak cepat memotong operan pemain Ceko yang kurang akurat dan memberikan bola kepada Luka Modric, sang kapten. Kemudian menunjukkan performa yang melampaui usianya dengan berlari cepat untuk memasuki kotak penalti lalu melepaskan tendangan keras yang menghujam sudut jauh gawang. Akan tetapi, Ceko dapat dengan cepat mengembalikan kedudukan imbang lewat kepandaian Adam Karabic dalam mengecoh kiper. Dengan 15 menit waktu tersisa, Kroasia kembali unggul lewat sundulan Marko Pasalic. Suporter tuan rumah sempat mengira timnya kembali menyamakan kedudukan tak lama setelah gol kedua tersebut. Namun, gol debut Radosta dianulir karena posisi offside dalam proses serangan tersebut, sehingga pertandingan berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Kroasia. Selesai pertandingan, pelatih kepala Kroasia Slaven Bilic mengatakan bahwa ini merupakan kemenangan yang pantas diterima timnya. Pada akhirnya, kami mencetak gol indah dari area pertarungan untuk mengubah skor menjadi 2-1. Setelah itu, kami dengan tenang mengakhiri pertandingan ini. Lawan kembali berada jauh dari gawang kami dan peluang mereka digagalkan. Itu bukan sekedar keberuntungan, melainkan bagian dari gaya bermain kami di tengah lapangan. Hasil ini pantas kami dapatkan dan sangat penting bagi kami untuk memulai dengan baik. Sementara itu, pelatih kepala Republik Ceko, Santi Denia, menyampaikan bahwa kekalahan ini sungguh disayangkan. Ia berharap bisa menunjukkan perkembangan timnya di lapangan dengan meraih kemenangan. Meski demikian, ia tetap bangga kepada seluruh timnya.
3: The first question, such a pity.
2: Sungguh disayangkan, kami ingin memenangkan pertandingan ini. Kami ingin menunjukkan perkembangan yang baik. Saya sangat bangga kepada seluruh tim dan seluruh asosiasi, para pemain kami, serta pendekatan yang mereka tunjukkan.
3: We are very proud.
2: Atas hasil ini, Kroasia bertengger di posisi kedua dengan 3 poin, hanya beda jumlah gol dari Spanyol yang berada di puncak, sementara Republik Ceko berada di dasar klasemen dan Inggris berada di posisi ketiga. Dari Jakarta, Nurdian Syah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke balapan Formula One. George Russell berhasil mempertahankan posisi terdepan dari tekanan Max Verstappen untuk meraih kemenangan ketiganya musim ini pada Formula One Grand Prix Azerbaijan di sirkuit Kota Baku tadi malam. Lilian Nadia menyampaikan laporannya.
1: And the line is a long way down that straight for George Russell, who wins the Grand Prix by a tenth of a second.
2: George Russell meraih kemenangan di Grand Prix Azerbaijan tadi malam setelah menjalani akhir pekan yang luar biasa bersama Mercedes. Russell mengawali akhir pekan dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan sebelum mengamankan pole position pada kualifikasi. Memulai balapan dari posisi terdepan, Russell mampu menjaga keunggulan dan memimpin sepanjang perlombaan. Meski balapan sempat dinetralisir dengan dua safety car, pembalap Inggris itu mampu memendung tekanan dari para rivalnya, termasuk Max Verstappen yang membuntuti hingga garis finish. Russell berhasil finish terdepan, mengungguli Verstappen dengan keunggulan tipis 0,916 detik. Usai perlombaan, pembalap berusia 28 tahun itu mengaku puas dapat kembali ke podium teratas setelah melalui periode yang sulit.
3: Rasanya luar biasa, kembali berdiri di podium teratas. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim, karena mereka terus percaya kepada saya di tengah masa-masa sulit dan membantu saya melewatinya. Saya sangat bangga dengan akhir pekan yang saya jalani. Pada paruh pertama balapan, semuanya terasa cukup lancar. Saya berhasil menciptakan jarak, kemudian menjalani restart setelah safety car, terutama ketika melihat Max berada di belakang saya. Saat itu saya berpikir ini tidak akan mudah, dan dia tampil luar biasa pada akhir balapan.
2: Sementara itu, Max Verstappen harus puas finish kedua setelah memberi tekanan kepada Russell hingga garis akhir. Pembalap Red Bull itu sempat kesulitan dengan ban medium sebelum tampil lebih cepat setelah menggunakan ban soft. Ia terus menjaga jarak sekitar 1 detik dari Russell pada lap-lap terakhir dan sempat mendapat peluang setelah bendera kuning dikibarkan. Namun, hal itu belum cukup untuk membantunya merebut kemenangan dari Russell.
4: Yeah, we had a good race. I mean, the first thing was
3: probably. Kami menjalani balapan yang cukup bagus. Pada awalnya penggunaan ban medium memang sedikit menyulitkan, tetapi kami tetap mampu memperbaiki posisi hingga berada di urutan ketiga. Kemudian kami menjalani restart dengan baik dan naik ke posisi kedua. Setelah itu jaraknya hanya sekitar 1 detik atau 1,1 detik. Pada lap terakhir, ketika bendera kuning dikibarkan, saya rasa George kehilangan sedikit tenaga turbo saat keluar dari salah satu tikungan. Karena itu saya bisa mendekat cukup banyak. Setelah itu saya terus mengejar hingga garis finish dan berhasil mendekat, namun hal itu tetap belum cukup untuk melewatinya.
2: Kemenangan ini menjadi yang ketiga bagi George Russell musim ini, sekaligus memangkas jaraknya dengan pemuncak klasemen sementara Kimi Antonelli menjadi 66 poin. Max Verstappen finish kedua, sementara Isaac Hajar mengamankan posisi ketiga usai kembali dari cedera. Hasil ini menjadi modal berharga bagi Russell dalam perburuan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Rahmat Erwin Abdullah kembali mengangkat nama Indonesia ke podium tertinggi Asian Games. 3 tahun setelah meraih emas di Hangzhou, China, atlet angkat besi itu mengulangi pencapaiannya di Asian Games 2026 di Nagoya. Prefektur Aichi, Jepang. Bedanya kali ini Rahmat tampil di kelas 75 kg putra setelah sebelumnya berjaya di kelas 73 kg putra. Di Nagoya, konsistensi tersebut kembali berbuah emas. Lebih dari itu, Rahmat juga mencatatkan rekor yang membuat penampilannya menjadi semakin istimewa. Bukan hanya rekor Asia, tetapi juga rekor dunia. 2 kali tampil di Asian Games, 2 kali pula Rahmat pulang membawa emas. Di Nagoya, Rahmat mencetak rekor dunia clean and jerk di kelas 75 kg putra dengan angkatan 206 kg. Ia juga membukukan rekor dunia total angkatan dengan catatan 366 kg. Ketua Umum PP PAPSI, Rosan Ruslani, mengapresiasi keberadaan Rumah Indonesia sebagai fasilitas pendukung kontingen Indonesia di Nagoya. Menurutnya, Rumah Indonesia tidak hanya menjadi ruang promosi budaya, tetapi juga tempat atlet dan official beristirahat, serta memenuhi kebutuhan selama Asian Games 2026. Rumah Indonesia juga terbuka bagi masyarakat internasional yang ingin mengenal Indonesia. Pengunjung dapat mengenal Indonesia melalui makanan, pakaian, cenderamata, dan keramahan masyarakatnya.
1: Rumah Indonesia ini sangat, kalau saya lihat, sangat luar biasa ya. Karena kebetulan pernah pengalamannya di JDM juga, kebetulan di Tokyo juga. Dan kalau kita lihat ini memang bukannya display mengenai Indonesia, tetapi juga ini tempat untuk para atlet kita ini yang rindu masakan Indonesia juga ada. Kemudian, dan ini tempatnya semua ada di satu lokasi. Jadi ada 4 lantai, kemudian lantai 4 yang bisa bekerja. Jadi ini suatu tempat yang jendela Indonesia ada di sini. Jadi ya memang harus ada kesempatan dan dalam kesempatan ini untuk tidak hanya mengundang teman-teman dari Indonesia, tapi juga tentunya saya yakin tadi sampaikan dari mancanegara, masyarakat yang ingin mengetahui Indonesia, inilah tempatnya. Karena dari tidak hanya makanannya, dari kulinernya, tapi juga dari hospitality-nya, dari pakaian juga tadi, merchandise juga ada di sini. Jadi ya ini adalah satu kesempatan ajang yang memang bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, dan saya lihat semuanya ada di sini. Jadi selamat buat CDM dan seluruh timnya.
0: Selain Rumah Indonesia, Rosan mengapresiasi respon Chef de Mission Todo Tua Pasaribu dan tim selama penyelenggaraan Asian Games. Ia menilai koordinasi yang dilakukan membantu menangani berbagai kebutuhan dan dinamika kontingen. Rumah Indonesia berada di kawasan Sakaimachi, Nagoya. Fasilitas diresmikan pada 19 September dan menjadi ruang pendukung atlet, official, masyarakat Indonesia, serta tamu dari berbagai negara. Cabang olahraga skateboard berpeluang mengawinkan medali untuk Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 melalui Niwayan Malana Fairbrother dan Basral Grito Hutomo. Niwayan sebelumnya meraih medali perak SEA Games, sementara Basral Grito Hutomo menjadi peraih medali emas pada ajang olahraga Asia Tenggara tersebut. Keduanya dijadwalkan tampil pada nomor street putri dan putra di Aichi Sky Expo pada siang hari ini. Selain skateboard, sejumlah cabang olahraga lain juga dijadwalkan menjadi arena perjuangan atlet Indonesia untuk mendapatkan medali maupun melaju ke babak berikutnya. Bulu tangkis juga menjadi salah satu cabang yang menyita perhatian. Jonathan Christie dijadwalkan menghadapi wakil Singapura pada nomor tunggal putra, sementara Alwi Farhan bertemu wakil Taiwan. Pada nomor ganda putra, Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri dijadwalkan menghadapi pasangan Korea Selatan Leo Carnando Daniel Martin, juga dijadwalkan bertanding melawan wakil Vietnam. Dari panahan, sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan bertanding pada nomor bregu dan bregu campuran. Diananda Khoirunisa Ahmad Khoirul Basit, misalnya turun pada nomor mixed team recurve. Indonesia juga mewakili wakil pada mixed team compound, serta nomor bregu recurve putra dan putri. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini.

0: Peringkat pertama, Cina mendapatkan 186 medali. Lalu peringkat kedua ada Jepang dengan 137 medali. Di peringkat ketiga, Republic of Korea dengan perolehan 75 medali. Di peringkat keempat ada Uzbekistan dengan perolehan 34 medali. Kazakhstan dengan perolehan 36 medali ada di posisi kelima. Indonesia sendiri saat ini juga berada di peringkat ke-14 dengan perolehan 2 emas, 4 perak, 17 perunggu, sehingga total mendapatkan 23 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, Presiden FIFA Gianni Infantino dijadwalkan menghadiri penutupan FIFA ASEAN Cup 2026 Senin mendatang. Kabar ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat pembukaan FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta Jumat lalu. Erick menyebut Infantino juga direncanakan bertemu Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sehari sebelum penutupan FIFA ASEAN Cup. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal FIFA Matthias Grafstrom telah hadir di SUGBK untuk menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Singapura pada Jumat lalu. Grafstrom juga menyampaikan apresiasi terhadap dukungan PSSI dan pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan turnamen tersebut.
1: Bertemu Bapak Presiden Prabowo Subianto tanggal 4, ya, dan tanggal 5-nya di sini mengundang beberapa presiden dari negara Asia Tenggara dan juga Asia lainnya, dan tentu penutupan pertandingan final yang akan terjadi tanggal 5 Oktober gitu.
0: FIFA ASEAN Cup 2026 telah dimulai sejak 24 September dan dijadwalkan hingga 5 Oktober dengan melibatkan 14 negara. Seluruh peserta dibagi ke dalam dua divisi. Divisi Premier atau Divisi 1 terdiri dari 8 negara yang bertanding dalam dua grup di Indonesia. Sementara Divisi Challenge atau Divisi 2 terdiri dari 6 negara yang dibagi ke dalam dua grup dan bertanding di Hong Kong. Untuk grup A Divisi Premier, pertandingannya dihelat di SUGBK. Sedangkan grup B Divisi Premier bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Grup A Divisi Premier terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Sedangkan grup B Divisi Premier terdiri dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Semen Padang FC meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas tuan rumah PSG GC Ciamis pada pekan ketiga Pegadaian Championship 2026-2027 kemarin. Bermain di hadapan ribuan pendukung Laskar Singacala di Stadion Galuh Ciamis, Kabau Sirah berhasil membawa pulang 3 poin. Iwan Setiawan melaporkan.
1: Tekadnya luar biasa. Dengan segala daya upaya, mereka bagaimana bisa meraih poin.
2: Dalam laga tandang tersebut, Semen Padang FC sejak awal pertandingan tampil agresif dan beberapa kali melancarkan serangan ke pertahanan PSGC Ciamis. Sementara tuan rumah masih berupaya menemukan ritme permainan untuk membangun serangan ke lini pertahanan Kabau Sirah. Kesebelasan Semen Padang FC membuka keunggulan pada menit ke-15 melalui Ilja Saposevic. Berawal dari situasi bola mati, Stefano Lillipali yang berada dalam posisi bebas memberikan umpan kepada Saposevic yang kemudian menyambar bola dan mengarahkannya ke gawang PSGC Ciamis. Gol tersebut sempat dianulir wasit karena Lillipali terindikasi berada dalam posisi offside sebelum memberikan assist. Namun setelah dilakukan pengecekan melalui video assistant referee atau VAR, wasit akhirnya mengesahkan gol tersebut sekaligus bertahan hingga berakhirnya babak pertama. Memasuki babak kedua, laga kedua tim semakin sengit. Jual beli serangan pun terjadi. Beruntung Semen Padang FC dapat mengendalikan kemenangan melalui M. Rahmat pada menit ke-88 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Neil Maizar mengatakan kunci kemenangan timnya di kandang Ciamis tidak terlepas dari kekompakan timnya baik di dalam dan luar lapangan, ditunjang tekad luar biasa dari seluruh pemain untuk meraih kemenangan dalam laga dimaksud.
1: Saya bangga dengan perjuangan pemain yang dua kali papi main ini. Kunci kemenangan saya pikir kebersamaan tim, kompak dalam dan luar lapangan, dan yang terakhir anak-anak tekadnya luar biasa. Dengan segala daya upaya mereka bagaimana bisa meraih poin sampai berjuang sampai di kulit bunyi berakhir itu.
2: Hal senada juga diungkapkan pemainnya M. Rahmat, sang pencetak gol kedua tim Kabau Sirah. Selain mensyukuri gol tersebut, namun yang paling utama menurutnya mampu menunjukkan target meraih poin di kandang PSGC Ciamis.
3: Syukur alhamdulillah karena target kami datang ke sini untuk 3 poin, alhamdulillah akhirnya tercapai berkat kerjasama seluruh tim. Perasaan saya yang pastinya senang karena alhamdulillah saya bisa cetak gol, tapi poin pentingnya adalah bukan siapa yang cetak gol. Poin pentingnya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan 3 poin.
2: Dengan kemenangan tersebut, kesebelasan Semen Padang FC naik ke peringkat pertama klasemen sementara grup A dengan koleksi 6 poin. Sementara PSGC Ciamis berada di peringkat 6 dengan raihan 3 poin. Dari Padang Sumatera Barat, Iwan Setiawan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kendal Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang perdana dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo kemarin, Kendal Tornado FC harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Laporan Edwi Puryono.
1: Saudara, tim Kendal Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang pertama dalam Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo, tim berjuluk Laskar Badai Pantura itu harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Padahal dalam laga grup timur yang juga dihadiri Wali Kota Solo Trespati Ardi, Kendal Tornado FC tampil dominan. Bahkan sempat leading 2-0 hasil tendangan Ibnu Hajar pada menit ke-39 dan penalti Patrick Cruz menit ke-58. Namun kemenangan yang sudah di depan mata itu sirna lantaran PS Barito Putra berhasil mencetak 2 gol juga hasil penalti Murelo Otavia menit ke-77. Sedangkan gol penyeimbang yang menjadikan skor akhir 2-2 dihasilkan Cornelis Huae saat laga memasuki menit ke-90. Usai pertandingan, pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kelces mengaku kecewa dengan hasil imbang tersebut. Apalagi dalam laga tanpa penonton umum itu, Kendal Tornado FC memiliki banyak peluang untuk mencetak gol, namun akibat terlalu percaya diri dan sedikit meremehkan tim lawan, akhirnya hal itu menjadi bumerang dan PS Barito Putra mampu mencetak 2 gol balasan. Hasil tersebut menurutnya menjadi pembelajaran jika di grup timur yang banyak dihuni tim-tim kuat, para pemain harus tetap fokus sebelum laga benar-benar berakhir.
2: Dari saya tentu kecewa ya Mas ya, karena kita sudah unggul 2-0, terus kita juga mendominasi pertandingan dan juga banyak peluang yang seharusnya bisa bikin gol lebih dari 2, ya tapi karena kita agak sedikit meremehkan itu, akhirnya bisa kecolongan 2 gol di menit-menit akhir. Dan ini tentunya pelajaran buat kami bahwa ya grup timur kita nggak bisa main-main, jadi selama belum habis kami harus konsentrasi penuh.
1: Di satu sisi, pelatih PS Barito Putra Hendri Susilo mengaku bersyukur dengan hasil imbang

berada di posisi kelima dengan 4 poin dari 1 kemenangan, sekali imbang dan sekali kalah. Untuk selanjutnya, Kendal Tornado FC bakal menjalani laga derby melawan Persis Solo yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Manan Solo pada pekan keempat Sabtu mendatang. Tim Persis Solo sendiri dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo tadi malam juga mampu bermain imbang 1-1 melawan Persipura Jayapura yang bertindak selaku tuan rumah. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan. We'll be right back.

Dengan disampaikannya informasi dari championship tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Selamat ulang tahun ke 81 Radio Republik Indonesia. Terima kasih untuk dedikasi pada.
1: Kembali bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam

0: agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapang di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, informasi yang akan kami sampaikan terkait lahan samping PT Olimpik terbakar, TNI Polri bergerak padamkan api. Informasi ini kami lansir langsung dari rri.co.id pendengar. Kepulan asap tebal yang membumbung di area lahan kosong di Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Jadi memicu respon yang sangat cepat bagi petugas. Jadi hanya selang beberapa menit usai aduan dari warga melalui layanan call center Polri 110 pada pukul 12.16 menit waktu Indonesia Barat, tim gabungan langsung meluncur ke titik lokasi. Jadi kebakaran lahan yang terjadi tepat di samping kawasan industri PT Olimpik di Jalan Tanjung Si Api-Api, Dusun 1 RT 04 ini sempat mengecam area sekitar. Jadi cuaca yang sangat terik dan juga embusan angin yang sangat kencang membuat kobaran api cepat membesar di atas vegetasi kering. Dan juga pendengar, guna mencegah amukan si jago merah tersebut agar tidak semakin meluas, armada dari Polsek Talang Kelapa di bawah pimpinan perwira pengawas AKP Heri Pujo langsung menerjunkan personil ke lokasi. Jadi mereka bahu-membahu bersama anggota TNI dari Koramil Kodim 0430 Talang Kelapa serta tim BNBP Banyuasin ikut serta dalam menanggulangi hal tersebut. Jadi satu unit truk tangki air dari BNPB dikerahkan untuk membendung pergerakan api utama. Di saat bersamaan juga pendengar, petugas di lapangan merangsek masuk melakukan penyiraman manual di titik-titik semak belukar yang sulit dijangkau kendaraan. Jadi Kapolsek Talang Kelapa sendiri AKP Muklis juga menegaskan bahwa peran aktif masyarakat yang langsung memanfaatkan saluran siaga menjadi kunci utama untuk keberhasilan lokalisasi kebakaran ini. Serta pendengar, setelah kobaran api berhasil dijinakkan, petugas tidak langsung angkat kaki. Jadi proses pendinginan atau cooling down diupayakan terus dilakukan selama beberapa jam demi memastikan tidak ada bara api yang tersembunyi dan juga di bawah permukaan tanah yang berpotensi memicu kebakaran api susulan. Jadi langkah siaga ini terbukti yang sangat efektif. Hingga proses pendinginan selesai, petugas juga memastikan tidak ada bangunan warga yang terdampak. Begitu pula dengan kerugian dari materi sendiri. Kepolisian kembali mengingatkan warga, tentunya pendengar, dan juga untuk para pendengar yang saat ini lagi monitor, untuk terus memanfaatkan saluran darurat call center Polri 110 secara bijak demi mempercepat penanganan bencana maupun gangguan Kamtipnas di wilayah Banyuasin. Mudah-mudahan tidak ada hal serupa terjadi lagi dan ini akan menjadi langkah awal dan juga titik awal untuk kita kembali ke hidup normal dengan tanpa asap, kepulan asap, tanpa karhutlah dan tanpa hal-hal yang mengecam dalam kehidupan kita sehari-hari.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-46 lepas dari pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami informasikan untuk Anda di menit ke-56 lepas dari pukul 11 nanti kita juga akan dengarkan bersama kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

Pendengar, dengan terdengarnya kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, kami keluarga besar dari RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga rangkaian amal ibadah kita, terkhusus di kesempatan siang hari ini, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keridhonya. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jagalah dirimu dari api neraka meskipun dengan sedekah separuh dari sebiji kurma. Jika tidak dapat, maka dengan sepatah kata yang baik. Sahih Bukhari dan Muslim.

Amal jariyah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ayo, siapa nih yang masih selingkuh tapi belum ketahuan? Oke, mudah-mudahan hanya lirik lagu ya. Pendengar Angkasa, Jangan Pernah Selingkuh sudah membawa kita di 31 menit lepas dari pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pilihan kami akan terus membersamai Anda tentunya dengan program-program yang telah kami persiapkan di sepanjang Palembang siang ini. Pendengar, untuk yang saat ini juga lagi sibuk dengan kegiatan weekend, jam segini biasanya masih sibuk kondangan kali ya, karena baru selesai acara gitu, habis santap siang gitu, berpulang, baru foto-foto dulu. Nah, pokoknya apapun aktivitas yang dilakukan untuk para pendengar, mudah-mudahan diberikan kelancaran hari ini, apapun itu. Yang hari ini memang quality time bareng keluarga, atau mungkin memanfaatkan waktu liburnya dengan seseksama mungkin, seberkualitas mungkin. Nah, pokoknya diaturin ya. Kalau kata orang Palembang tuh diaturi be. Oke lah pendengar, nanti kami akan hadir kembali untuk Anda dengan updatean informasi lewat Warta Berita Siang yang sudah berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Jadi pendengar, pastikan Anda selalu bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

sumber alam yang harus kita jaga kemurniannya. Haruskah tercemar oleh perbuatan kita? Tidak. Jangan sampai itu terjadi.

tahukah Anda bahwa asal nama kota Palembang memiliki beberapa versi sejarah? Menurut sejumlah sejarawan, nama Palembang diduga berasal dari kata Lembang, yang merujuk pada wilayah dataran rendah atau daerah yang dipengaruhi perairan. Ada pula pendapat yang mengaitkannya dengan kata melimbang, yaitu aktivitas mencuci atau mengolah hasil tambang di sekitar sungai. Palembang memang sejak lama dikenal sebagai kota sungai. Pada masa kerajaan Sriwijaya, Sungai Musi menjadi jalur utama perdagangan dan pusat aktivitas masyarakat. Karena itu, berbagai teori tentang nama Palembang umumnya berkaitan erat dengan kondisi geografis dan kehidupan masyarakat di sekitar sungai.

0: Kita main tebak-tebakan yuk.
1: Ayo.
0: Siapa superhero yang punya jaring laba-laba?
1: Spider-Man. Sekarang aku ya. Apa nama girl band Korea yang membernya namanya Lisa?
2: Aku tahu, Blackpink. Aku ya sekarang. Siapa pahlawan nasional dari Palembang?
3: Siapa ya?
4: Gak kebayangkan kalau generasi muda lebih mengenal artis ataupun pahlawan fiksi daripada pahlawan nasional. Yuk ajarkan mereka tentang sosok dan perjuangan pahlawan nasional sedini mungkin. Dengan menanamkan jiwa nasionalis, maka anak akan mengenal dan mencintai pahlawannya.

Morning fast adalah istilah untuk menyebut jeda singkat di pagi hari. Sebuah momen berhenti sejenak di tengah rutinitas yang sering berjalan terlalu cepat. Morning fast bukan tentang diam tanpa tujuan, melainkan memberi waktu bagi pikiran untuk menata arah dan bagi sikap untuk tetap seimbang. Dalam praktiknya, morning fast bisa sesederhana menarik nafas perlahan, mengatur kembali fokus, atau mengingat nilai-nilai dasar sebelum hari dimulai. Jeda kecil ini membantu kita tidak terburu-buru mengambil keputusan, tidak mudah merasa paling benar, dan lebih mampu menghargai sekitar. Morning fast, karena 1 menit untuk berhenti seringkali membuat kita lebih bijak melangkah sepanjang hari.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: CFN pada malam harinya dan paginya CFD itu juga memberikan kontribusi terhadap kunjungan wisatawan sebetulnya. Jadi biasanya orang datang di kota Palembang itu di hari Sabtu pagi, kemudian menginap untuk bisa menikmati malam minggu di CFN dan pagi minggunya di Car Free Day.
3: Kita sudah meminta berulang-ulang bahwa kalau kuotanya tetap di angka yang diberikan seperti ini 650 ribu nggak akan cukup. Nggak akan cukup ya soal hari ini. Maka Pemprov kan sudah mengajukan 2,8 juta KL setahun. Ya separuh.

Selamat siang, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Penghentian sementara Car Free Day dan Car Free Night akibat kabut asap berdampak penurunan kunjungan wisatawan ke Palembang. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menginstruksikan agar penyaluran solar tetap berjalan lancar guna mencegah kelumpuhan sektor transportasi dan ekonomi warga. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Minggu 27 September 2026 bersama saya Pilih Makomi.

0: Mendengar, kita awali informasi pertama, penghentian sementara Car Free Day dan Car Free Night akibat kabut asap berdampak penurunan kunjungan wisatawan ke Palembang.
1: Kondisi kabut asap berdampak pada kunjungan wisatawan ke Kota Palembang menyusul dihentikannya sementara pelaksanaan Car Free Day atau CFD dan Car Free Night atau CFN. Dinas Pariwisata Kota Palembang memastikan kedua kegiatan tersebut masih dihentikan hingga kondisi kualitas udara kembali normal. Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang, M. Irman, mengatakan penghentian CFD dan CFN cukup berdampak terhadap kunjungan wisatawan dari luar daerah. Menurutnya, kedua kegiatan tersebut menjadi salah satu daya tarik wisatawan yang biasanya datang pada Sabtu pagi, menginap, kemudian menikmati suasana Car Free Night pada Sabtu malam dan Car Free Day pada Minggu pagi.
2: CFN pada malam harinya dan paginya CFD itu juga memberikan kontribusi terhadap kunjungan wisatawan sebetulnya. Jadi biasanya orang datang di Kota Palembang itu di hari Sabtu pagi, kemudian menginap untuk bisa menikmati malam minggu di CFN dan pagi minggunya di Car Free Day.
1: Selain itu, diharapkan kualitas udara di Kota Palembang segera kembali normal, sehingga pelaksanaan CFD dan CFN dapat kembali digelar dan kunjungan wisatawan meningkat. Kondisi tersebut turut mendukung upaya pemerintah Kota Palembang dalam mencapai target kunjungan wisatawan tahun 2026. Esi Armisi melaporkan.
0: Akibat kabut asap yang tebal menurunkan jarak pandang di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II, Palembang, 6 penerbangan tertunda dari jadwal.
3: Sebanyak 6 penerbangan di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang terdampak kabut asap yang menyebabkan jarak pandang turun hingga 700. Humas Bandara SME 2 Palembang, Nindya Bestoni, mengatakan kondisi jarak pandang sempat berada di bawah batas minimum operasional penerbangan sehingga menyebabkan sejumlah penerbangan mengalami penundaan pada Jumat 25 September 2026. Pihaknya mencatat terdapat 3 penerbangan keberangkatan yang terdampak kondisi tersebut, yakni Super Airjet IU923 rute Palembang-Jakarta dengan jadwal keberangkatan pukul 10.20 waktu Indonesia Barat, kemudian Garuda Indonesia GA109 rute Palembang-Jakarta pukul 12.20 waktu Indonesia Barat, dan Super Airjet IU879 rute Palembang-Jakarta pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada penerbangan kedatangan terdapat 3 penerbangan yang terdampak, yakni Super Airjet IU922 rute Jakarta-Palembang dengan jadwal tiba pukul 9.40 menit waktu Indonesia Barat. Garuda Indonesia GA104 rute Jakarta-Palembang pukul 11.35 menit waktu Indonesia Barat, dan Super Airjet IU878 rute Jakarta-Palembang pukul 11.50 menit waktu Indonesia Barat. Penerbangan Super Airjet IU922 bahkan mengalami perubahan estimasi waktu kedatangan menjadi pukul 9.57 waktu Indonesia Barat dan berstatus return to base RTB. Status RTB berarti pesawat kembali ke bandara keberangkatan. Pesawat IU922 kembali ke Jakarta setelah tidak dapat melanjutkan pendaratan di Bandara SMB 2 Palembang akibat jarak pandang yang berada di bawah batas minimum operasional. Kondisi jarak pandang tersebut terjadi di tengah kabut asapnya menyelimuti sejumlah wilayah Kota Palembang pada Jumat pagi hingga menjelang siang. Sebelumnya, Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin ICB 2 Palembang juga mencatat 4 penerbangan mengalami keterlambatan pendaratan akibat kabut asap. Catatan keterlambatan terjadi pada Kamis pagi 17 September 2026 akibat menurunkan jarak pandang. Airport Operations Center Head Bandara Internasional ICB 2 Palembang, Paralon Simanjuntak, mengatakan jarak pandang di area bandara pada pukul 6 hingga pukul 7 pagi hanya mencapai 700 meter akibat adanya kabut asap. Karena itu, menghadapi kendala jarak pandang, pihak bandara dikatakan Paralon mengambil langkah menggeser waktu pendaratan sekitar 10 hingga 30 menit.
4: Jarak pandang yang dialami dari pagi, itu dari pagi jam 6 sampai jam 7, di situ jarak pandangnya sekitar 700 meter. Itu ada dampak 2-4 flight yang mengalami delay antara 10 sampai 20 menit. Salah satu. Di empatnya itu ada Pelita, ada Lion, ada Singapura TF254 yang jadinya mereka di timing geser waktu dari jam 8. Terus satu lagi ada Super Air yang dari Kulon Progo.
3: Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita ini disiarkan langsung melalui RRI Program 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh di Play Store dan di App Store.
5: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Mendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menginstruksikan agar penyaluran solar tetap berjalan lancar guna mencegah kelumpuhan sektor transportasi dan ekonomi warga.
6: Anjloknya alokasi bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi memicu ancaman kelangkaan di Sumatera Selatan. Di tengah keterbatasan jatah yang amat timpang dari kebutuhan real daerah, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menginstruksikan agar proses distribusi solar di lapangan tidak boleh berhenti. Langkah ini diambil demi menjaga urat nadi transportasi dan mencegah terganggunya perekonomian masyarakat. Saat ini Sumatera Selatan hanya mendapatkan jatah pasokan solar sekitar 650 ribu kiloliter. Angka tersebut berbanding terbalik dengan usulan resmi yang diajukan Pemprov Sumsel sebesar 2,8 juta kiloliter untuk memenuhi kebutuhan selama satu tahun. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menegaskan ketimpangan kuota ini sudah berulang kali disuarakan ke pemerintah pusat karena jumlah yang dialokasikan saat ini tidak akan mampu mencukupi kebutuhan seluruh daerah.
7: Kita sudah meminta berulang-ulang bahwa kalau kuotanya tetap di angka yang diberikan seperti ini 650 ribu ini gak akan cukup biaya solar itu. Maka Pemprov kan sudah mengajukan 2,8 juta KL setahun, ya separuh jadilah.
6: Ketimpangan pasokan tersebut kini berdampak pada mengularnya antrian kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Dengan jaminan penyaluran yang terus dikawal lancar tanpa henti, Pemprov Sumsel berharap kepadatan antrian di SPBU dapat berangsur terurai sehingga aktivitas logistik masyarakat tetap berjalan. Rian Apridani melaporkan.
0: Pendengar, masih terkait energi, kehadiran stasiun pengisian kendaraan listrik umum SPKLU Center di Palembang menjadi bagian dari upaya memperkuat infrastruktur kendaraan listrik sekaligus mendukung penggunaan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan di Sumatera Selatan.
8: Kehadiran SPKLU Center di Palembang menjadi bagian dari upaya memperkuat infrastruktur kendaraan listrik sekaligus mendukung penggunaan energi yang lebih bersih dan juga berkelanjutan di Sumatera Selatan. Gubernur Sumsel Herman Deru mengapresiasi PLN yang telah menghadirkan SPKLU Center di Palembang. Menurutnya, keberadaan fasilitas tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat pengguna mobil maupun motor listrik sekaligus menunjukkan keseriusan PLN dalam membangun ekosistem energi bersih.
9: Kalau kita ini angkutan barang, angkutan orang besar banyak di Sumsel ini. Nah, ini salah satu yang harus disasar oleh PLN dan mitranya untuk membangun SPKLU untuk truk-truk itu, ya, agar tidak berebut dengan masyarakat pengguna BBM umum di lapangan. Tapi ini memang tidak seperti membalikkan telapak tangan. Kita butuh waktu, butuh sosialisasi yang.
8: Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sumsel, Jambi dan Bengkulu, Diksi Ervani Umar mengatakan, SPKLU Center PLN ULP Rifai merupakan SPKLU Center pertama di Pulau Sumatera. Ia menyebutkan, saat ini penggunaan kendaraan listrik di Sumatera Selatan telah mencapai sekitar 2.200 kendaraan. Ia menambahkan, saat ini di wilayah Sumsel telah tersedia 87 unit EV Charger yang tersebar di 67 lokasi. PLN juga menyiapkan SPKLU Mobile sebagai bagian dari kesiapan menghadapi peningkatan mobilitas masyarakat, khususnya menjelang periode libur Natal dan juga Tahun Baru. Dari Geri Agung, Heri Rizky, RRI Palembang, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kepolisian daerah Sumatera Selatan menangani 16 korporasi dan menahan 43 orang tersangka perorangan yang diduga terlibat kasus kebakaran hutan dan lahan Karhutla di wilayah tersebut. Direktur Reserse Kriminal Polda Sumatera Selatan, Kombes Pol Doni Satria Sembiring, mengatakan Polda bersama dengan Polres Jajaran saat ini menangani 50 laporan polisi terkait Karhutla dengan total luasan lahan terbakar mencapai 105.972 hektar. Dari 50 LP, 34 diantaranya melibatkan pelaku perorangan, sedangkan 16 lainnya adalah pihak korporasi. Untuk tersangka perorangan, kurang lebih ada 43 orang yang sudah ditahan. Kombes Pol Maksud kami Kombes Doni juga menjelaskan status 16 perusahaan yang diduga terlibat karhutla tersebut telah dinaikkan ke tingkat penyidikan. Perusahaan-perusahaan terbesar di beberapa daerah meliputi Kabupaten Ogan Komering Ilir atau Oki sebanyak 6 perusahaan, Ogan Ilir 2, Oku Timur 2, Musirawas 2, Musirawas Utara maksud kami 2, Muara Inim 2, Banyu Asin dan Oku Selatan masing-masing 1 perusahaan. Menurut pemeriksaan kepolisian, motif para pelaku melakukan pembakaran lahan yang cukup beragam, mulai dari unsur kelalaian hingga kesengajaan. Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah daerah dituntut perbanyak bidan di pedesaan atau wilayah pelosok sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan.
10: Wakil Ketua 3ID Cabang Palembang Dr. Aryani Aziz SP Opgin mengatakan, jika saat ini pemerataan bidan untuk kawasan pelosok sangat penting dan membutuhkan perhatian serius. Hal ini merujuk akan wawasan yang akan diberikan kepada masyarakat, khususnya ibu hamil. Dirinya juga menambahkan jika saat ini edukasi terhadap kandungan bagi masyarakat masih belum merata. Hal ini diakibatkan karena tingkat kepedulian masyarakat juga, khususnya menengah ke bawah yang sangat lemah sehingga dengan demikian, peran bidan dapat mengatasi masalah kepedulian masyarakat bawah yang malas untuk peduli dalam kesehatan ibu.
11: Bagaimana hamil? Seorang ibu meyakini bahwa dia hamil dan harus berkunjung ke petugas kesehatan? Masyarakat menengah ke atas, saya pikir itu sudah baik sekali. Tapi kalau menengah ke bawah, tuh berkunjung saja, melangkah, syandu saja itu perasaan mencari uang atau memikirkan anak-anak yang memang sudah lebih dari 2, lebih dari 3 untuk memeriksakan diri kembali. Jadi pengetahuan intinya. Kalau memang kita yang mempunyai pengetahuan ini mampu untuk men-share, membagikan pengetahuan ini ke masyarakat, tentu masyarakat akan lebih
10: aware. Sementara itu berkaitan pemerataan bidan sebagai upaya memberikan wawasan pentingnya kesehatan ibu hamil, pemerintah juga harus menjamin fasilitas yang memadai bagi bidan dan petugas dengan cara memperhatikan kondisi ekonominya di wilayah pelosok, termasuk fasilitas penunjang yang saat ini tidak hanya menjadi kendala bidan dalam bertugas, melainkan menjamin saat ibu hamil melahirkan tidak terkendala oleh fasilitas jalan. Abah Surya melaporkan.
0: Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Selatan memperkuat pelayanan kepolisian yang humanis dan adaptif dalam momentum Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-71. Komitmen tersebut diarahkan untuk menjaga keselamatan sekaligus mendukung kelancaran mobilitas masyarakat di tengah tantangan kabut asap.
12: Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Selatan menegaskan komitmen pelayanan prima kepada masyarakat di tengah momentum peringatan Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-71. Meski diwarnai kondisi cuaca yang kurang bersahabat akibat kabut asap, semangat para personil di lapangan tidak surut. Jajaran kepolisian lalu lintas tetap siaga untuk memastikan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas di Bumi Sriwijaya tetap terjaga dengan baik. Kaur Penum Subbid Penmas Polda Sumatera Selatan Kompol Iputu Suryawan mengatakan, memasuki usia ke-71 tahun ini, Korps Lalu Lintas Polri terus berinovasi menghadirkan pelayanan yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Pemanfaatan teknologi modern kini dipadukan secara seimbang dengan pendekatan humanis agar kehadiran polisi lalu lintas semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
13: Merayakan hari ulang tahun ke-71 lalu lintas yang mana dilaksanakan dengan banyak kegiatan berupa kegiatan sosial, kegiatan bakti sosial, kegiatan terkait dengan tempat ibadah, dan juga melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan.
12: Rangkaian peringatan tahun ini juga diisi dengan berbagai aksi nyata yang mendekatkan Polri dengan warga. Lamsihar Siltonga melaporkan.
0: Pendengar, sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Penghentian sementara Car Free Day dan Car Free Night akibat kabut asap berdampak penurunan kunjungan wisata ke Palembang. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menginstruksikan agar penyaluran solar tetap berjalan lancar guna mencegah kelumpuhan sektor transportasi dan ekonomi warga. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Pilih Makomi, undur diri, dan sampai jumpa kembali.
5: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Indonesia banget hadir di Pro 1 RRI Palembang.

akan menemani waktu istirahat dan santai Anda. Dengan obrolan ringan, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan menikmati lagu pilihan Anda. Indonesia Banget, setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Macet lagi. Padahal jaraknya gak sampai 1 km. Kalau deket gini, kenapa gak jalan kaki aja sih? Jalan kaki? Emang masih kepikiran ya zaman sekarang?
1: Justru itu, badan jadi gerak, pikiran lebih rileks, lebih sehat, gak pakai bensin, dan gak nambah macet.
0: Iya juga. Napas lebih lega.

Waduh, malapetakannya kayaknya habis-habis di sini saja ya. Nggak boleh berlarut-larut gitu. Apalagi kayak kita Kota Palembang ini kayak malapetaka banget nggak sih? Karena kita dilanda kabut asap ini yang kayaknya nggak tahu kapan habisnya gitu. Tapi ini kan sudah ada juga berangsur-angsur di beberapa titik Kota Palembang yang hujan. Nah, ini mudah-mudahan akan menjadi langkah awal dan juga akan membasmi asap yang menyerogoti kita. Aduh, bahasanya yang selalu berdatangan dengan kita setiap hari. Nah, mudah-mudahan hal-hal tersebut akan menjadi titik awal yang positive vibe ya untuk kita jalani sehari-hari nanti. Pendengar, di menit ke 00 lepas dari pukul 2 nanti atau mungkin pukul 14 waktu Indonesia Barat, kami akan hadir dengan Indonesia Banget untuk Anda. Yang pengin gabung, pengin memberikan atensi dan mensupport Indonesia Banget, silakan saja. Nanti pilih juga akan terima requestan Anda, salam-salam Anda, dan semuanya boleh bergabung tanpa terkecuali di 0711369977. Atau pendengar boleh juga langsung meninggalkan pesan WhatsApp di 0821792790900.

0: Ma, lihat deh. Papa dapat pesan dari kurir. Katanya ada paketan besar buat kita. Tapi harus cek foto resinya dulu di aplikasi ini. Formatnya APK sih, tapi kelihatannya penting.
1: Eh, tunggu dulu, Pak. Perasaan kita nggak ada pesan barang minggu ini. Jangan asal dibuka, nanti itu cuma modus penipuan.
0: Ah, paling ini hadiah kejutan. Sudah ya, papa klik dulu biar cepat sampai paketnya. Loh, kok layar HP-nya jadi putih semua begini? Ma, HP papa tidak bisa dipencet sama sekali. Aduh, ini ada SMS dari bank. Saldo tabungan kita terdebet otomatis berkali-kali. Ma, uang kita dikuras orang.
1: Itulah, Pak. Sudah dibilang jangan klik sembarangan. Itu tadi aplikasi jahat mencuri data pribadi kita.
2: Waspadalah kejahatan cyber. Kini, masuk ke ruang pribadi Anda melalui pesan singkat. Lindungi data Anda, lindungi keluarga Anda. Saring sebelum sharing.

0: Macet lagi. Padahal jaraknya gak sampai 1 kilometer. Kalau deket gini, kenapa gak jalan kaki aja sih? Jalan kaki? Emang masih kepikiran ya zaman sekarang?
1: Justru itu, badan jadi gerak, pikiran lebih rileks, lebih sehat, gak pakai bensin, dan gak nambah macet.
0: Iya juga. Napas lebih lega.
2: Biasakan berjalan kaki untuk jarak dekat. Sehatkan diri, kurangi polusi, mulai dari langkah sederhana.

Sobat RRI, listrik yang kita gunakan setiap hari berasal dari sumber energi yang tidak semuanya bisa diperbarui. Saat kita menyalakan lampu di siang hari, membiarkan televisi menyala tanpa ditonton, atau lupa mencabut charger yang tidak digunakan, kita sedang memboroskan energi. Padahal, menghemat listrik itu mudah. Matikan lampu saat tidak digunakan, gunakan peralatan listrik seperlunya, dan cabut perangkat dari stop kontak jika sudah selesai dipakai. Dengan hemat listrik, kita tidak hanya mengurangi tagihan bulanan, tetapi juga ikut menjaga bumi tetap lestari untuk masa depan. Yuk, mulai dari sekarang, bijak gunakan listrik demi masa depan yang lebih terang.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar cek fakta, di kesempatan siang hari ini kami akan hadirkan terkait tautan bantuan laptop dan ponsel untuk mahasiswa. Beredar unggahan di media Facebook atau sosial media lainnya berisi tautan yang mengklaim sebagai akses untuk mendapatkan bantuan ponsel dan laptop gratis dari pemerintah bagi mahasiswa dan pelajar yang belum memiliki perangkat untuk belajar. Jadi faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir langsung dari kompas.com, tidak ditemukan informasi resmi mengenai program pemerintah yang memberikan bantuan laptop dan ponsel khusus untuk mahasiswa. Pemerintah juga memang menyediakan Kartu Indonesia Pintar atau KIP, kuliah bagi mahasiswa dari keluarga yang memenuhi kriteria berdasarkan data tunggal, sosial, dan ekonomi nasional. Berupa bantuannya, berupa biaya kuliah, serta biaya hidup. Tetapi untuk penerimaannya tidak otomatis, mendapatkan laptop atau ponsel. Sementara itu pendengar, tautan yang beredar justru meminta data pribadi berupa nama lengkap, asal provinsi, dan nomor telegram yang aktif, sehingga berisiko digunakan untuk pencurian data. Jadi dapat dipastikan tautan bantuan laptop dan ponsel untuk mahasiswa adalah berita hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila,

0: kasih pendengar. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ketemu lagi kita di Indonesia Banget untuk edisi hari ini, masih di 27 September 2026, bertepat di hari Minggu. Oke, di Indonesia Banget seperti biasa, Billy akan terima atensi Anda dan juga telepon dari Anda di 0711369977 pendengar. Atau bisa juga di WhatsApp di 0821-792-79090. Kita kesempatan siang hari ini bahas ini aja ya. Kira-kira kalau weekend punya menu andalan gak sih untuk makan siang? Asik. Kira-kira apa ya yang menjadi menu andalan kalau weekend? Kalau misalkan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat mungkin menunya beda. Dan Sabtu Minggu menunya beda untuk makan siang. Kira-kira apa ya? Ada yang beda gak sih? Kita langsung tanyakan di para pendengar yang saat ini mau bergabung di Indonesia Banget di 369977. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang Indonesia Banget.
1: Selamat siang Indonesia Banget.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
1: Robi Wawiri.
0: Bang Robi, terima kasih. Kaget gak dengar suara Pilih ada siang-siang gitu?
1: Tidak boleh, Bang
0: Willy. Iya, biasanya malam hari ya. Oke. Bang Robi, punya menu andalan gak sih kalau weekend? Misalkan masak apa gitu kalau weekend?
1: Kalau hujan.
0: Kalau weekend.
1: Weekend.
0: Hari Sabtu Minggu gitu.
1: Sama wae Bang Willy
0: ya. Sama aja. Podo wae sami mawon ya.
1: Sama wae ada itulah. Dikasih makan
0: waktu itu. Oke, mungkin kayak misalkan Senin sampai Jumat kuah-kuahan, kalau misalkan ya, Sabtu Minggu aja, kering-keringan gitu, enggak
1: ada yang beda.
0: Oke. Apa yang ada dimakan ya?
1: Apa yang ada dimakan?
0: Iya, apa yang ada dimakan, apa yang enggak ada dicari. Tapi yang jangan ambil jatah yang lain. Tetap nikmati yang dalam piring kita saja ya. Oke. Bang Robi mau denger lagu apa siang ini?
1: Lagu ini aja mau pilih, lagu setengah wanita setengah lelaki.
0: Waduh, oke. Lagu dari siapa tuh?
1: Tak tahu mau pilih.
0: Setengah wanita?
1: Setengah lelaki.
0: Setengah wanita setengah lelaki. Oh, The Real.
1: Iya, The Real ya.
0: Bolehlah selera lagunya ya. Setengah wanita ya, setengah lelaki.
1: Kalau main mau pilih seleranya.
0: Iya, siap. Lagunya mau dikirim-kirim satu orang aja ya. Spesial silakan.
1: Satu orang.
0: Iya.
1: Ada buat semuanya aja lah.
0: Buat semuanya aja ya.
1: Iya, pendengar Pro 1 nih ucapannya. Karena semua orang kan bagi rata deh.
0: Iya, jadi semuanya kebagian. Oke. Ya. Ada lagi Bang Robi?
1: Ya.
0: Oke, siap.
1: Bang Robi sama tugas Bang Robi.
0: Yuk.
1: Panjang umurnya Bang Robi.
0: Amin ya Allah.
1: Makasih Bang Robi.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Robi, terima kasih. 369977. Selamat siang Indonesia Banget. Indonesia Banget. Selamat siang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
1: Desa Sako, Bang.
0: Desa Sako, ada Bang Uju, kami jumpai di sana ya. Oke, Bang Uju, gimana nih? Ada menu sendiri enggak kalau Sabtu Minggu, kalau weekend gitu, kalau makan siangnya?
2: Kami kalau cak minggu ini kan menunya di hajatan.
0: Oh.
2: Iya, yang pasti itu kan.
0: Iya, menunya kondangan ya.
2: Iya, insyaallah di Sako nih dari bulan 21 gitu terus hajatan terus.
0: Hajatan terus. Iya. Direkomendasiin dong kami host RRI bisa nge-MC ke sana.
2: Insyaallah. Tapi kalau menu di rumah ini kalau kami masak nih yang pasti kalau cara di kampung ini tidak jauh dari pindangan.
0: Oh, pindang-pindang kuah-kuahan ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Kalau pindang ikan ini Bang, kalau cara di ke kampung ini kan ada ikan sepat, kan? Tapi yang itu yang di jual-jual gitu, ikan sepatit kan. Kalau musim-musim bahasanya bekarang, kemarin disebut tuh kan, kadang-kadang dibuatkan ikan asin, kan, kebanyakan, kan.
0: Iya. Oke. Okay. Jadi ikan-ikanan gitu ya, terus juga kuah-kuahan gitu ya.
2: Iya. Okay. Pasti kalau menu ikan ini kan apa tuh pindangan dan mudah jenuh kan?
0: Iya betul. Pindang itu kenapa sih sedep ya? Iya. Sedep banget mau di iniin masak apa aja kalau pindang itu tetap enak. Oke, okay. Bang Robi mau denger lagu apa nih? Bang Robi lagi Bang Uju.
2: Uju. Iya, yang pasti Robinya dari kota ya, Bang.
0: Lagu apa?
2: Dari kota.
0: Dari kota yang mana?
2: Sedang-sedang saja.
0: Sedang-sedang saja. Oke, okay. Lagunya dikirim untuk siapa saja?
2: Spesial saja ini kan.
0: Lagunya kayaknya bukan sedang-sedang saja deh, pelan-pelan saja.
2: Oh, pelan-pelan saja salah sebut.
0: Iya.
2: Tadi ya. Nah, kalau sedang-sedang saja tuh ini si Mbak Peti ya.
0: Iya, Peti Pera itu.
2: Betul.
0: Kita putar jendri dangdut dulu.
2: Untuk penyiar-penyiar, terus untuk penyiar Puru Satu, kami berdengar di Desa Sako mendoakan sehat. Yang pasti rahmat Allah terimpati untuk kita semua, Bang ya.
0: Amin.
2: Mudah-mudahan ke depan ini turunnya hujan jadi berkah di untuk bumi Sriwijayan ya.
0: Amin ya Allah.
2: Jadi bencananya. Mungkin itu Bang Billy lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut di belakangnya Bang Robi. Bang Robi lagi, Bang Uju 369977. Selamat siang Indonesia banget.
3: Selamat siang Indonesia banget. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan kiri atas bawah.
3: Mana aja boleh lah.
0: Mana aja boleh di pelaju ya Mbak Sisi. Apa kabarnya Mbak Sisi?
3: Alhamdulillah baik.
0: Baik. Mbak Sisi, gimana nih kalau weekend punya menu sendiri enggak?
3: Kalau aku tuh enggak bisa tinggal sambal kentang, Bang. Kalau hari-hari lain juga sama.
0: Sambal kentang yang basah atau yang Mustafa itu?
3: Kalau sambal kentang itu tergantung suasana hati.
0: Oh.
3: Kadang bikin yang panjang, kering gitu ya, kalau yang panjang itu kan.
0: Iya, yang kentang Mustafa gitu.
3: Kalau yang kalau lagi pengen yang kotak-kotak itu dikasih ati ayam itu.
0: Oh, gitu.
3: Pokoknya setiap hari harus ada menu itu.
0: Iya, pokoknya berkreasi lah ya. Iya, sesuai dengan mood berarti kalau kata Mbak Sisi tadi. Oke, Mbak Sisi, kita mau dengar lagu apa siang ini?
3: Lagunya ini aja deh, Asal Kau Bahagia dari Armada.
0: Asal Kau Bahagia.
3: Iya.
0: Oke, lagunya dikirim untuk siapa saja?
3: Semua-semua aja, Bang.
0: Semua saja ya.
3: Siang aja semuanya.
0: Siang.
3: Makasih ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan kembali menguji ketahanan kesehatan kita. Jangan anggap sepele. Udara yang kita hirup saat ini bisa berdampak buruk bagi pernafasan. Agar tetap terlindungi, mari terapkan langkah-langkah penting berikut ini. Pertama, wajib gunakan masker setiap kali Anda harus beraktivitas di luar rumah untuk menyaring udara kotor. Kedua, kurangi aktivitas di luar ruangan jika kondisi udara di sekitar Anda terpantau tidak sehat. Ketiga, bantu jaga kelembapan tenggorokan dan stamina tubuh dengan memperbanyak konsumsi air putih. Serta lindungi diri dari dalam dengan asupan bergizi dan istirahat yang cukup. Ingat, lindungi diri Anda, sayangi keluarga. Jika mulai merasakan sesak nafas atau iritasi, segera kunjungi fasilitas kesehatan terdekat. Pesan ini disampaikan demi kesehatan dan keselamatan bersama. Tetap waspada, tetap jaga kesehatan.

0: 101 WRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke 25 ya, lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kita lanjutkan lagi kebersamaan kita masih di Indonesia banget. Seperti biasa pendengar, kami terima kembali kehadiran Anda di 369977 dan WhatsApp di 0821-7927-9090. Oke, masih sama topiknya. Kira-kira kalau di weekend ini punya menu sendiri apa nih? Mungkin berbeda dari Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu punya menu andalan atau masih sama seperti hari-hari pada umumnya? Lanjut ya. Selamat siang Indonesia banget. Halo.
1: Halo, Ruang Rindu Indonesia banget.
0: Ruang Rindu. Malam dong, mataharinya kan masih segar, belum tenggelam. Iya.
1: Aja.
0: Biasa dengar Bang Pili malam sih.
1: Iya, Bang.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan orang Sungai Pali, Bang.
0: Dengan orang Sungai Pali? Bang Aldo.
1: Iya, Bang.
0: Oke, apa kabar Bang Aldo?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, Bang Aldo punya menu sendiri enggak kalau weekend? Kalau Sabtu Minggu?
1: Apa?
0: Punya menu makanan sendiri enggak kalau Sabtu Minggu atau sama seperti Senin sampai Jumat?
1: Itu kalau minggu itu khusus ya.
0: Iya, kalau khusus makanannya apa biasanya?
1: Iya, kalau makanannya itu seperti makanan apa lauk makan.
0: Lauk makan, iya lauk makan. Apa daging-dagingan atau kulit-kulitan, ya. Tulang-tulangan gitu kan?
1: Ya, kalau berhubung ya maaf ya bukan sombong.
0: Wow.
1: Berhubung mama orang Minang gitu loh. Nah, jadi dia
0: stop.
1: Itu
0: kayaknya aku tahu. Masak rendang ya tiap minggu.
1: Pasti.
0: Wow, apalagi dimasak langsung sama orang.
1: Terus tuh,

0: Bang.
1: Wih, kok makanannya enak-enak semua yang diceritain Bang Aldo ini ya. Oke lah kalau gitu Bang Aldo, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan ya, biar bisa makan
0: Amin.
1: enak terus setiap weekend. Oke, lagunya lagu apa Bang Aldo?
0: Lagunya Cinta Surga dari Aurel dan featuring Rata.
1: Tekurash ya.
0: Ya.
1: Oke, coba gimana lagunya, tahu nggak? Sedikit aja.
0: Gimana ya?
1: Kau yang terbaik untukku.
0: Nah, ya bisa, bener banget.
1: Bener banget. Emang kubis.
0: Iya, ternyata Bang Phil ini suaranya boleh juga ya.
1: Wah, sudah. Jangan suka memuji, nanti aku terbang di sini.
0: Enggak lah, kenyataan Bang.
1: Oh, kenyataan. Oke lah kalau gitu.
0: Dari telinga.
1: Wah, enggak mungkin didengar dari hidung. Aduh, Bang Aldo. Oke lah Bang Aldo, terima kasih ya.
0: Boleh kirim?
1: Boleh satu aja ya, spesial ya.
0: Buat siapa ya Pak ya, ini kalau saya spesial. Spesial buat Robi aja deh.
1: Oke.
0: Terima kasih ya.
1: Siap.
0: Iya, yang sering Aldo telepon-telepon gitu aja lain kali ya.
1: Oke.
0: Ya, itu aja Bang. Makasih waktunya. Ditunggu lagunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Aldo selalu membawa keceriaan kalau masuk ya. Lanjut 369977. Di belakang Bang Aldo Pali, selamat siang, Indonesia banget.
2: Indonesia banget, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Kora. Karo Saponeng di...
2: Karo Mas Rian Ning Sudirman.
1: Mas Rian Ning Sudirman. Wis mangan urung. Wis mangan urung sampean.
2: Oh ya wis.
1: Oh wis.
2: Sampean?
1: Wis.
2: Oke opo?
1: Lauke? Apa tadi ya? Lauke tadi ini sambel.
2: Oh.
1: Sinten. Kalau ya. Kenapa jadi Jawa ya?
2: Anda sendiri yang ngajak Kak.
1: Oke, Bang Rian punya menu sendiri enggak kalau weekend gitu?
2: Tadi ada pindang patin. Pindang patin hari Sabtunya pindang sari, Kak.
1: Pindang patin sama pindang salai.
2: Iya.
1: Oh, enak-enak semua itu ya.
2: Iya, dibakar kan kalau pindang hari itu ya.
1: Iya, nggak mungkin dibuang kan. Ya,
2: enak Kak kalau di, itu.
1: enak.
2: Mahal lagi ikan.
1: Iya, itu. Bukan main. Pindang salai itu salah satu makanan ini loh. Kayak dari Sumatera Selatan yang dikategorikan enak. Salai gitu ya. Ikan salai.
2: Ikan salai.
1: Itu menu mingguan atau tiap hari? Kayaknya curiga tiap hari deh.
2: Mingguan.
1: Oh, mingguan. Kalau hari-hari biasa?
2: Hari-hari biasa sih ayam bakar.
1: Oh, terus?
2: Itu ikan itu apa tuh, nila.
1: Jangan-jangan CEO juga ini ya.
2: Kadang ini apa tuh, sayuran tuh sop.
1: Oh, sop daging, sop iga gitu ya.
2: Daging
1: nggak
2: pernah.
1: Oh, nggak pernah. Kenapa? Nggak suka makan daging, Bang Rian?
2: Kurang.
1: Oh, kurang. Jadi sukanya ayam?
2: Iya, ayam.
1: Ayam.
2: Lebaran
1: tahun
2: sekali.
1: Oh, lebaran tahun sekali. Ya, setahun dua kali lah ya, lebaran Idul Adha. Tapi kalau ayam, Bang Rian sukanya diolah seperti apa sukanya kalau ayam? Yang paling favorit. Kalau ayam olahannya seperti apa yang paling favorit?
2: Dibakar.
1: Oh, dibakar.
2: Iya.
1: Ayam bakar lah berarti ya.
2: Sama digeprek.
1: Sama digeprek? Iya. Wih, enak semua tuh. Kalau ayam tuh mau diapain tetap enak ya. Mau digeprek, mau ditumbuk, mau ditonjok, mau di apapun. Pokoknya dianiaya tetap enak ayam.
2: Dianiaya tetap enak, yang ngerti. Jangan nggak dianiaya, diwakan nggak enak gitu.
1: Iya, jangan nggak dianiaya, diani ibu aja ya.
2: Benar kan?
1: Iya, betul.
2: Iya.
1: Kasian banget nasib ayam ya.
2: Kasian ya.
1: Oke lah. Bang Rian, mau denger lagu apa siang ini?
2: Lagunya tuh dari apa yang enak ya, yang agak melo apa agak beat nih?
1: Bebas, yang penting dari Indonesia.
2: Indonesia ya. Indonesia, Peri Cintaku, Dipa Maknarea.
1: Wah, Peri Cintaku.
2: Iya.
1: Punya pengalaman sendiri nggak sama lagu ini?
2: Nggak ada. Bawa siang.
1: Cuman ini aja ya, sebatas suka saja ya. Oke, lagunya dikirim untuk Bada siapa? Spesial satu orang.
2: Buat Dede Hesti. Yang lagi mau angkat jemuran.
1: Wih, so sweet banget sih.
2: Iya, kalau siang tadi agak panas banget jam 12 tuh. Ucapannya hati-hati aja lah, pokoknya itu

0: kesehatan aja ya.
1: Oke, okay. Ada lagi?
0: Ya, buat kabiri moga selalu ya.
1: Amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut di belakangnya Bang Rian Sudirman. Kembali kami nantikan kehadiran Anda di 369977. Sebentar. Oke, lanjut ya. Belum diputus Bang Rian tadi. 369977, selamat siang Indonesia banget.
2: Halo, selamat siang Indonesia banget Bang Billy.
1: Dengan siapa di mana?
2: Sama Anggita Bang Billy.
1: Mbak Anggita di Pusri.
2: Iya,
1: Mbak Anggita gimana kabarnya?
2: Baik-baik aja lah.
1: Baik-baik aja. Mbak Anggita, kalau Sabtu Minggu punya menu lauk sendiri gak sih? Atau sama saja gitu?
2: Sabtu Minggu ya sama aja.
1: Oh, sama aja. Seperti dengan
2: hari biasa.
1: Dengan
2: tapi
1: hari-hari biasa.
2: Kalau sore pengen ngebakso atau nyeblak ya.
1: Memang naluri cewek tuh emang kuat banget berarti ya. Pengen bakso, iya, pengen nyeblak, pengen mie ayam, pengen pengen yang enak-enak gitu ya, yang seger-seger.
2: Bener Bang,
1: iya.
2: Model-model Taiwan campur mie kan.
1: Oh iya, endulita sekali itu mah. Berarti menunya sama aja, jadi gak terpaku harus
2: pengen,
1: Sabtu Minggu.
2: Pengen jajan ya. Yang pengennya apa ya dibeli lah.
1: Iya, yang penting harus pegang duit ya.
2: Iya,
1: jadi apa-apa bisa.
2: Pakai cuan apa-apa.
1: Pakai cuan apa-apa. Kalau iya. Pakai cuan apa-apa pakai cuan dan juga badan dan jiwa raga sehat. Oke-oke aja sih semua ya.
2: It's okay. Oke.
1: Mbak Anggita mau denger lagu apa siang ini?
2: Anggun aja, Mimpi.
1: Mimpi. Pilih juga suka lagu ini loh. Lagunya dikirim untuk siapa aja?
2: Dikirim untuk semua-semua aja.
1: Semua-semua aja. Oke.
2: Tanpa terkecuali.
1: Ucapannya?
2: Ucapannya ya selamat weekend.
1: Selamat weekend aja. Oke. Ada lagi Mbak Gita?
2: Udah itu aja. Buat Bang Billy-nya selamat bertugas.
1: Oke. Okay.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah kalau gitu kita move ke WhatsApp di 0821-792-79090. Ada Bang LB Edward katanya mau request lagu Linkin Park. Gak bisa, ini kan Indonesia banget. Gak bisa lagu barat, lagunya lagu Indonesia dong. Oke, salam aja buat angkatan 1 Marching Band Bukit Asam sampai angkatan 6. Drum Corps Bukit Asam dan semoga juara satu terus. Amin. Indonesia banget. Oke, kalau gitu pilih akan putarkan lagi ya. Beberapa lagu yang sudah di request. Sembari nanti kita masuk ke sesi berikutnya masih di Indonesia banget. Hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, mohon maaf, kita boleh terima telepon satu lagi ya. Satu lagi untuk menggenapkan nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Satu lagi di Indonesia Banget, siapa kira-kira yang beruntung bisa masuk? Selamat siang Indonesia Banget.
1: Selamat siang Bang Pilih, yang ganteng.
0: Siang kembali, dengan siapa di mana?
1: Eli Bang.
0: Oh, Po Eli, masuk di ujung-ujung Po Eli.
1: Iya Bang.
0: Tadi sudah bertanya-tanya lo dalam hati, kenapa Po Eli gak masuk ya? Po Eli, punya menu sendiri gak kalau weekend?
1: Enggak juga sih Bang, sama aja.
0: Masa sih? Enggak kena ada.
1: Iya, tapi kalau ada duit mungkin.
0: Kalau ada duit biasanya apa? Kalau lagi cair
1: biasanya
0: gitu.
1: Biasanya sop ayam Bang kalau
0: ada duit. Oh, sop ayam.
1: Iya.
0: Ayamnya di sop gitu.
1: Iya Bang.
0: Oh, bukan daun sopnya aja yang dimakan.
1: Oh, enak aja.
0: Sama ayam ya. Oke lah kalau gitu. Emang gue kambing gitu, makan sayur-sayur aja gitu ya.
1: Oh, iya. Apa bagus juga kali.
0: Bagus dong. Iya, oke kalau gitu. Po Eli, mau denger lagu apa nih terakhir nih?
1: Arnett boleh enggak, Bang?
0: Apa?
1: Arnett.
0: Apa Arnett?
1: Judulnya Akhir Sebuah Cerita.
0: Akhir Sebuah Cerita. Itu lagu apa? Lagu dari negara mana?
1: Ya, enggak, lagu dari kita.
0: Lagu dari kita. Arnett.
1: Iya.
0: Sebentar. Arnett, lagunya Po Eli ini sering ini loh. Sering anti mainstream gitu, susah nyarinya gitu.
1: Oh, begitu ya.
0: Coba ya. Akhir Sebuah Cerita.
1: Iya, Bang.
0: Akhir Sebuah Cerita. Tuh, kan enggak ada kan?
1: Enggak ada.
0: Ada lagu lain?
1: Enggak, Ungu aja, Bang.
0: Ungu yang mana? Pornokah kau merasa gitu ya.
1: Enggak, ini aja lah. Apa, percaya padaku aja.
0: Berikan cintamu, itu ya.
1: Juga sayang.
0: Asik, percaya padaku. Oke, lagunya boleh dikirim satu orang spesial?
1: Juga lah, buat temu aja pokoknya Bang Pilih.
0: Mm-hmm.
1: Buat Bang Pilihnya pulang hati-hati ya. Masa sih ada apa abis
0: ini? Abis ini ada Mbak Ega.
1: Oh, Mbak Ega yang cantik.
0: Gitu ya. Yang cantik jelita.
1: Ya, ya, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Mm-hmm.
1: Terima kasih Bang
0: Pilih. Oke, Po Eli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, telepon dari Po Eli tadi sudah menjadi telepon terakhir di edisi Indonesia Banget hari ini, sekaligus menutup rangkaian Palembang siang ini. Pilih ucapkan terima kasih untuk minat dengar Anda, support Anda, dan juga atensi Anda yang sudah membantu di rangkaian Palembang siang ini dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Setelah ini jangan khawatir, ada rekan kita Ega Duyanti yang akan melanjutkan rangkaian Palembang Sore hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat dengan program-program unggulan, hiburan, dan juga semuanya yang sudah dipersiapkan untuk menemani aktivitas sore Anda. Kalau gitu pilih kami pamit undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun Radio Republik Indonesia, Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur.

0: Ammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Baik, pendengar, dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan asar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimah untuk melaksanakan ibadah sholat asar. Kami segenap keluarga besar LPP RRI mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar dan semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keriduhannya. Amin ya robbal alamin.

Rasulullah bersabda, besarnya pahala berbanding lurus dengan besarnya cobaan. Jika Allah menyukai suatu kaum, niscaya Dia akan memberinya cobaan. Barang siapa yang menerimanya, maka ia mendapat ridha Allah. Dan barang siapa yang marah terhadapnya, maka ia mendapatkan kemarahannya. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan Konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Sore Ini. Palembang Sore Ini. 81 tahun Radio Republik Indonesia, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar di Palembang sore ini bersama saya Ega Duyanti yang akan menemani Anda hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi Ega akan menemani Anda dengan berbagai informasi dan juga hiburan di ruang dengar Anda. Dan juga tentunya ya, kami sudah hadirkan sejumlah informasi-informasi terupdate dari Kota Palembang dan sekitarnya serta lagu-lagu pilihan. Jadi pastikan pendengar untuk terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Pernah dengar cerita yang belum tentu benar, tapi sudah terlanjur menyebar kemana-mana? Hati-hati, gosip itu kecil saat keluar dari mulut, tapi bisa jadi besar saat sampai ke telinga orang lain. Satu cerita yang ditambah-tambah bisa melukai, bisa merusak kepercayaan, bahkan menghancurkan hubungan. Ingat, gak semua yang kita dengar harus kita teruskan. Yuk, mulai dari diri sendiri, saring sebelum sharing. Kalau bukan fakta, lebih baik berhenti di kita saja. Karena menjaga ucapan itu, tanda kita menghargai orang lain. Stop bergosip, mulai bicara yang baik, dan sebarkan hal yang bermanfaat.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Dan spesial di hari ini, di hari Minggu 27 September ya, di akhir bulan nih. Sebentar lagi kita akan masuk atau akan menuju bulan Oktober. Jadi buat kamu yang lagi santai di rumah atau mungkin lagi jalan-jalan ya, lagi nongkrong, lagi beraktivitas, tetap barengin sore kamu bareng Pro 1 RRI Palembang. Dan juga pendengar ya, ngomong-ngomong akhir bulan nih, gimana perjalanan September kamu? Ada target yang sudah tercapai atau ada cerita seru atau justru masih ada yang harus dikejar nih sebelum bulan ini benar-benar selesai? Apapun ceritanya, nikmati dulu minggu sore ini ya. Jangan terlalu dipikirin besok nih, apalagi besok hari Senin. Jadi sore ini kita santai dulu, kita recharge dulu dan siap menyambut minggu yang baru. Dan pendengar, kami masih akan menemani Anda dengan berbagai informasi dan juga hiburan di ruang dengar Anda hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Baju murah, model kekinian, dan diskon besar-besaran, itulah fast fashion. Tapi, tahukah kamu, di balik tampilannya yang menarik, fast fashion menyimpan sisi gelap. Produksi pakaian cepat ini menyumbang limbah tekstil dalam jumlah besar dan menghabiskan jutaan liter air setiap tahunnya. Banyak pakaian hanya dipakai beberapa kali, lalu berakhir di tempat sampah. Tak hanya lingkungan, manusia pun jadi korban. Banyak pekerja garmen bekerja dengan upah rendah, jam kerja panjang, dan kondisi yang tidak aman. Semua demi memenuhi tren yang cepat berubah. Sebagai konsumen, kita punya peran. Belanja seperlunya, pilih pakaian yang tahan lama, dan dukung fashion yang lebih berkelanjutan. Ingat, murah di harga bisa mahal di dampak. Yuk, jadi generasi yang lebih sadar fashion.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami hadirkan informasi selanjutnya di ruang dengar Anda. Bayangkari Daerah Sumatera Selatan bersama dengan Polda Sumatera Selatan menyediakan 18 titik sumur bor untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih akibat kemarau panjang. Bantuan tersebut pendengar diserahkan dalam rangka Hari Kesatuan Gerak Bayangkari atau HKGB ke-74 di Soak Permai, Kecamatan Sukarami pada Jumat 25 September 2026. Kegiatan dipimpin oleh Ketua Bayangkari Daerah Sumatera Selatan, Eka Sandi Nugroho, dan peresmian tersebut ditandai dengan penandatanganan 18 prasasti sumur bor, pengguntingan pita, serta pembukaan keran air secara simbolis. Sebanyak 18 sumur bor tersebut tersebar di sejumlah kabupaten dan kota di Sumatera Selatan, yakni di Kota Palembang, Prabu Mulih, Oku, Muara Enim, Ogan Ilir, Pali, Lahat, Oku Timur, Musi Banyuasin, dan Oku Selatan. Dan mendengar ya, bagi warga Soak Permai, keberadaan sumur bor ini menjadi fasilitas yang dibutuhkan di tengah kondisi kemarau. Jadi sejumlah sumur yang sebelumnya digunakan warga mengalami kekeringan, sehingga pemenuhan kebutuhan air sehari-hari menjadi lebih sulit. Dan salah seorang warga Soak Permai, Indah Wulandari, menyampaikan apresiasi atas bantuan sumur bor yang diberikan kepada masyarakat. Sementara itu juga ya, apresiasi ini disampaikan oleh pengurus masjid setempat, Adnan. Ia berharap fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh masyarakat, khususnya warga RT 42. Dan selain fasilitas air bersih, rangkaian kegiatan juga diisi dengan penyaluran bantuan sosial. Sebanyak 350 paket sembako diberikan kepada masyarakat, disertai juga 250 paket perlengkapan anak yang terdiri dari alat tulis, seragam sekolah, dan sepatu. Bantuan operasional untuk Masjid Baitur Rahim juga diserahkan dalam kegiatan tersebut sebagai bagian dari rangkaian kegiatan sosial Bayangkari di lingkungan Soak Permai. Dan pendengar, Ketua Bayangkari Daerah Sumatera Selatan juga melakukan dialog interaktif dengan Polres Muara Enim terkait dengan progres program bedah rumah serta Polres Prabu Mulih mengenai penyediaan sumur bor serupa. Jadi ya, penyediaan sumur bor, bantuan sembako, dan perlengkapan pendidikan ini menjadi bagian dari kegiatan sosial Polda Sumsel dan juga Bayangkari, tentunya dengan tujuan untuk membantu masyarakat menghadapi dampak musim kemarau. Untuk informasi-informasi lainnya, Anda juga bisa akses melalui portal berita resmi kami di rri.co.id, dan Anda juga bisa dengarkan siaran kami ya melalui gawai Anda di aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan juga App Store. Tetaplah bersama kami di Pro 1 karena sejumlah informasi lainnya masih akan kami hadirkan di ruang dengar Anda di sepanjang Palembang sore ini.

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Peringat barusan tadi ya, kita dengerin ada Samuel Cipta, Senja Sudut Kota, khusus untuk Anda yang masih dengerin Pro 1 RRI Palembang sore hari ini. Tapi hari ini dengerin Pro 1-nya dari sudut kota mana nih? Dari Palembang, Prabu Mulih, atau dari kota mana? Boleh absen di 0821-792-7990. Sekalian ya, kalau mau request lagu yang pengen didengerin di sore hari ini, boleh langsung aja ke WhatsApp. Dan mendengar spesial di minggu sore ini ya, untuk Anda yang beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa pakai masker nih, karena kalau dilihat-lihat ya, kondisi udara kita juga belum sepenuhnya sehat, masih tebal juga kabut asapnya. Jadi juga untuk Anda yang kalau emang gak ada kegiatan ataupun kepentingan di luar, lebih baik di rumah aja ya sama keluarga tercinta sambil dengerin Pro 1 RRI Palembang. Tetaplah bersama kami karena sejumlah informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda di sepanjang Palembang sore ini.

0: Ya, coba lihat. Katanya modal 100 bisa jadi jutaan. Oke deh, kali main aja, siapa tahu rezeki.
1: Mas, jangan tergiur. Kemarin juga uang belanja habis karena permainan itu. Sampai listrik hampir diputus loh.
0: Aku pikir bisa balik modal tuh.
1: Yang ada malah kalah terus. Anak-anak juga butuh biaya sekolah, Mas. Bukan janji keuntungan yang belum tahu.
2: Judi online bukan jalan pintas menuju kesejahteraan. Justru dapat menguras tabungan, memicu utang, merusak keharmonisan keluarga, bahkan menimbulkan kecanduan.
0: Aduh, kamu benar. Ya sudahlah, lebih baik aku berhenti dan bekerja dengan sungguh-sungguh.
1: Rezeki yang baik datang dari usaha yang halal, Mas, bukan dari taruhan.
2: Katakan tidak pada judi online. Lindungi diri, keluarga, dan masa depan Anda.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi pendengar masih dalam Palembang sore ini. Kami hadirkan informasi selanjutnya dari Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI yang mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai dampak asap kebakaran hutan dan lahan terhadap kesehatan pernapasan anak. Paparan asap karhutla dapat meningkatkan resiko gangguan pernapasan dan memperburuk kondisi kesehatan anak yang rentan. Hal tersebut pendengar disampaikan oleh Ketua UKK Respirologi IDAI, Dr. Wahyuni Indawati, yang mengatakan ya bahwa PM2.5 dari asap karhutla ini berbahaya bagi pernapasan anak. Di mana paparan partikular halus tersebut dapat masuk ke saluran pernapasan dan juga meningkatkan resiko gangguan kesehatan pada anak. Jadi untuk PM2.5 dari asap karhutla dapat hingga 10 kali lebih berbahaya bagi pernapasan anak dibanding dengan sumber lainnya. Karena itu orang tua perlu melindungi anak dari paparan asap untuk mencegah gangguan kesehatan pernapasan selama karhutla. Dan pendengar, Wahyuni menjelaskan juga paparan asap karhutla ini meningkatkan risiko ISPA dan juga memperburuk kondisi anak dengan asma serta penyakit paru kronis. Anak dengan penyakit jantung bawaan dan juga riwayat displasia bronkopulmonal juga beresiko untuk mengalami perburukan akibat paparan asap. Orang tua perlu rutin memantau kualitas udara melalui ISPU atau AKI selama musim karhutla berlangsung di wilayahnya. Dan juga siapkan ruang bersih, tutup pintu dan jendela, serta batasi aktivitas fisik berat anak di luar rumah. Jadi Wahyuni juga menyampaikan jika harus beraktivitas di luar rumah, dianjurkan untuk penggunaan masker ya bagi anak berusia 2 tahun ke atas. Bagi anak dengan asma, alergi, ataupun penyakit kronis lainnya, orang tua diminta memastikan obat rutin selalu tersedia. Dan pendengar, ia pun mengajak orang tua, guru, tenaga kesehatan dan juga pemerintah daerah untuk memperkuat sinergi melindungi anak dari paparan asap karhutla. Jadi kolaborasi lintas pihak dinilai penting dalam memastikan keselamatan dan juga kesehatan anak tetap terjaga selama musim kebakaran berlangsung. Untuk informasi selengkapnya, Anda juga bisa akses ya melalui website berita resmi kami di rri.co.id dan juga Anda bisa mendengarkan Pro 1 RRI melalui gawai Anda dengan mengunduh aplikasi RRI Digital melalui Play Store ataupun App Store.

UMKM bukan sekedar usaha kecil. Ia adalah denyut ekonomi yang tumbuh dari ide, keberanian, dan kerja nyata. UMKM Bicara adalah ruang ngobrol santai dan diskusi terbuka tentang dunia usaha yang dekat dengan keseharian kita. Di sini, pelaku UMKM berbagi cerita, pendengar ikut bertanya, ikut terlibat, ikut belajar. Ada tips praktis, pengalaman lapangan, dan strategi sederhana untuk memulai, bertahan, hingga berkembang. UMKM Bicara hadir untuk mendorong lahirnya wirausaha baru, sekaligus memajukan usaha yang sudah berjalan. Anda bisa dengarkan setiap Senin pukul 15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Palembang. Karena UMKM yang kuat lahir dari ekosistem yang saling mendukung.

0: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
4: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief. Assassin.
6: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya gak ganggu kita lagi.
7: Are the phantom my thought.
8: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kalau berbicara ya soal Undang-Undang Dasar 1945, kita mungkin lebih sering ingat pasal-pasal yang berubah. Tapi pernah kepikiran nggak bagaimana proses perdebatan dan pertukaran gagasan para tokoh saat amandemen itu berlangsung? Nah, pendengar, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia kini mengabadikan perjalanan tersebut lewat dua buku yang baru saja diluncurkan. Jadi MPR meluncurkan dua buku yang mengangkat sejarah perjalanan lembaga MPR. Buku ini juga mengangkat pergulatan pemikiran dalam proses amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Peluncuran dua buku tersebut menjadi bagian dari upaya merekam kembali proses pemikiran dan juga perdebatan yang melatar belakangi perubahan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan tahun 2002. Dalam peluncuran tersebut, sejumlah tokoh yang terlibat langsung dalam proses perubahan undang-undang turut hadir. Mereka disebut sebagai saksi sejarah dalam perjalanan amandemen Konstitusi Indonesia. Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan dua buku yang diluncurkan tidak semata-mata menjadi catatan sejarah. Jadi lebih dari itu, buku tersebut juga merekam pergulatan pemikiran, perdebatan, pandangan, serta cita-cita yang berkembang dalam proses ketatanegaraan Indonesia. Jadi pendengar, buku ini bukan semata-mata buku sejarah. Buku ini ya, kata Muzani, lahir dari sebuah pergulatan pikiran dan juga lahir dari sebuah perdebatan, pandangan, dan juga cita-cita. Hal itu disampaikannya pada Minggu 27 September 2026. Menurutnya juga para tokoh yang terlibat dalam proses amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tidak sekedar merumuskan perubahan pasal demi pasal. Mereka juga memperdebatkan berbagai kepentingan dan gagasan besar mengenai arah kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi ia berharap kehadiran dua buku tersebut dapat menjadi rujukan ya bagi masyarakat dalam memahami perjalanan ketatanegaraan Indonesia, khususnya perjalanan lahirnya perubahan Undang-Undang 1945. Dan pendengar, MPR menegaskan setiap aspirasi dan pemikiran masyarakat akan terus didengarkan. Hal itu di tengah munculnya kembali berbagai gagasan mengenai kemungkinan perubahan konstitusi setelah 25 tahun amandemen.

0: Sapanan, pasti kena. Ini mahal.
1: Tius, ku jangan panah. Nanti kita dua dapat tangkap.
2: Terus kita mau panah yang mana?
1: Cari binatang yang lain sudah. Itu binatang yang dilindungi.
2: Ya sudah, tuh cari yang lain.
0: Kalau tiarap, kalau ada yang bergerak di sana, tunduk.
1: Aduh, itu kanguru mantel emas. Jangan kau panah.
2: Kau mau berburu yang mana? Kau juga perlu makan.
1: Kau panah babi saja.
3: Stop perburuan satwa yang dilindungi karena sanksi pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

ada gurun hujan dari Juicy Lucy, pendengar yang membawa kita tepat pada pukul 16:49 menit waktu Indonesia Barat. Tentunya masih dalam rangkaian Palembang sore ini bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kami informasikan juga untuk Anda tepat pada pukul 17 nanti kita juga akan hadirkan cek fakta di sore hari ini. Lalu pukul 17.30 seperti biasa kita akan dengarkan Lentera Hati dengan kisah teladan Islami. Sebelum nanti kita juga akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran dan juga azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya tepat pada pukul 17:59 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, setelah itu ya, kami juga masih akan menemani Anda dengan berbagai informasi dan kita juga akan bergabung nanti pada pukul 19 ya bersama dengan program Matiga RRI untuk mendengarkan warta berita. Sebelum nanti juga tepat pada pukul 19:30 sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan juga mimbar agama Buddha. Jadi pendengar, pastikan untuk terus bersama kami. Jangan lupa juga untuk dengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda unduh melalui Play Store dan juga App Store. Tetaplah bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dunia bergerak semakin digital, layanan berubah, sistem berkembang, dan cara kita mengurus banyak hal pun ikut berganti. Literasi digital, ruang informasi dan diskusi tentang inovasi, aplikasi, dan platform digital yang memudahkan kehidupan sehari-hari.
1: Memudahkan masyarakat dalam mengurus layanan administrasi kependudukan, perizinan, kesehatan, pajak, dan layanan publik lainnya.
0: Literasi digital hadir untuk membantu masyarakat menjadi lebih paham, lebih siap, dan lebih percaya diri di era digital. Dengarkan Literasi Digital setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga, pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Palembang. Literasi Digital, informasi yang tepat untuk langkah yang cerdas.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
2: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami hadirkan cek fakta untuk Anda. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang membagikan tautan dan mengklaim sebagai akses untuk mendapatkan ponsel dan laptop gratis dari pemerintah. Bantuan tersebut disebut ditujukan bagi mahasiswa dan juga pelajar yang belum memiliki perangkat untuk mendukung kegiatan belajar. Dan mendengar dilansir dari komdigi.go.id, tidak ditemukan informasi resmi mengenai program pemerintah yang memberikan bantuan laptop dan ponsel secara khusus kepada mahasiswa ataupun pelajar. Informasi yang beredar tidak sesuai dengan program bantuan pendidikan yang tersedia. Pemerintah memang menyediakan Kartu Indonesia Pintar atau KIP kuliah bagi mahasiswa dan juga keluarga yang memenuhi kriteria berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN. Bantuan tersebut berupa pembiayaan pendidikan dan biaya hidup, bukan pemberian perangkat laptop ataupun ponsel secara otomatis. Dan pendengar, tautan yang beredar tidak didukung informasi resmi mengenai program bantuan laptop dan ponsel gratis bagi pelajar dan mahasiswa, dan juga tautan tersebut meminta data pribadi pengguna. Jadi untuk informasi ataupun unggahan berisi klaim bantuan ponsel dan laptop gratis dari pemerintah merupakan konten palsu atau hoax. Demikian cek fakta sore hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa warna kuning sering digunakan untuk menandakan peringatan, mulai dari lampu lalu lintas, rambu hati-hati, sampai rompi keselamatan? Warna kuning memang sering digunakan untuk memberi sinyal awas atau perhatikan. Ternyata, kuning termasuk warna yang sangat mudah ditangkap oleh mata dan terlihat mencolok di berbagai kondisi. Karena itu, warna kuning kemudian banyak digunakan dalam sistem keselamatan untuk menandai kewaspadaan. Jadi, kalau kamu melihat sesuatu berwarna kuning dalam konteks keselamatan, bisa jadi itu bukan sekedar pilihan warna, tapi memang dirancang supaya mata kamu langsung memperhatikannya. Menarik bukan? Ternyata, warna juga dapat menyampaikan pesan tanpa menggunakan kata-kata.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir bersama Anda Lentera Hati untuk menemani Anda di sore hari ini sebelum nantinya kita akan melaksanakan ibadah sholat maghrib. Pendengar Lentera Hati yang kami pilih sore hari ini berjudul Cerita Malaikat Ridwan, Hadiahkan Baju Lebaran untuk Hasan dan Husain.

Pendengar, kisah memilukan datang dari cucu kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Hasan dan Husain. Saat anak-anak seusianya sudah bersiap dengan pakaian terbaik untuk menyambut hari raya, Hasan dan Husain bahkan belum punya baju yang akan dipakai hingga malam Lebaran tiba. Hasan dan Husain kemudian memberanikan diri bertanya kepada sang ibu, Fatimah Az-Zahra. Fatimah yang tak lain putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya bisa menjawab, pakaiannya masih berada di tukang jahit. Tentu saja itu adalah jawaban untuk melegakan sang anak. Faktanya, Fatimah bahkan tidak memiliki uang untuk membelikan baju. Malam itu Sayyidah Fatimah hanya bisa menangis melihat dua putra tercintanya tidak memiliki baju lebaran saat semua anak-anak di Madinah sudah berhias untuk hari raya. Selang beberapa saat, terdengar suara ketukan pintu di rumahnya. Sayyidah Fatimah lalu menghampiri seraya bertanya, "Siapa?" Tamu itu lalu menjawab, "Wahai putri Rasulullah, saya adalah tukang jahit. Saya datang membawa hadiah pakaian untuk kedua putramu." Sayyidah Fatimah lalu membuka pintu dan penjahit yang datang lalu memberikan bingkisan. Saat bingkisan dibuka, ada dua gamis, dua celana, dua mantel dan dua sorban, serta dua pasang sepatu hitam yang indah. Tak menunggu lama, Sayyidah Fatimah memanggil anak-anaknya dan memberikan baju baru nan indah itu. Betapa gembiranya Hasan dan Husain akhirnya memiliki baju lebaran seperti teman-temannya di Madinah. Dalam hati Sayyidah Fatimah bertanya-tanya, siapa penjahit yang mengirimkan hadiah baju lebaran ke rumahnya, mengingat dia tak memesan baju apapun ke penjahit. Di tengah keheranan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dan melihat kedua cucu kesayangannya sudah memakai pakaian rapi. Beliau lalu menggendong Hasan dan Husain, lalu mencium keduanya dengan penuh cinta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya kepada putrinya Sayyidah Fatimah, apakah engkau melihat sang tukang jahit itu? Sayyidah Fatimah menjawab, iya, aku melihatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjelaskan, duhai putriku, dia bukanlah tukang jahit, melainkan malaikat Ridwan, sang penjaga surga. Sontak Sayyidah Fatimah kaget. Benar saja, ternyata Allah Subhanahu Wa Taala mengirimkan malaikatnya mengantarkan baju lebaran untuk cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebahagiaan pun merekah di keluarga Sayyidah Fatimah pada malam lebaran itu. Dan mendengar kisah ini diceritakan Ibnu Syar Asyub dari Al-Rida dan dinukil oleh Hakim Al-Naisaburi dalam kitabnya Al-Amali. Riwayat ini juga terdapat dalam buku Ramadan Menyapa Penduduk Bumi Menaiki Tangga Langit karya Mustafa. Wallahu alam. Demikian pendengar Lentera Hati berjudul cerita Malaikat Ridwan hadiahkan baju lebaran untuk Hasan dan Husain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, pendengar, kita akan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, Surat Fatir, ayat 27-32 dan akan dibacakan oleh Kori Fitraya di SPDI. Dan tepat pada pukul 17.59 waktu Indonesia Barat, kita juga akan mendengarkan kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

0: Ammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Baik, pendengar, dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimah untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib dan semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu Wa Taala dalam keriduhannya. Amin ya robbal alamin.
2: Dari hadis riwayat Muslim, barang siapa menempuh satu jalan demi menimba ilmu pengetahuan agama, pasti Allah membuat mudah baginya jalan menuju surga.

Bekerja bukan sekedar mencari nafkah. Bekerja adalah bagian dari ibadah, asalkan dilakukan dengan niat yang benar dan cara yang halal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada makanan yang lebih baik daripada hasil kerja tangan sendiri." Hadis riwayat Bukhari. Islam memuliakan orang yang bekerja keras, bahkan para nabi pun bekerja. Nabi Daud membuat baju besi, Nabi Musa menggembala kambing, dan Rasulullah sendiri berdagang sejak muda. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai kemandirian dan etos kerja. Bekerja juga merupakan salah satu cara untuk menjaga kehormatan diri dan keluarga. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Maka berjalanlah di segala penjurunya, dan makanlah dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan." Quran Surat Al-Muluk ayat 15. Namun penting untuk diingat, bekerja bukan hanya tentang materi. Saat kita bekerja dengan jujur, amanah, dan tidak curang, kita sedang menanam pahala. Bahkan senyum dan pelayanan terbaik yang kita berikan kepada orang lain bisa menjadi sedekah. Maka jangan pernah merasa rendah saat bekerja, entah itu petani, pedagang, guru, atau pekerja kantoran, selama halal dan bermanfaat. Pekerjaanmu adalah jalan mulia menuju ridho Allah. Niatkan bekerja sebagai ibadah, bangun lebih pagi, mulai dengan bismillah, dan niatkan untuk memberi manfaat. Insya Allah, kerja jadi berkah.

Amal jariah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Ada Gea Indrawari melangitkanmu pendengar ya, yang menutup rangkaian nada religi kita di sore hari ini. Setelah ini kami masih akan menghadirkan berbagai informasi dan juga hiburan di ruang dengar Anda. Jadi pastikan untuk terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: der Welt.
1: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah, ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Ya udah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Perusatu RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, saat ini pukul 18.46 menit waktu Indonesia Barat. Kami informasikan untuk Anda tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda bergabung bersama dengan program 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Namun sebelum itu kami hadirkan informasi lainnya dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang mencatat sekitar 200 ribu pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di 17 kabupaten dan kota dalam Sumatera Selatan yang telah mengurus nomor induk berusaha atau NIB. Jadi menurut Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ci Ujang, hingga kini jumlah pelaku UMKM yang telah mengurus NIB mencapai 50%. Jumlahnya diharapkan terus bertambah dalam beberapa tahun ke depan hingga bisa mencapai 100%. Menurutnya, untuk mewujudkan semua pelaku UMKM di Provinsi Sumatera Selatan ini memiliki NIB, pihaknya terus berupaya mensosialisasikan manfaatnya agar mereka termotivasi mengurus nomor induk berusaha itu. Berdasarkan data, pelaku usaha UMKM di Sumatera Selatan mencapai 400 ribu unit. Dari jumlah itu baru setengahnya yang memiliki NIB. Dan juga pendengar ya, Ci Ujang menjelaskan manfaat NIB ini seperti sebagai identitas pelaku usaha, legalitas usaha dan bisa memberikan kemudahan dalam menjalankan berbagai kegiatan bisnis. Kemudian juga untuk mempermudah pelaku UMKM melakukan akses kredit usaha rakyat atau KUR dan juga memperoleh pembinaan karena memiliki identitas yang terdata jelas sehingga dapat dengan mudah dihubungi jika ada program pelatihan dan peningkatan kualitas. Dan pendengar, itu dia tadi ya informasi mengenai 200 ribu pelaku usaha kecil di Sumatera Selatan yang mengurus nomor induk berusaha yang kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini. Dan pastikan untuk terus bersama kami karena setelah ini kami hadirkan juga Warta Berita Sentral untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian.
2: Digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi, dan juga bisa memonetisasi daripada barang milik daerah.
0: Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat untuk mencegah karhutla. Pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 27 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat agar tidak membakar lahan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah memikirkan kesejahteraan masyarakat yang bermukim di sekitar lahan gambut. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak mungkin mencelakakan rakyatnya sendiri. Presiden Prabowo menjelaskan pemerintah sudah menyiapkan solusi dengan menawarkan lahan sehingga masyarakat tidak sembarangan membakar lahan gambut. Persoalan utama dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sumatera dan Kalimantan yaitu terbakarnya lahan gambut. Jika gambut terbakar maka akan sulit untuk memadamkannya. Indonesia memiliki luasan lahan gambut mencapai 33 juta hektar. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
3: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Profesor Arif Satria menerangkan, pemerintah menyiapkan solusi ekonomi bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya di lahan gambut. Ada 41 juta jiwa masyarakat yang berada di sekitar lahan gambut. Kedepan, keberadaan lahan gambut harus bisa memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Misalnya, tanaman sagu dapat ditanam di lahan gambut untuk jangka panjang. Begitu pula dengan komoditas kopi dan hortikultura.
4: Ekonomi berkaitan dengan karena 41 juta masyarakat hidup di sekitar kawasan hidrologi gambut, sehingga kita juga perlu mikirkan mata pencaharian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tadi juga sudah dibicarakan bagaimana sagu sebagai alternatif untuk jangka panjang, karena sagu ini butuh waktu kurang lebih 8 tahun. Kemudian ada kopi sebagai solusi jangka menengah. Dan beberapa tanaman hortikultur yang menjadi tanaman yang dianggap efektif untuk jangka sangat pendek. Jadi mata pencaharian dari masyarakat di sekitar hutan menjadi concern dari Bapak Presiden.
3: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi bencana seperti menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Menggara untuk Indonesia.
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan publik, mendorong investasi, dan mengangkat perekonomian daerah. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Nah, tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik.
5: Pemerintah akan terus memperluas digitalisasi di daerah, baik digitalisasi keuangan maupun ekonomi, meskipun implementasinya hingga 2026 sudah mencapai 94,9%. Artinya dari 546 pemerintah daerah, 518 diantaranya sudah menerapkan dan memiliki ekosistem digital. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital dan Indonesia Fintech Summit and Expo di Jakarta pekan ini. Menurut Erlangga, digitalisasi daerah diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mengangkat perekonomian di daerah.
2: Nah, tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi, dan juga bisa memonetisasi daripada barang milik daerah yang lebih tertib administrasi dan juga pembangunan daripada infrastruktur digital.
5: Untuk mendukung digitalisasi di daerah, pemerintah juga telah mengoperasikan satelit buatan yang mengorbit bumi pada ketinggian yang relatif rendah atau Low Earth Orbit Satellite. Satelit ini telah menjangkau 269 Pemda dan bersinergi dengan seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia. Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, Mendagri sedang mengimplementasikan pemanfaatan digital untuk menguji akurasi data penerima bantuan sosial, diantaranya dengan menggunakan face recognition yang dikombinasikan dengan data Dukcapil.
6: Dengan menggunakan kombinasi digitalisasi ini, berdasarkan basis Dukcapil, Digital ID, EKTP, contoh di Banyuwangi kita sudah dicobakan, hampir 70% nggak tepat sasaran, orang yang nggak layak. Sebaliknya, hampir 50% orang yang harusnya layak menerima, itu nggak menerima. Nah, ini bisa diperbaiki. Kita sudah kembangkan ke 43 daerah, percontohan lainnya, dan target sampai dengan akhir tahun ini, lebih kurang 200-an daerah, kabupaten, kota, yang kita akan lakukan validasi menggunakan sistem Dukcapil yang digabung dengan kementerian lembaga.
5: Lebih lanjut, Mendagri Tito Karnavian mengatakan percepatan digitalisasi daerah harus terus didorong untuk meningkatkan efisiensi tata kelola, memperkuat konektivitas antar pelaku ekonomi, serta mendukung pengambilan kebijakan berbasis data. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali diperpanjang selama 7 hari setelah operasi SAR memasuki hari ke-14. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
7: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama dan kami putus.
8: Tim SAR gabungan memperpanjang operasi pencarian dan pertolongan korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa selama 7 hari ke depan. Keputusan tersebut diambil setelah operasi memasuki hari ke-14 pada Sabtu 26 September 2026 untuk mengoptimalkan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, perpanjangan operasi telah dipertimbangkan bersama sejumlah pemangku kepentingan. Evaluasi terhadap perkembangan operasi akan dilakukan secara berkala untuk menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi di lapangan.
7: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama, dan kami putuskan ini akan kami perpanjang lagi sampai dengan 7 hari ke depan, tapi akan kita evaluasi setiap 3 hari. Jadi perkembangannya setiap 3 hari akan kita evaluasi.
8: Adapun penguatan unsur SAR juga dilakukan untuk mendukung pelaksanaan operasi selama masa perpanjangan. KN SAR Pacitan yang sebelumnya menjadi kapal tender di tengah operasi akan ditarik terlebih dahulu ke Pelabuhan Trisakti dan digantikan KN SAR Purworejo yang baru tiba dari Tanjung Priok. Sementara itu, pergantian unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat operasi pencarian, terutama dalam mendukung kegiatan di area yang masih menjadi fokus tim SAR gabungan. Seluruh unsur tetap diarahkan untuk mengoptimalkan pencarian dengan mempertimbangkan kondisi cuaca, arus, serta keselamatan personil. Di tengah perpanjangan operasi, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga dapat dibawa pulang oleh keluarga.
9: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi. mudah teridentifikasi dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
8: Pihak keluarga berharap perpanjangan operasi dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menemukan korban yang masih dalam pencarian. Mereka juga berharap proses identifikasi dapat berjalan cepat sehingga setiap korban segera mendapatkan kepastian dan dapat diserahkan kepada pihak keluarga. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sebanyak 30 lebih kasus kebakaran di Kabupaten Pekalongan selama September 2026 yang penyebabnya diduga akibat kelalaian manusia. Miftahuddin Teddy menyampaikan laporannya.
10: Kebakaran di Kabupaten Pekalongan terus meningkat di tengah musim kemarau yang belum berakhir. Sepanjang Januari hingga September 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sedikitnya 60 kejadian kebakaran. Kepala BPBD Kabupaten Pekalongan Agus Pranoto mengatakan, peningkatan paling mencolok terjadi dalam 3 bulan terakhir. Bahkan sepanjang September 2026 saja tercatat lebih dari 30 kejadian kebakaran.
11: Di bulan September ini kalau kemarin kita data itu sudah hampir lebih 30-an kejadian gitu ya. Itu rata-rata karena mungkin ya kebiasaan kita, kelalaian kita, kadang-kadang kita bakar sampah.
10: Jumlah kebakaran melanda wilayah atas hingga kawasan pesisir Kabupaten Pekalongan. Kondisi tersebut mendorong Pemkab Pekalongan memperkuat sinergi dengan pemadam kebakaran, Polres Pekalongan, dan Palang Merah Indonesia. Kolaborasi dilakukan untuk mempercepat penanganan kebakaran sekaligus membantu distribusi air bersih bagi wilayah yang terdampak kekeringan. Salah satu kebakaran terbaru terjadi di lahan tebu milik warga seluas sekitar 4 hektar yang berada di Duku Kentong Wungu, Kelurahan Seragi, Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan, hingga Desa Menjasem, Kecamatan Siwalan. Kapolsek Seragi, AKP Turhan, mengatakan titik api pertama terlihat di area kebun tebu di belakang Gedung SMK Negeri Seragi.
12: Buat kepada warga masyarakat tetap waspada, hati-hati, jangan membuang puntung rokok sembarangan atau membakar sampah di musim yang seperti
10: ini. Berkat respon cepat dan sinergi petugas bersama warga, kobaran api berhasil dipadamkan sebelum merembet ke pemukiman dan lahan pertanian di sekitar lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terindikasi judi online, ratusan kepala keluarga di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial dari pemerintah. Indah Febrianti Bulolong menyampaikan laporannya.
13: Anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak yang datang.
14: Sebanyak lebih dari 600 keluarga penerima manfaat KPM di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial akibat terlibat judi online. Wellman mengatakan di Kota Gunung Sitoli ditemukan sebanyak 643 KPM yang terlibat judi online. Hal ini menyebabkan KPM tersebut keluar dari daftar penerima bantuan sosial. Di wilayah Kota Gunung Sitoli ada beberapa KPM yang membantah telah terlibat judi online dan tidak tahu menahu jika nicknya telah digunakan untuk aktivitas judi.
13: Itu kalau kami melihat dari data sekarang di DTSN ada 643 yang terdeteksi judol. Ada yang real, memang kami melihat bahwa real anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak, yang datang ke dinas sosial, kok saya tidak menerima lagi, dulu tahun lalu ya, atau periode Januari kemarin saya dapat melalui DTSN ini, sistem ini juga CNG memfasilitasi. Kita fasilitasi dengan membuat surat pernyataan.
14: Terkait hal itu, Kepala BPS Kota Gunung Sitoli, Edi Joy Nabaho, mengimbau warga untuk tidak sembarangan memberikan nik kepada siapapun, karena nik tersebut bisa dipergunakan oleh siapapun untuk kepentingan dirinya, namun merugikan orang yang bersangkutan. Risikonya si pemilik nik tidak lagi menerima bansos seperti sebelumnya.
15: Jadi patokannya sebenarnya ini untuk data sendiri adalah keluarga, Bu. Jika ada anggota keluarga yang kena judol, ya kena satu keluarga, satu keluarga itu. Jadi harapannya memang supaya pencegahan tidak penyalahgunaan, karena ini bersifat dinamis, jadi untuk anggota keluarga itu jangan pernah dikasih ke orang lain. Takutnya disalahgunakan.
14: Saat ini Kementerian Sosial Republik Indonesia menerapkan aturan penertiban kriteria penerima manfaat melalui mekanisme pemutakhiran data. Regulasi Tata Kelola Bantuan Sosial Kemensos menetapkan bahwa dana bantuan dari pemerintah wajib digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kegiatan produktif keluarga. Penggunaan dana di luar peruntukan tersebut, seperti untuk transaksi judi online atau barang tidak produktif lainnya, menjadi dasar pelanggaran komitmen kepesertaan bansos. NIK yang masuk dalam daftar hitam atau blacklist transaksi keuangan menyimpang tersebut secara sistem otomatis ditangguhkan penyalurannya lewat sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation atau 6NG. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulolo melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Utara meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15 ribu ekor hewan yang digelar serentak di seluruh kabupaten atau kota. Mutiara Lubis menyampaikan laporannya.
16: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berhasil meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15 ribu ekor hewan yang digelar di lapangan Astaka Pancing, Deli Serdang, dan serentak di seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara. Penghargaan diserahkan pada puncak peringatan Bulan Bakti Peternakan dan World Rabies Day 2026 bertema Peternakan Maju Sumut Bebas Rabies pada hari ini, yang juga diwarnai pembagian 16 ribu telur gratis serta penegasan komitmen menuju Sumut Bebas Rabies 2030. Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, menegaskan pencapaian rekor muri ini bukan sekadar seremoni, melainkan langkah nyata dalam melindungi keselamatan masyarakat. Mengingat sepanjang tahun 2025 tercatat ada 280 kasus rabies di Sumatera Utara, gerakan vaksinasi massal 15.000 ekor hewan, sterilisasi dan pengobatan gratis ini diharapkan menjadi momentum penting untuk menekan angka penularan.
17: Kita harapkan dengan pencanangan tadi yang sama-sama kita saksikan tentang bebas rabies tahun 2030, mudah-mudahan di Sumatera Utara nanti akan lebih bebas. Walaupun pada saat sekarang ini sesuai data rabies yang tertinggi di Indonesia itu di Sumatera Utara. Jadi dengan pencanangan ini kita harapkan semua kepala daerah betul-betul memprogramkan bebas rabies di tahun 2030.
16: Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Dr. Hewan Nuryani Zainuddin, mengatakan pelaksanaan pengendalian rabies termasuk di dalamnya vaksinasi, surveillance, respon, dan pelayanan kesehatan serta edukasi harus sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Ia juga mengapresiasi pencapaian di Sumatera Utara dalam mempersiapkan agenda Sumut Bebas Rabies 2030.
18: Kami dari Kementerian Pertanian mengapresiasi kepada pemerintah daerah Sumatera Utara atas komitmennya untuk membuat deklarasi bagi kepala daerah untuk mempersiapkan Sumatera Utara bebas rabies di tahun 2030. Jadi untuk tahun 2030 tidak hanya Sumatera Utara, tetapi kita berharap seluruh Indonesia itu bisa bebas rabies di tahun 2030.
16: Lebih lanjut, Nuryani mengimbau masyarakat untuk rutin memvaksinasi hewan peliharaannya setahun sekali tanpa harus menunggu program vaksinasi gratis dari pemerintah. Hal ini penting guna melindungi hewan kesayangan sekaligus keluarga dari bahaya rabies. Dari Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairun Nisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka Hari Komunitas Nasional, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK Surabaya berharap peran komunitas membantu pemerintah daerah untuk berkontribusi kepada masyarakat. Farida Kusnia menyampaikan laporannya.
19: Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga PKK Surabaya Rini Indriani menilai pentingnya peranan komunitas bagi sebuah daerah karena menurutnya pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan semua pihak, salah satunya komunitas. Rini Indriani meyakini setiap komunitas memiliki tujuan yang sama.
20: Hari Komunitas Nasional ini juga luar biasa karena komunitas-komunitas ini sebenarnya bisa membangun sebuah kota. Pemerintah tidak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa adanya stakeholder dengan semua pihak. Salah satunya adalah komunitas ini. Kita bisa bergabung komunitas ini, kita bagi tugas masing-masing. Karena saya yakin setiap organisasi, setiap komunitas itu mempunyai tujuan yang sama. Pasti untuk bisa membangun kota, untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Ketika kolaborasi ini kita bangun dengan semua komunitas yang ada, saya yakin sebuah kota akan pasti maju, sukses, luar biasa.
19: Saat menanggapi Hari Komunitas Nasional, Wali Kota Kediri Finanda Prameswati berharap nantinya komunitas nasional bisa mengembangkan kepedulian sosial.
1: Jadi kita harus menyebarkan bahwa penting sekali di era sekarang kepedulian sosial ini bisa kita salurkan kepada masyarakat, dan kita ingin mengajak masyarakat untuk terus bergotong royong sama-sama menjadi solusi terhadap permasalahan yang ada.
19: Hari Komunitas Nasional ditetapkan pada 28 September 2015 melalui deklarasi yang digagas berbagai komunitas di Indonesia. Tujuannya memberikan ruang apresiasi terhadap gerakan komunitas yang semakin berkembang dan berkontribusi nyata di berbagai bidang, mulai dari sosial, pendidikan, lingkungan, hingga teknologi. Farida Usnia melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer sebagai respon atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat yang diberlakukan terhadap Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan pihaknya tidak akan menempuh aksi balasan militer sebagai respon terhadap pembatasan penerbangan baru-baru ini. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Indonesia kembali menggelar latihan jelang laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Malaysia. Niar Abdul Ditiloli menyampaikan langsung dari Stadion PT IKA. Niar.
21: Baik, pendengar, Timnas Indonesia saat ini dinyatakan dalam kondisi siap menghadapi pertandingan penentu kontra Malaysia yang akan berlangsung pada ajang atau pertandingan kedua FIFA ASEAN Cup 2026 atau FIFA ASEAN Cup untuk grup A, di mana hal tersebut disampaikan oleh pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang menyampaikan laporan tersebut pada sore tadi atau tepatnya beberapa saat yang lalu usai menggelar latihan resmi jelang pertandingan kedua yang berlangsung beberapa saat lalu atau baru berakhir beberapa saat lalu di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Hartman menyebut bahwa kondisi para pemain memang sangat baik dengan energi dan antusiasme yang cukup tinggi menjelang pertandingan atau yang disebut dengan Derby Malaya tersebut, di mana Indonesia akan menghadapi Malaysia untuk laga kedua ini. Hartman mengatakan laga kontra Malaysia menjadi pertandingan penting yang akan menguji kemampuan terbaik para pemain dan timnas Indonesia. Dan menurutnya pertandingan dengan atmosfer besar seperti ini justru menjadi momen yang dinantikan para pemain untuk menunjukkan kualitas mereka di lapangan. Dan Hartman menilai para pemain timnas menikmati setiap momen untuk persiapan menghadapi Malaysia tersebut. Dan dari pantauan kami, pendengar, pada sore tadi jelang 15 menit pertama yang diberikan kepada media untuk memantau latihan timnas, kami memantau ada kurang lebih selain para pemain dan juga staf kepelatihan dari tribun stadion di PT IKA ini, ada hadir juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang didampingi oleh Sekjen PSSI pun Yunus Nusi serta manajer timnas yaitu Sumarji yang ikut menemani ataupun memantau latihan timnas pada sore hari tadi. Dan nantinya pertandingan menghadapi Indonesia sendiri dijadwalkan akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana pada pertandingan ini akan dijadwalkan pukul 19.30 atau pukul 7.30 malam. Dan Indonesia sendiri saat ini berdasarkan hasil pertandingan yang telah dilalui, satu pertandingan pertama yang dilalui dengan Singapura kemarin, di mana Indonesia berhasil menang 2-0. Ini membawa Indonesia meraih 3 poin dan menempati peringkat kedua untuk klasemen sementara dari grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Dan Malaysia sendiri yang akan menjadi calon lawan Indonesia pada pertandingan kedua besok ini berada di memuncaki klasemen sementara dengan poin yang sama dengan Indonesia, namun unggul selisih 1 gol lebih banyak dari Indonesia karena Malaysia pada pertandingan pertamanya berhasil memenangkan laga atas Bangladesh dengan skor 3-0. Dan pada laga besok tentu ini menjadi laga yang sangat penting, bukan hanya karena nilai pertandingannya merupakan Derby Malaya ataupun pertandingan yang punya rivalitas, sejarah rivalitas yang tinggi di antara kedua negara, namun juga tentu ini menjadi penentu langkah berikutnya karena hanya ada 3 pertandingan dan tidak akan ada laga semifinal. Itu artinya hanya pemain atau hanya tim yang merupakan juara grup lah yang akan melaju sampai ke partai final, dan Indonesia butuh kemenangan atas Malaysia untuk bisa mengamankan posisi dan menanti laga terakhir satu laga ketiga menghadapi Bangladesh pada 1 Oktober mendatang. Demikian untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan, ya Abdul Ditilolip, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kembali bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi, Pro 1.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita akan melanjutkan kebersamaan kita dalam mimbar agama Buddha bersama dengan Wiwi Hidayah SDTB, staf pembimas Buddha Kanwil Sumatera Selatan. Dengan materi yang dihadirkan hari ini, temanya hidup sederhana, hati bahagia. Dari studio kami mengucapkan selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.

Om terpujilah yang tata kata, Tuhan yang Maha Esa, sumber kesucian Buddha dan Bodhisattva. Terpujilah Guru Agung Sakyamuni Buddha, Guru Dewa dan Manusia, yang telah menunjukkan jalan untuk bebas dari samsara. Namo Buddhaya. Pendengar setia, Mimbar Agama Buddha, RRI Pro 1 Palembang, dimanapun berada, semoga selalu sehat, damai, dan berbahagia. Perkenalkan, saya Wiwi Idaya, staf Bimas Buddha, Kantor Wilayah Kementerian Agama, Provinsi Sumatera Selatan. Senang sekali malam ini kita bisa belajar bersama dengan tema yaitu Hidup Sederhana Hati Bahagia. Pendengar yang berbahagia, di zaman modern yang serba cepat, yang kita lakukan setelah bangun tidur yang dicari bukanlah sikat gigi tetapi HP. Kita scroll, scroll, scroll, lihat teman-teman liburan di Bali, kita jadi gelisah. Lihat teman beli mobil, kita jadi cemas. Di berbagai media menampilkan hal-hal tentang kesuksesan, kemewahan, dan pencapaian kesuksesan yang dianggap sebagai ukuran kebahagiaan. Akhirnya kita semua berlomba-lomba mengejar kekayaan, jabatan, popularitas. Maka dari itu, Buddha mengajar

Mari kita latih tiga hal kecil. Yang pertama, bersyukur sebelum mengeluh. Yang kedua, berbagi walaupun sedikit. Ketiga, tidak membandingkan diri dengan orang lain. Pendengar setia RRI yang berbahagia, ingat, kebahagiaan itu seperti seorang yang parkir motor. Kalau dicari terus dengan emosi, tidak akan ketemu. Tapi kalau tenang, sabar, pelan-pelan, pasti ketemu tempatnya. Di zaman yang serba cepat dan penuh tuntutan ini, kita sering terjebak dalam gaya hidup yang mengejar kepuasan materi tanpa batas. Kita sering ukur bahagia dari berapa banyak harta, seberapa tinggi jabatan, atau seberapa mewah gaya hidup. Padahal pertanyaannya, apakah semua itu benar-benar bikin hati damai? Jawabannya tidak. Semakin banyak orang yang mengejar kekayaan, justru batin semakin lelah. Harta banyak belum tentu tidur nyenyak. Buktinya, orang yang memiliki rumah besar terkadang tidurnya tidak nyenyak, yang dibantu dengan obat tidur. Jabatan tinggi belum tentu hati tenang. Gaya hidup mewah seringkali justru menambah beban karena harus terus dijaga biar tidak hilang, biar tidak kalah saing dengan tetangga. Sang Buddha mengajarkan kedamaian itu tidak datang dari luar, akan tetapi tumbuh dari dalam batin sendiri. Orang yang hatinya dipenuhi serakah, walaupun tinggal di istana yang megah, tetapi merasa kurang, kurang luas, kurang mewah, kurang asinya. Sebaliknya, orang yang hatinya dipenuhi rasa cukup, walaupun hidup sederhana, ngontrak, makan pakai sambal, tidak ia bisa tertawa lepas dan tidur ngorok dengan bahagia. Ironisnya, di tengah kemajuan ini, banyak orang justru hidup dalam kegelisahan. Semakin banyak yang dimiliki, semakin besar pula rasa takut kehilangan. Contohnya, takut HP-nya hilang, takut mobilnya baret, takut status turun. Semakin tinggi pencapaian, semakin besar pula keinginan untuk tambah lagi, dan lagi. Akibatnya, batin jadi tidak tenang dan sulit merasa bahagia. Sang Buddha sudah tunjukkan bahwa bahagia tidak tergantung pada banyaknya harta, tingginya jabatan, atau kemewahan yang dimiliki. Bahagia itu tumbuh dari batin yang tenang, hati yang penuh rasa syukur, serta kemampuan untuk merasa cukup terhadap apa yang dimiliki. Pendengar setia RRI yang berbahagia, ada sebuah kisah sederhana. Suatu hari, ada dua orang sahabat yang sama-sama bekerja dengan tekun. Orang pertama memiliki penghasilan besar. Setiap kali memperoleh gaji, ia selalu merasa belum cukup. Ia selalu membeli barang-barang terbaru, mengganti handphone yang sebenarnya masih layak dipakai, mengikuti semua

tren yang sedang populer dan terus membandingkan kehidupannya dengan orang lain. Meskipun rumahnya penuh dengan berbagai barang, hatinya justru dipenuhi kegelisahan. Setiap bulan ia khawatir tidak mampu memenuhi gaya hidup yang terus meningkat. Sementara itu, sahabat yang kedua hidup lebih sederhana. Penghasilannya tidak sebesar yang pertama, tetapi ia pandai mengatur kebutuhan. Ia membedakan mana yang benar-benar diperlukan dan mana yang hanya sekedar keinginan. Sebagian rezekinya ia sisihkan untuk membantu orang tua, berdana ke wihara, dan menolong mereka yang membutuhkan. Setiap malam sebelum tidur, ia selalu mengucapkan syukur atas kesehatan, keluarga, dan kesempatan untuk berbuat baik. Tentunya, ketika suatu saat keduanya mengalami kesulitan ekonomi, orang pertama menjadi sangat tertekan karena selama ini hidupnya tergantung pada kemewahan. Contohnya, ketika diskon hilang, ia akan merasa panik. Sebaliknya, orang kedua tetap tenang karena telah terbiasa hidup secukupnya, sehingga tidak mudah terguncang oleh perubahan keadaan. Dari kisah sederhana ini, kita belajar bahwa kebahagiaan bukanlah hasil dari banyaknya yang kita miliki, melainkan dari kemampuan kita untuk merasa cukup dan bijaksana. Kisah ini sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Seringkali kita membuka media sosial dan melihat orang lain sedang berlibur ke luar negeri, memberi kendaraan baru, ataupun menikmati makanan di restoran mewah. Tanpa kita sadari, muncullah pikiran, mengapa hidup saya tidak seperti mereka? Padahal yang kita lihat hanyalah sebagian kecil dari kehidupan mereka. Kita tidak mengetahui perjuangan, kesulitan, ataupun beban yang mereka hadapi. Pendengar setia RRI Pro 1 Palembang, apabila kita terus membandingkan diri dengan orang lain, maka keinginan akan terus bertambah. Hari ini lihat teman pakai tas baru, besok kita ingin tas baru. Lusa lihat tetangga ganti motor, kita jadi ingin ganti motor juga. Tidak ada habisnya. Namun apabila kita belajar mensyukuri apa yang dimiliki saat ini, hati akan menjadi tenang, damai. Demikian pula di lingkungan kerja, orang yang hidup sederhana biasanya lebih mudah bersyukur, tidak iri terhadap keberhasilan orang lain, serta lebih fokus meningkatkan kualitas diri daripada mengejar pujian. Kalau tidak sibuk cari pujian, hatinya jadi lebih ringan karena tidak terbebani keinginan dan berlebihan. Kerja tenang, pulang pun bisa tidur nyenyak. Oleh karena itu, marilah kita bertanya kepada diri sendiri. Apakah selama ini saya mengejar kebahagiaan melalui banyaknya barang yang dimiliki? Ataukah saya sedang membangun kebahagiaan melalui ketenangan batin
rasa syukur, dan kebajikan? Coba dijawab dalam hati. Pendengar setia RRI yang berbahagia, setelah kita mendengarkan kisah sederhana tadi, muncul pertanyaan, apakah hidup sederhana hanya merupakan pilihan gaya hidup seperti diet atau seperti gaya hidup minimalis yang sedang tren di media sosial? Dalam ajaran Buddha, jawabannya adalah tidak. Hidup sederhana merupakan bagian dari praktek Dhamma yang menuntun seseorang menuju ketenangan batin, kebijaksanaan, dan kebahagiaan. Sang Buddha tidak pernah mengajarkan kehidupan yang berlebihan. Beliau juga tidak mengajarkan penyiksaan diri. Jadi, tidak perlu ekstrim, tidak perlu hidup mewah sampai lupa diri, juga tidak perlu menyiksa diri. Sebaliknya, beliau memperkenalkan jalan tengah atau Majjhima Patipada, yaitu kehidupan yang seimbang, tidak dikuasai oleh kenikmatan indera, tetapi juga tidak menyiksa diri. Inilah yang membawa seseorang menuju kedamaian dan pembebasan. Dalam Kitab Suci Dhammapada, Bab 15 Sukawaga atau Kebahagiaan, Syair 204, kesehatan adalah keuntungan yang terbesar. Kepuasan adalah kekayaan yang paling berharga. Kepercayaan adalah saudara yang paling baik. Nibbana adalah kebahagiaan tertinggi. Pendengar setia RRI yang berbahagia, banyak orang merasa malu hidup sederhana, padahal semua itu seringkali muncul karena batin yang tidak pernah merasa cukup. Sang Buddha tidak mengatakan bahwa kekayaan terbesar adalah emas, rumah mewah, kendaraan mahal, atau jabatan tinggi. Beliau justru menyatakan bahwa santuti, yaitu rasa puas atau merasa cukup, ini kekayaan yang tidak ada di ATM, tapi adanya di dalam hati. Kesederhanaan adalah kekayaan yang paling berharga. Mengapa demikian? Karena seseorang yang tidak pernah merasa cukup atau merasa puas akan terus mengejar keinginan tanpa akhir. Hari ini muncul keinginan, besok muncul keinginan baru, setelah tercapai muncul lagi keinginan berikutnya. Akibatnya, batin tidak pernah menjadi tenang. Sebaliknya, orang yang memiliki rasa cukup akan lebih mudah bersyukur, lebih mudah berbagi, dan tidak mudah iri terhadap keberhasilan orang lain. Kekayaan batin seperti inilah yang tidak dapat dicuri, tidak hilang karena bencana, dan tidak berkurang walaupun dibagikan kepada orang lain. Selain itu, dalam Sutta Nipata, Sang Buddha mengingatkan agar manusia tidak dikendalikan oleh nafsu keinginan. Salah satu ajaran yang terkenal terdapat dalam Kagawisana Sutta yang mengajarkan pentingnya hidup sederhana, tidak terikat oleh keserakahan, dan berani melepas kemelekatan demi kebebasan batin. Kita semua mengetahui bahwa segala sesuatu di dunia ini
bersifat anicca, yaitu tidak kekal atau selalu berubah. Harta dapat habis, kesehatan dapat menurun, jabatan dapat berganti, dan usia akan terus bertambah. Sebaliknya, apabila kita melatih diri untuk hidup sederhana dan tidak melekat secara berlebihan, maka batin akan menjadi lebih damai, tenang. Pendengar setia RRI yang berbahagia, banyak orang beranggapan bahwa hidup sederhana hanya cocok bagi para bhikkhu. Padahal Sang Buddha juga memberikan petunjuk bagi perumah tangga. Dalam Anguttara Nikaya, Alala Sutta dijelaskan, terdapat empat kebahagiaan seorang perumah tangga, yaitu ati suka, bahagia karena memperoleh penghidupan yang benar dan memiliki harta melalui usaha benar. Yang kedua, bhoga sutta, bahagia karena dapat menggunakan kekayaan secara bijaksana menafkahi keluarga serta berdana. Yang ketiga, anana suka, bahagia karena tidak terlilit utang. Anawaja suka, bahagia karena menjalani kehidupan yang tidak tercela berdasarkan sila dan kebajikan. Kebahagiaan menurut Sang Buddha bukanlah sekedar memiliki banyak harta, akan tetapi kekayaan harus diperoleh dengan cara yang benar, digunakan secara bijaksana, tidak menimbulkan utang yang memberatkan, dan disertai kehidupan yang bermoral. Padahal semua itu seringkali muncul karena batin yang tidak pernah merasa cukup. Buddha mengajarkan bahwa akar penderitaan adalah tanha, yaitu nafsu keinginan atau kemelekatan. Dalam ajaran empat kebenaran mulia, Buddha menjelaskan bahwa penderitaan atau duka muncul karena manusia terus-menerus dikuasai keinginan. Keinginan pada dasarnya tidak pernah ada habisnya. Ketika seseorang menginginkan sesuatu lalu berhasil mendapatkannya, kebahagiaan yang dirasakan biasanya hanya sementara. Dalam kitab suci Dhammapada bab 16 sair 216, dari keinginan timbul kesedihan, dari keinginan timbul ketakutan. Bagi orang yang bebas dari keinginan, tidak ada kesedihan maupun ketakutan. Sebaliknya, orang yang memiliki kepuasan akan hidup lebih tenang dan damai, tidak mudah terguncang oleh perubahan keadaan. Ketika berhasil, tidak menjadi sombong. Ketika gagal, tidak larut dalam kesedihan. Hal ini terjadi karena ia memahami bahwa segala sesuatu di dunia ini bersifat tidak kekal atau anicca. Kekayaan dapat habis, jabatan dapat hilang, pujian dapat berubah menjadi celaan, dan kehidupan manusia sendiri pada akhirnya akan berakhir. Contohnya, dulu dipuji, wah keren. Besok bisa dibilang, ah biasa saja. Dulu rambutnya hitam, sekarang rambutnya sudah mutih.
Dalam Manggala Sutta disebutkan bahwa merasa puas dan tahu berterima kasih termasuk berkah utama dalam kehidupan. Garawaca nipatoca santutica kata nyuta. Artinya menghormati, rendah hati, merasa puas, dan tahu terima kasih. Pendengar setia RRI Pro 1 Palembang, orang yang bersyukur akan lebih mudah melihat kebaikan dalam hidupnya. Tidak terus-menerus memikirkan apa yang belum dimiliki, tetapi mampu menghargai apa yang sudah ada. Rasa syukur juga membuat seseorang lebih mudah, lebih harmonis dengan sesama, tidak dipenuhi iri hati terhadap keberhasilan orang lain, melainkan ikut berbahagia melihat kebahagiaan orang lain. Pendengar setia RRI yang berbahagia. Selain itu, kepuasan juga dapat dilatih melalui hidup sederhana. Hidup sederhana bukan berarti hidup miskin atau menderita, melainkan hidup sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan. Dalam kehidupan keluarga, kesederhanaan juga menghadirkan kebahagiaan. Orang tua yang meluangkan waktu berbincang dengan anak-anak, makan bersama, saling mendengar, dan beribadah bersama. Seringkali membangun keluarga yang lebih harmonis daripada keluarga yang memiliki banyak harta tetapi jarang berkumpul. Selain itu, Buddha juga mengajarkan pentingnya praktek kemurahan hati atau berdana. Orang yang gemar berbagi akan belajar mengurangi kemelekatan terhadap harta benda. Memahami bahwa kebahagiaan tidak hanya berasal dari menerima, tetapi juga dari memberi. Menerima itu senang, tetapi memberi itu senangnya double. Dalam Iti Wutaka disebutkan, jika makhluk mengetahui seperti apa hasil dari memberi dan berbagi, mereka tidak akan makan tanpa terlebih dahulu memberi kepada orang lain. Melalui praktek berbagi, hati menjadi lebih berbahagia. Pendengar RRI Pro 1, mari kita terapkan hidup sederhana dengan tiga langkah, yaitu 1. Membedakan kebutuhan dan keinginan. Tanyakan pada diri sebelum membeli sesuatu, apakah ini kebutuhan atau sekedar gengsi? Yang kedua, melatih rasa syukur. Fokus pada apa yang sudah kita miliki hari ini, bukan meratapi apa yang belum kita capai. Yang ketiga, praktek berbagi. Mengubah fokus dari menimbun harta menjadi membahagiakan orang lain. Atau saling berbagi atau berdana. Pendengar setia RRI yang berbahagia, rumus sederhana hidup sederhana hati bahagia diringkas menjadi 5 langkah yang disingkat dengan seder. S-nya adalah syukuri, E-nya adalah evaluasi keinginan, D-nya dahulukan yang penting, E-nya elakkan perbandingan, R-nya rasakan kecukupan. Pendengar setia RRI yang berbahagia, demikian sharing Dhamma pada mimbar agama Buddha Pro 1 Palembang. Semoga melalui tema hidup sederhana, hati bahagia,
kita semakin memahami bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari banyaknya harta yang kita miliki, tetapi dari hati yang penuh rasa syukur, kebijaksanaan, cinta kasih, dan rasa cukup atau santuti. Karena itu, marilah kita belajar hidup lebih sederhana, bersyukur, dan merasa cukup. Jangan sampai hidup hanya dihabiskan untuk terus mengejar keinginan yang tidak ada akhirnya. Kalau hidup cuma untuk mengejar keinginan, capeknya tidak ada habisnya. Seperti mengejar layangan putus, dapat satu putus satu lagi. Sebab sesungguhnya orang yang paling kaya bukanlah orang yang memiliki segalanya, melainkan orang yang mampu berkata, "Apakah yang saya miliki saat ini sudah cukup?" Semoga melalui praktek kepuasan santuti, kita semua dapat hidup lebih bahagia, bijaksana dalam menjalani kehidupan ini. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namo Buddhaya.

0: Channel Informasi dan Inspirasi Pro 1.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, Channel Informasi dan Inspirasi. Pendengar, demikian mimbar agama Buddha yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan hari ini ya, di hari Minggu 27 September 2026. Dan dengan berakhirnya mimbar agama Buddha, maka berakhir juga kebersamaan kita dalam Palembang sore ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia bersama kami dan mengikuti ragam acara yang kami hadirkan untuk Anda di sepanjang sore ini. Dan setelah ini pendengar, akan ada rekan kami Nadia yang akan menemani waktu bersantai dan istirahat Anda dalam rangkaian Palembang malam ini. Akhirnya saya Gadu Yanti pamit undur diri dari ruang dengar Anda, 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aku sudah berikhtiar kemana-mana cari kerja. Sudah juga melamar ke banyak instansi. Bahkan udah berbulan-bulan, namun belum ada hasil sampai sekarang. Aku lelah ya Allah, tidak tega melihat ibuku terus-terusan memikirkanku. Aku gak mau jadi beban keluarga ya Allah.
1: Assalamualaikum Bu, Yusuf pulang nih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nak. Sudah pulang kamu. Sini makan. Ibu masak sayur kangkung dan tempe penyet kesukaanmu itu loh nak.
1: Alhamdulillah. Kebetulan banget Bu, Yusuf lapar. Seharian keliling kena panas, kena hujan. Makasih ya Bu ya.
2: Ih sama-sama nak. Bajumu agak basah loh. Sana ganti baju dulu nak. Ini ibu juga sudah buatkan jahe hangat ya untukmu.
1: Oh nggih, baik Bu.
2: Sepertinya Yusuf masih membawa kabar yang sama dengan hari-hari kemarin. Sulitnya mencari pekerjaan. Sementara aku hanya penjual kue di pasar. Tolong kami ya Rob.
3: Bu, ibu.
1: Ibu mikirin apa sih kok sampai melamun gitu? Ibu pasti mikirin Yusuf lagi yang belum dapat kerjaan ya sampai sekarang. Bu, Yusuf sekali lagi minta maaf ya sama ibu ya. Yusuf belum mendapatkan kerja, tapi Yusuf janji, insya Allah Yusuf akan tetap berusaha sekuat tenaga. Kalau ibu sedih, Yusuf harusnya yang lebih sedih Bu. Karena sampai detik ini, Yusuf masih belum bisa membahagiakan ibu. Masih sering ngerepotin ibu. Ibu, besok Yusuf janji akan kembali berusaha mencari kerjaan ya Bu ya.
2: Baiklah nak, terima kasih ya sudah selalu memberikan semangat untuk ibu. Nak, sudah terdengar adzan asar? Segera selesaikan makanmu, terus bergegas ke masjid ya.
1: Nggih bu, baik.

0: Bu, Yusuf pamit berangkat ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nak. Hati-hati di jalan ya.
0: Nggih, Bu, siap. Bagaimana berkas saya? Apakah saya diterima di perusahaan ini?
2: Mohon maaf, Mas. Dari sisi usia dan kemampuan, sebenarnya Anda sudah sesuai dengan kriteria yang kami butuhkan. Hanya saja, ada satu persyaratan yang membuat Anda tidak lolos, yakni faktor pendidikan akhir. Kualifikasi perusahaan kami adalah strata 1, sedangkan ijazah Anda hanya SMA. Kami mohon maaf sekali lagi. Semoga bisa bergabung kalian kesempatan ya.
0: Oh, begitu, Pak. Ya, baiklah, Pak. Nggak mengapa. Mungkin memang bukan rezeki saya. Terima kasih, Pak, ya, atas kesempatan wawancaranya. Saya izin pamit dulu, Pak. Selamat siang. Wassalamualaikum.
3: Ya Allah, aku cuma lulusan SMA, ya. Pengalamanku pun juga nggak banyak. Apa mungkin ada perusahaan yang mau menerimaku? Aku sudah keliling kemana-mana dari pagi sampai menjelang sore. Astagfirullah. Sudah. Apa yang aku pikirkan ini salah. Aku tetap harus yakin dan husnuzon kepada Allah. Yang harus aku lakukan hanyalah sabar, terus berusaha, dan berdoa. Semangat Yusuf. Kamu pasti bisa. Wah, itu ada yang jual bubur ayam. Itu kan makanan kesukaan ibu ya. Aku beli satu bungkus, ah. Bang, bubur ayamnya bungkus satu ya. Tanpa kacang dan sambalnya dipisah ya, Bang ya.
4: Siap, Mas. Ini, Mas, buburnya.
0: Oke. Berapa, Bang?
4: Rp12.000, Mas. Silahkan.
0: Baik, Bang. Sebentar ya, saya ambil uangnya.
3: Loh. Ya Allah, di mana dompetku? Seingatku tadi aku taruh di celana. Ini kok nggak ada? Bang, mohon maaf ya Bang ya. Dompet saya jatuh kayaknya. Padahal saya tadi letakkan di saku. Apa boleh Bang saya batalkan pesanannya?
4: Wah, maaf tidak bisa begitu Mas. Ini kan sudah jadi buburnya. Mas harus tetap bayar.
0: Iya Pak. Sebentar ya Pak ya, mohon maaf. Saya akan cari pinjaman uang dulu ya.
3: Aduh, cari pinjaman uang di mana ini ya Allah? Mana jauh dari rumah lagi. Aku gak mungkin rasanya menyuruh ibu mengantarkan uang ke tempat ini.
0: Tolong hamba ya Allah.
5: Assalamualaikum Yusuf. Kamu ngapain di sini? Kok wajahmu panik begitu?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Man. Iya, Man. Ini aku baru aja beli bubur. Dan saat aku mau bayar, ternyata dompetku hilang. Mungkin tadi jatuh saat aku terburu-buru naik kendaraan umum.
5: Walah, Sob. Lain kali kamu harus lebih hati-hati ya.
0: Iya, Man. Mungkin aku tadi teledor. Mungkin aja dompetku jatuh di jalan. Ngomong-ngomong, kamu ngapain, Man, di daerah ini?
5: Nah, ini kebetulan aku juga mau beli bubur nih. Ini tempat favoritku juga loh, Sob. Sudah, biar aku saja yang membayar buburmu itu, Sob.
0: Gak usah, Man, gak usah. Biar aku ambil uangku dulu aja di rumahku, Man.
5: Kamu ini seperti tidak menganggapku teman aja. Kita sudah berteman dari SD hingga SMA. Selalu bersama, ya kan? Lagian rumahmu juga lumayan jauh dari sini. Nanti biar aku antar deh kamu ke rumah. Sekalian aku juga ingin bertemu ibumu. Sudah 7 tahun lamanya aku tidak bertemu beliau, kan?
0: Iya. Maaf loh, Man ya. Bukan gitu maksudku. Kita ini kan udah lama gak ketemu. Tahu-tahu kok aku jadi ngerepotin kamu gini. Tapi makasih banget ya, Man, sekali lagi.
5: Sudahlah bro, santai saja, aman.
0: Man, aku itu kadang iri lo melihat orang lain, termasuk dirimu. Kamu udah sukses, udah punya pekerjaan dan gaji yang tetap, punya mobil yang nyaman banget kayak ini. Dan kamu juga bisa membahagiakan ibumu dan menuruti permintaan-permintaannya. Sedangkan aku, Man, sampai sekarang aku masih luntang-luntung di jalanan cari kerja. Dan aku juga masih jadi beban untuk ibuku. Aku sedih, Man.
5: Suf, coba dengerin aku ya. Coba kamu ingat, bahwa rezeki ini tidak hanya yang nampak dan berbentuk materi saja. Rezeki ini bisa jadi nikmat sehat, nikmat bisa berkumpul dengan orang tua, nikmat bisa mensyukuri segala bentuk titipan Allah. Sekecil apapun itu, Suf. Dan kita ini harus melatih diri kita untuk bersyukur dan bersabar. Dan segala yang aku miliki saat ini, ya kayak rumah, mobil, pekerjaan, dan jabatan, itu cuma titipan, Suf. Iya, cuma titipan. Gak ada yang benar-benar milik kita. Dan suatu waktu, jika Allah berkehendak, kenikmatan ini semua bisa aja dicabut. Jadi ya, tidak ada yang layak kita sombongkan. Nah, coba kamu lihat nih, di kanan-kiri kita masih banyak orang yang kehidupannya jauh di bawahmu. Nah, karena itu dalam agama kita diperintahkan untuk banyak menoleh ke bawah, bukan ke atas. Agar kita ini pandai bersyukur, Suf. Dan gak meremehkan nikmatnya Allah.
0: Iya ya, Man ya. Kamu benar juga.
5: Oh iya, ngomong-ngomong, rumahmu masuk ke gangnya mana ya? Aku kok lupa, Suf. Dulu seingatku jalan di sini ya masih berbatu gitu, Suf. Sekarang sudah bagus kayak gini dan sudah beraspal loh.
0: Alhamdulillah, Man. Oh iya, rumahku tuh gang kedua itu loh, Man. Nanti kamu belok kiri ya. Rumahku yang berwarna hijau dan ada pohon mangganya itu loh.
5: Oh iya. Pohon mangga itu nggak berubah ya, Suf ya? Jadi ingat nih, dulu sering kali aku naik ke pohon itu dan kita berpesta mangga muda dengan garam. Aduh, kalau ingat masa-masa muda dulu ya, betapa nakalnya kita. Dan kalau diingat lagi nih, waduh, jadi malu rasanya nih.
0: Iya, Man. Alhamdulillah banget rasanya. Aku ini melihat dirimu yang sekarang jauh banget dari kamu yang tengil dulu dan suka manjat-manjat pohon. Nah, itu, Man. Udah sampai, Man. Kamu parkir di sini aja ya.
5: Oke. Siap.
0: Assalamualaikum, Bu.
3: Yusuf pulang.
0: Bu, ingat nggak siapa nih yang Yusuf bawa?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nak. Masya Allah. Siapa ya? Ibu lupa ya. Cuma, rasa-rasanya ibu familiar loh dengan wajahnya. Tapi, ibu lupa namanya.
5: Assalamualaikum, Bu. Ayo, ibu masa lupa nih sama anak yang dulu sering main kesini dan manjatin pohon mangga itu?
1: Bentar. Ini Nak, Ma...
5: Yo.
1: Maman, ta?
5: Nah.
1: Maman?
5: Iya, itu.
1: Oh, ini Maman ini.
5: Ibu ingat kan? Nah, tepat sekali. Ini bener Maman, Bu.
1: Masya Allah, Nak Maman. Sini. Masuk. Ya ampun, ibu kuangem sekali rasanya. Kamu gimana kabarnya? Sekarang kerja di mana, Nak? Sudah menikah kah?
5: Alhamdulillah, Bu. Sehat-sehat nih. Alhamdulillah, Bu. Saya sekarang bekerja di bidang furniture. Alhamdulillah, saya juga ini baru saja menikah, Bu. Tahun lalu. Dan istri saya sedang hamil 7 bulan.
1: Betapa cepatnya ya waktu ini berjalan. Rasanya kayak baru kemarin loh. Ibu melihat kalian itu main sepeda, main kelereng, manjat pohon mangga di depan itu. Sekarang taunya udah pada besar. Semoga Allah nanti memberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan kemudahan melahirkan ya buat istrinya Nak Maman.
5: Amin, Bu. Terima kasih banyak doanya, Ge. Semoga juga doa baik ini kembali kepada Ibu dan juga Yusuf. Amin.
1: Amin.
5: Oh iya, Bu. Maaf, ini Maman harus pamit dulu, Ge. Soalnya sudah sore nih. Sebentar lagi mau maghrib.
1: Loh. Nak Maman ini mau kemana? Kok keburu-keburu?
5: Sob. Aku izin ngobrol bentar sama kamu ya.
1: Oh, baiklah, Nak. Ibu kalau begitu masuk ke dalam rumah dulu ya. Monggo, Nak Maman.
0: Ada apa, Man? Apa yang perlu kamu bicarakan, Man?
5: Jadi gini, Suf. Besok itu ada pelatihan membuat kue dari seorang chef asal luar negeri. Nah, aku masih ingat nih, ibu dan mendiang bapakmu dulu kan juga sempat membuka toko kue. Dan ibumu juga sampai sekarang masih menjajakan kue, kan? Nah, gimana kalau kamu besok ikut pelatihan itu saja? Kemudian kamu kembali hidupkan toko kuemu itu. Nah, bagaimana? Soal modal, udah. Gak usah khawatir. Ini aku ada sedikit buat kamu membuka usaha.
0: Wah, Man. Maaf ya, Man ya. Aku gak bisa terima bantuanmu ini. Aku sudah banyak merepotkanmu hari ini. Aku bingung, Man. Bagaimana aku harus membalas jasa kebaikanmu?
5: Sudah. Kamu terima uang ini aja dulu ya. Suf. Dengarkan aku ya. Waktuku berbicara ini gak banyak lagi loh buat kamu. Rezeki ini sudah dijamin dan diatur oleh Tuhan. Kita nih sebagai manusianya bisa berikhtiar. Nah, siapa tahu ini adalah jalan dari rezekinya kamu kan? Kalau kamu saja nggak yakin dengan kemampuan dirimu, lah gimana dengan orang lain, Suf? Come on, ayo bangkit, man. Kamu ini masih muda, kamu ini masih sangat berpotensi untuk mencoba berbisnis. Ingat ya, Suf, kegagalan orang tuamu dulu ini bukan menjadi halangan atau pantangan bagimu untuk menjadi pedagang kue yang sukses.
0: Iya, man. Baiklah, man. Insya Allah, besok aku akan ikuti saran darimu ya. Aku akan belajar sungguh-sungguh resep dari chef itu. Tapi man, aku janji sama kamu, aku akan mengembalikan uang ini jika Allah memberiku kecukupan rezeki nanti.
5: Siap bos. Nah gitu dong, ini baru temanku yang penuh kepercayaan diri dan gak mudah menyerah. Oke deh, sampai ketemu besok ya. Sebelum jam 8 udah standby. Insya Allah aku akan jemput kamu sebelum jam itu.
0: Wah man, aku jadi sungkan nih dan gak enak sama kamu. Oke Daman, besok aku akan mencobanya ya. Aku juga akan mohon doa dari ibuku. Semoga kali ini Allah mudahkan.
5: Siap bos. Sampai bertemu besok pagi ya, insya Allah.
2: Setelah Maman pergi meninggalkan rumahnya, masih terbesit dalam benaknya bagaimana harus menceritakan ini kepada ibunya. Sementara ibunya pasti akan sedikit kecewa. Tetapi Yusuf pun terus berikhtiar dan berdoa. Walaupun sempat di awal mendapatkan penolakan halus dari ibunya, Yusuf akan terus belajar dan berikhtiar membuktikan kepada ibunya jika kehidupan sejahtera seseorang tak harus melulu dari pekerjaan-pekerjaan yang berseragam. Kegagalan-kegagalan dalam proses pembuatan kue, pengemasan kue, dan pendistribusian kue dagangannya tidak membuat Yusuf bersedih. Dia pun terus berlatih dengan gigih hingga pada masa dia menemukan resep andalannya sendiri yang ternyata cocok di lidah masyarakat. Dalam kurun waktu 6 bulan, Yusuf berhasil mengembangkan kios kuenya di 6 titik dalam sudut kota. Kemudian berkembang menjadi 12 titik, 24 titik, dan 48 titik hanya dalam kurun waktu 1,5 tahun. Dan hal ini membuat Yusuf tersadar jika Allah akan memberikan ketetapan rezekinya, bahkan dari arah yang tidak disangka-sangka. Demikianlah sebuah nilai persahabatan yang indah. Sahabat yang baik akan selalu mengarahkan sahabatnya pada nilai-nilai kebaikan. Ibu Yusuf pun perlahan menyadari bahwa untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan tidak melulu berdasarkan jenis pekerjaan tertentu, tetapi rezeki bisa melalui bidang pekerjaan apapun, selama pekerjaan tersebut halal dan baik serta tidak merugikan orang lain.
6: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Ya, selamat malam pendengar. Itu tadi Sandiwara Radio sudah kita hadirkan membuka jumpa kita di Palembang malam ini melalui Pro 1 RRI Palembang. Karena informasi dan inspirasi. Hari ini Minggu, tanpa terasa di bulan September sudah kita hampir melalui tanggal 27. Tinggal berapa hari lagi, waktu begitu cepat berlalu. Mudah-mudahan kita selalu termasuk orang yang beruntung menggunakan waktu sebaik-baiknya. Berikutnya menjelang pukul 21, kita akan lanjut dengan ragam informasi dan hiburan untuk Anda melalui Pro 1 RRI Palembang.

Kamu sudah pernah mengikuti tes IQ? Kira-kira berapa level IQ-mu? Apakah setinggi Einstein? Hal yang terpenting bukan soal berapa nilai IQ-mu atau apakah setara dengan Einstein. Tapi tahukah kamu? Dulu kebanyakan orang mengira tes ini tidak begitu membantu. Karena tujuan awal tes ini hanya untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Tapi ternyata Alfred Binet dan Theodore Simon sebagai penemu metode ini mendapatkan fakta baru bahwa metode tes IQ bisa diadaptasi untuk mengidentifikasi kecerdasan seseorang. Semenjak saat itu, penemuan ini digunakan untuk berbagai tes kualifikasi perguruan tinggi, bahkan seleksi instansi serta perusahaan lainnya. Dan menariknya, metode tes IQ sukses bertahan dan digunakan sampai hari ini. Ayo cari tahu seberapa cerdas kamu lewat soal-soal tes IQ.

Pada pelaksanaan hajatan ini, tuan rumah yang memberi hajatan menyediakan tempat bagi yang berturunani untuk melakukan lafal turunani dengan bahasa Arab dengan diiringi rebana. Dalam lantunan kesenian turunani ini, terdapat sastra lisan yang membahas kisah Nabi Ayub alaihi salam yang memiliki harta yang banyak dengan berbagai jenis seperti hewan ternak, budak, dan tanah. Beliau juga memiliki istri yang saleh dan keturunan yang baik. Tradisi lisan turunani yang bermula dari masa Syekh Sultan Salahuddin Al-Ayubi pada sekitar abad ke-15 hingga saat ini, tradisi turunani masih kita jumpai di berbagai hajatan di Gorontalo.

0: Berdoa untuk dirimu dan kebahagiaanmu.
1: Baik, pendengar, kita tinggalkan suara dari Yuni Sara dengan Ku Ingin Kau Ada. Yang pasti mudah-mudahan pendengar menginginkan selalu Pro 1 hadir di tengah keluarga Anda dengan ragam informasi. Dan nanti kita akan berbagi memori lewat lagu melalui Ruang Rindu. Baik, pendengar, kita ke informasi dunia perfilman. Film Palestina berjudul 13 in Gaza, karya dari sutradara Hossam Aboudan, berhasil memenangkan Netpeg Award pada gelaran ke-51 Toronto International Film Festival 2026. Penghargaan ini diberikan oleh Network for the Promotion of Asian Pacific Cinema untuk film dari kawasan Asia Pasifik. Nah, pendengar, berkaitan dengan penghargaan ini diumumkan pada penutupan Toronto International Film Festival yang berlangsung pada hari ini, dan 13 juga sebelumnya menjalani pemutaran perdana dunia dalam program Centerpiece di festival film tersebut. Juri Netflix yang dipimpin oleh Mara Mata bersama Richard Fang dan juga para Dionis Kozanasin mengatakan film 13 in Gaza sebagai karya yang berani dan intim serta menandai kemunculan suara baru dalam sinema. Di tengah genosida yang sedang berlangsung, 13 in Gaza karya Hossam Aboudan tidak mengubah penderitaan menjadi bukan tontonan maupun korban semata, melainkan gambar kehidupan yang menggugah dalam segala kompleksitasnya. 13 in Gaza merupakan film fiksi panjang yang pertama Aboudan. Film berdurasi 77 menit ini bercerita mengenai Ragat, seorang gadis berusia 13 tahun dan ayahnya Abu Ragat yang berusaha menjalani kehidupan di Gaza. Film ini juga dibintangi Firas Almasri, kemudian Hana Atallah dan Maryam Ziyaya. Skenario film ditulis oleh Khalil Al-Muzayen, kemudian Yusuf Masrawi bertugas sebagai sinematografer, serta Hiba Otman menjadi konsultan penyunting. Sutradara Aboudan mengatakan proses syuting film 13 in Gaza ini sangatlah berat. Ya, ingat betul pada hari keempat syuting sempat ada bom meledak di dekat lokasi syuting dan menyebabkan satu kru luka serius.

kamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan. Sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh. Tetapi, pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000 sampai 4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Kilas Jam Prosa.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama Senadiar, inilah informasi selengkapnya. Pendengar, Ade Indra Caniago mengatakan Sekwan DPRD Sumsel mengetahui dugaan setoran dalam anggaran perjalanan dinas dan BIMTEK 2025 senilai sekitar 70 miliar rupiah. Ia meminta APH mengusut dugaan gratifikasi tersebut. Dugaan setoran disebut berkisar antara 500 ribu hingga 1 juta per orang untuk perjalanan dinas. Sekwan DPRD Sumsel juga diminta diperiksa terkait persoalan tersebut. Sementara itu, Kabah Humas DPRD Sumsel membenarkan adanya anggaran sekitar 70 miliar rupiah dan mengatakan anggaran itu telah diperiksa BPK. Sekwan DPRD Sumatera Selatan belum memberikan tanggapan saat dihubungi.

Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor masih dalam tahap kajian. Keputusan terkait program tersebut ditargetkan ditetapkan paling lambat 30 September 2026. Pemutihan pajak kemungkinan akan berlangsung selama 1 bulan jika telah ditetapkan. Program tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat menyelesaikan kewajiban pajak kendaraan. Bapenda Sumsel masih menghitung bentuk keringanannya yang akan diberikan kepada wajib pajak. Keringanan tersebut dapat mencakup penghapusan denda atau sebagian tunggakan pajak. Sekian Pajam Pro 1, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan peristiwa yang berada sekitar Anda melalui line WhatsApp SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nadia mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa.

0: Khas Jam Perusahaan.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Rindu dengan suasana yang kembali hadir melalui lagu, ruang rindu tempatnya.
3: Malam minggu, ayah pergi ke bioskop.
4: Lagu di era 50, 60, 70 sampai 2000-an bisa Anda nikmati di sini, Ruang Rindu. Hadir setiap hari pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selama 2 jam, kami akan manjakan Anda lewat nada-nada yang penuh kenangan.
5: Di radio, aku dengar lagu kesayanganmu.
4: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Hanya di Pro 1 RRI Palembang.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: 92,4 Pro 1 RRI Palembang.

0: Iya, selamat malam.
1: Ruang Rindu. Aduh, hari ini saya piket lagi ya, Ruang Rindu.
0: Karena seharusnya nih Bang Pili ya, tapi kan ada sesuatu lain hal. Jadi Nadia temanin lagi nih di Ruang Rindu. Mudah-mudahan gak bosen ya pendengar Pro 1 dengerin kita cuap-cuap di Ruang Rindu. Baik, kalau bicara soal lagu, tadi sudah kita buka dengan Extreme. Anda suka? More Than Words. Wih, asik bener lagu ini. Saya teringat tahun 90 lewat albumnya Extreme. Ini lagunya sampai detik ini tetap enak kita dengarkan, apalagi di segala suasana, bagi istirahat di malam hari ataupun kalau siang hari, enak juga lagu ini kita dengerin. Mari berdengar Ruang Rindu, kita berbagi memori lewat lagu di Ruang Rindu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tolong ingatkan saya kalau WA kemarin ada yang belum saya putarkan ya. Jadi kalau ada pendengar yang WA, tolong diingatkan saya. Namanya manusia itu penuh kealfaan ya. Gak apa-apa diingatin, Mbak, kemarin lagu aku belum diputarin loh. Nah, gak apa-apa, kita putarin malam hari ini. Jadi tolong ingatkan, sama-sama mengingatkan. Kalau WA yang terlewatkan saya belum saya baca, tolong diingatkan saja di WA Pro 1 0821 7927 9090. Karena pendengar kita ini luar biasa kalau Ruang Rindu. Bagaimana malam hari ini? Di hari Minggu malam Senin, kita akan berbagi memori. Kita buka dulu telepon, nanti kita baca-baca WA ya. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagi.
0: Nah, ini kemarin malam absen ya.
2: Iya Mbak.
0: Saya hafal loh kemarin yang ikut sama yang enggak.
2: Iya.
0: Ini Robi kan, terima kasih ya.
2: Iya Mbak.
0: Gimana kabarnya Robi?
2: Alhamdulillah sehat Mbak, Mbak sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Terima kasih, itu udah hujan belum ya?
2: Belum Mbak, sampai sekarang Mbak.
0: Oh nggak apa-apa.
2: Ada waktu hujan gerimis Mbak.
0: Terus aja berdoa, mudah-mudahan Allah akan memberikan hujan.
2: Iya Mbak. Malam ini aja panas, minta ampun Mbak.
0: Oh iya ya.
2: Iya gerah bener Mbak.
0: Nggak apa-apa, semuanya disyukurin aja ya Robi.
2: Iya Mbak.
0: Oke, lagunya lagu apa?
2: Lagu apa ya?
0: Tadi Extreme sudah. Mau lagu Indonesia atau mancanegara? Robi ini jarang minta lagu mancanegara ya.
2: Jarang, Mak. Nggak ngerti, Mak.
0: Nggak apa-apa. Yang Indonesia apa nih?
2: Indonesia slang aja, Mak.
0: Apa? Terima, ini?
2: Slang yang apa ya?
0: Aku pun, gitu lagunya. Cepat pulang, cepat. Gitu lagunya. Apa yang mana slang? Ngetan, tapi slang cepat. Ini nggak semua lagu loh bisa diputar ya?
2: Iya, ada Tong Kosong aja Mbak, Tong Kosong.
0: Tong Kosong?
2: Tong Kosong Mbak.
0: Tong Kosong, itu lagunya ini ya? Ngebeat nggak ya?
2: Enggak Mbak.
0: Slow ya?
2: Ngebeat, slow itu Mbak, slow.
0: Nanti saya cek dulu ya lagunya cocok nggak untuk Pro 1.
2: Okay. Iya.
0: Selain Tong Kosong apa sih slang, saya lihat dulu ya, nanti saya coba. Sambil kirim-kirim, saya cek lagu slang dulu yang indah-indah.
2: Iya, saya kirim buat Eli, buat Aldo, buat Ari, buat Andra, buat Anggi, buat Bang Nafi, buat Jakaria, Bang Iwan Sekayu, Ari Bali, terus Bang Edaham, terus Pak Gandhi, Bang Herdian, ada Rili di Prabu Mule, ada Aris di Lubuk Linggau. Terus ada Pak Darmawan, Bu Marsito, dan semuanya aja Mbak.
0: Semuanya.
2: Pipit ya, ketinggalan Pipit suka nyenggol Mbak.
0: Pipit yang ada di Talang Betutu ya?
2: Betutu, iya.
0: Iya. Robi, saya tawarin duetnya Sleng sama Nirina Zubir, mau nggak?
2: Itu pandangan pertama Mbak.
0: Iya, mau nggak?
2: Nggak lah Mbak. Itu,
0: atau yang Desember itu, ya?
2: Ini aja Mbak, Cinta Kita aja Mbak.
0: Cinta Kita siapa?
2: Sleng juga Mbak.
0: Oh Sleng ya, itu pasti ya. Romantis lagunya ya.
2: Iya Mbak.
0: Sebentar saya cek dulu, ada nggak nih Cinta Kita? Nanti nggak ada.
2: Ada Mbak.
0: Takutnya di playlist kita nggak ada.
2: Ada itu Mbak.
0: Cinta Kita ya?
2: Iya.
0: Oh ada catatan si Boy entar. Nanti kita coba cari ya, nanti kalau nggak ada kita lagu yang ini aja. Yang apa tadi, yang slow ya dari Sleng ya.
2: Iya Mbak.
0: Cinta Kita slang, nanti kita coba cari dulu. Kalau nggak ada kita ganti yang slow ya.
2: Iya Mbak.
0: Terima kasih Robby.
2: Terima kasih Mbak Nadia.
0: Sama-sama. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut ke 369977. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, assalamualaikum Mbak Nadia.
0: Waalaikumsalam. Tumben ini kloter yang pertama. Kemarin hampir tutup baru masuk.
3: Mungkin faktor rezekinya kan mungkin.
0: Kenapa lesu sekali? Enggak belum makan ya?
3: Enggak. Baru asap kabut ini Mbak.
0: Oh, apa hubungannya kabut asap sama lesu?
3: Mungkin Mbak, terlalu banyak yang masuk mungkin tuh.
0: Gitu. Iya. Oke. Okay. Yeah. Lanjut. Lagu dulu apa lagunya?
3: Chandra Buana.
0: Chandra Buana. Boleh dikirim untuk siapa?
3: Yang pasti untuk Mbak Sisi keluarga besar ya. Terus untuk Pak Dharma Wonomo Sito juga, Pak Gandhi, Bang Hari, Bang Edakham dengan Bang Aldo. Dan juga tak lupa ada situ Mbak Pipa Nadia, Bang Boy. Juga di sana ada Pak Asnur yang sudah masuk, Pak Dharma ini Pak Kliwon dengan Pak Anwar yang sudah dengar. Yang pasti Bang Tommy yang ada di Lahat yang juga sudah dengar. Juga ada di situ Pak Anwar itu ya. Mungkin seluruh pendengar Indonesia.
0: Indonesia banget.
3: Terima kasih Mbak ya.
0: Ruang Rindu ini.
3: Ruang Rindu. Terusus untuk spesial penyiar Pro 1.
0: Iya.
3: Ya, kami doakan sehat selalu khususnya dari pendengar-pendengar di Desa Sakoh.
0: Makasih, salam untuk semua pendengar di sana ya, Uju. Ya,
3: khususnya Kecamatan Rambutan Mbak ya.
0: Iya.
3: Terima kasih untuk Mbak Nadia. Banyak kabut ini, pulang hati-hati.
0: Makasih doanya.
3: Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Uju sudah bergabung malam hari ini. Kita lanjut lagi ke 369977. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Rindu ya, bukan lindu ya.
4: Ya.
0: Coba ulang lagi dong.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori.
0: Nah, kan masih lindu itu. Berbagi rindu coba.
4: Oh, berbagi rindu.
0: Iya, siapa ini?
4: Hari Subulinggal.
0: Iya, saya baru mau nebak Haris. Kemarin ikut juga ya.
4: Iya.
0: Iya, Haris. Jadi bukannya lindu ya, rindu. Kalau lindu itu bahasa daerah itu apa ya? Belut ya? Lubuk Linggau, apa kabarnya? Musim apa di sana?
4: Lagi hujan tadi.
0: Alhamdulillah udah hujan ya. Oke, lagu ini apa malam hari ini?
4: Dari Sandra Dewi.
0: Sandra Dewi yang mana?
4: Kapan bilang I love you?
0: Kapan bilang I love you? Yeay, nunggu ya?
4: Iya.
0: Ngaku dia. Nah, kapan bilang I love you? Dari siapa tadi?
4: Dari Sandra Dewi.
0: Sandra Dewi boleh. Dikin untuk siapa?
4: Bang Simon pribadi, Ibu Basito, Bang Lian, Bang Pak Sisil, Pak Sisi di Praju, Pak Nadia di Sukabangun, Pak Ucu tadi, Bang Ardo di Pali, Pak Darmawan, Mbak Eli di Kandus, Pak Sulito, Mbak Wenti, Bang Adi Tiga Ulu, Pak Ali Sekayu, Iwan Sekayu, Bang Ilha, Bang Nafi, Bang Jack, Bang Lobi.
0: Bang Jack? Iya.
4: Mas Boy.
0: Terus?
4: Mas Boy di Sungai Lain, Bang Salur, Anggita.
0: Semua-semua aja?
4: Pak
0: Pipit. Capek.
4: Dan untuk semuanya lagi
0: ya. Iya, semuanya aja ya.
4: Untuk Pak Nandia, mau kasih selalu sampai tugas sampai tuntas.
0: Makasih Haris. Iya, selamat malam dari Lubuk Linggau. Mudah-mudahan selalu sehat ya. Terima kasih semuanya, udah 3 penelpon. Kita akan baca dulu WA yang sudah masuk malam hari ini. Kita akan mulai dari yang paling duluan kasih WA ke Pro 1. Ternyata ini dari Tanjung Enim. Susunan kalimatnya sama setiap malam. Ini di copy ya. LBR Duat. Kali-kali dong diganti kalimatnya. Ini susunannya setiap malam. Assalamualaikum, nama, alamat, by the way, request lagu. Aduh, kayaknya sih. Request lagunya apa? Six Man. Oh, boleh. Nanti kita putarkan ya. Terima kasih. Ini selalu deh kirim salam. Mana nih angkatan satu marching bandnya? Sekali diundang ke Pro 1 ya. Untuk LB Edward. Boleh nanti kontak ke WA Pro 1. Kalau misalnya teman-teman marching bandnya dari Bukit Asam. Dari angkatan 6. Apa ini? Bisa hadir di komunitas. Boleh nanti di Japri aja ya di WA Pro 1. Makasih LB. Kita akan lanjut. Kemana lagi? Mas Pro di Lubuk Linggau, makasih banyak sudah bergabung. Memori lewat lagu Andai Ku Tahu. Oke, nanti kita putar ya. Terima kasih Ibu Masito, hadir selalu untuk selamanya. Baik, kita break dulu ya. Nanti kita lanjut membacakan WA yang sudah dikirim di Pro 1. Tadi ekstrim tahun 90, sekarang kita ke slang. Waduh, kayaknya jumping banget ya dari 90 ke 2000-an, tapi gak apa-apa. Namanya masih di kategori di ruang rindu, tapi jangan lagu-lagu yang baru. Maksimal tahun 2009 atau juga 2010 masih bisa lah. Kita ke cinta kita, seperti apa lagunya? Bersama slang untuk peringat Pro 1 di ruang rindu.

0: Wah, malam hari ini asik ya. Ada Sik Venan dari Richard dengan Kiss Me tahun 97. Ada Dewi Sandra, Kapan Lagi Bilang I Love You 2009. Bruno Marantika, aduh itu lagunya udah jumping banget langsung ke tahun berapa? 70. Ini namanya Ruang Rindu. Setiap tahun mempunyai makna. Dari tahun ke tahun punya memori tersendiri dengan lagu-lagu yang sudah kita dengarkan. Untuk yang bergabung via WA, mohon bersabar ya. Tadi sudah saya bacakan dari Tanjung Enim kalau gak salah ya. Sebentar saya cek dulu dari siapa tadi, LB Edward. Sudah saya putarkan. Untuk Mas Puro di Lubuk Linggau, mohon bersabar. Lagunya nanti kita akan coba hadirkan juga. Baik, berger, kita ke line telepon dulu. Kita lanjut untuk putaran yang kedua. Kita coba terima ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Lewat Pali.

0: Hahaha. Aldo. Ini nama lengkapnya apa sih Aldo?
1: Aldo Saputra.
0: Wih, Aldo Saputra. Oke, malam hari ini Aldo, lagu apa?
1: Lagunya Tolong Pilihkan.
0: Dari?
1: Ya, dari siapa saja.
0: Terserah.
1: Mbak suka, Aldo suka.
0: Oh, jadi minta pilihin. Boleh, nanti tak pilihin.
1: Iya, pilihin yang bagus ya.
0: Iyalah. Lanjut, dikirim untuk siapa?
1: Ya, buat Ari ya. Buat Simon, buat Robi. Hai Robi, apa kabar?
0: Baik.
1: Kok Robi sih?
0: Oh iya ya.
1: Buat Iwan, Skyu, buat Freddy, Maroke, buat Uju ya. Buat Boy, Jelais, buat Rili, buat Adi Pitung, buat Andra, buat Zakaria, buat Haris, di Lubulingga, buat Rian, buat Bang Napi, buat Eli, di Gandus, Yudi, BK9, buat Pipit, buat Anggi, buat Mak ya, ada Mak baru ya.
0: Siapa?
1: Ya Mak aku ada deh.
0: Oh ada deh, iya iya iya.
1: Buat Ardian ya di Martapura, buat Ibu Masito, buat Iwai di Batu Raja, buat semuanya aja Mak.
0: Iya, oke.
1: Ya lagunya apa dipilihin, aku nak dengar.
0: Oh jadi nunggu ceritanya.
1: Iyalah judulnya apa.
0: Oh judulnya, mau lagu Indonesia atau mancanegara?
1: Ya terserah, jangan aja lagu campur sari ya.
0: Saya pilihin dari siapa ya, dari ini aja ya, saya ya. Sudah siapin dari Gary Moore ya, Spanish Guitar.
1: Oh iya bagus.
0: Oh kok tahu aja bagus.
1: Ya belum dengar udah dikatakan bagus
0: pokoknya. Oh iya iya nanti kita putar ya.
1: Kalau Mbak itu kalau Mindi kan bagus terus Mbak Aldo ya.
0: Ah Mbak Aldo?
1: Mbak Aldo gak ada Mbak-Mbak.
0: Buat Aldo maksudnya. Makasih Aldo ya.
1: Buat Mbak terima kasih.
0: Sama-sama
1: ya, ditunggu lagunya.
0: Iya
1: ya, kalau pulang hati-hati Mbak ya.
0: Iya.
1: Kan naik roda 4.
0: Ya, roda 2 dong.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari Pali yang selalu setia ikut gabung dan selalu masuk ya, itu kerennya. Baik, pendengar, kita akan lanjut lagi ke 369977. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat bayi.
0: Siapakah ini?
2: Dari Pemulutan Ilir.
0: Pemulutan Ilir siapa ya?
2: Mas Tar. Agung.
0: Agung?
2: Iya.
0: Ya, kemarin udah masuk juga ya.
2: Iya, Mbak.
0: Pemulutan Ilir. Terima kasih udah dengerin RRI dan sudah bisa masuk di Ruang Rindu. Kemarin malam minta lagu apa?
2: Kemarin malam Pantau Yahya.
0: Oh iya, malam hari ini yang lain ya?
2: Iya, Mbak.
0: Apa judulnya?
2: Lagu.
0: Mm-mm.
2: Apa?
0: Apa?
2: Ini apa ya?
0: Dari?
2: Dari Cindy Claudia Harahap.
0: Oh, Rasa Cinta itu? Bukan?
2: Bukan, yang satu lagi, Mbak.
0: Yang satu lagi, sebentar. Kita akan
2: Cinta
0: coba lihat.
2: Padamu.
0: Cindy Claudia Harahap ya?
2: Iya.
0: Nah, banyak nih Cindy nih. Yang mana mau dipilih?
2: Cinta Padamu.
0: Aku
2: cinta padamu.
0: Tantar. Aku cinta padamu ya. Sambil dikirim nanti saya coba cari.
2: Kirim untuk Mbak Nadia, untuk Bang Iwan sama Mbak Betty, Bang Jali Dodo, Mbak Titi, Bang Aldo di Pali tadi.
0: Itu tadi judulnya ini ya. Aku sayang kamu judulnya.
2: Iya Mbak. Iya.
0: Bukan aku sayang, aku cinta kamu. Iya, Cindy Claudia mah gak ada lagunya aku cinta. Jadi aku sayang kamu judulnya.
2: Iya Mbak. Iya.
0: Iya. Iya. Oke, lanjut dikirim untuk siapa?
2: Untuk semua aja Mbak.
0: Mm-mm.
2: Ucapannya salam kenal, salam kompak selalu.
0: Iya.
2: Nah, untuk Mbak Nadia.
0: Mm-mm. Selalu. Makasih.
2: Iya.
0: Iya.
2: tambah disayang yang di rumah.
0: Amin.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Aldo tadi sudah, Agung di pemutaran ilir sudah gabung. Coba deh satu lagi untuk putaran yang kedua. Selamat malam. Halo.
3: Malam, Ruang Rindu.
0: Nah, ini rezekinya.
3: Ruang Rindu Memori lewat lagu.
0: Lewat lagu. Udah coba dari tadi apa baru masuk memang?
3: Dari tadi sudah.
0: Oh, sudah ya, enggak apa-apa. Alhamdulillah tetap masuk kalau mau itu ya. Kemarin malam enggak masuk ya? Masuk juga ya? Oh, kemarin malam enggak ya? Kemarin via WA ya?
3: Sudah diputar ya.
0: Iya, Speak Softly Love. Malam hari ini lagu apa?
3: Lagu ini aja Mbak Nadir, dari ini apa? Scorpion.
0: Scorpion yang mana?
3: Always Somewhere.
0: Always Somewhere, boleh dikirim?
3: Dikirim buat yang sudah masuk Aldo tadi.
0: Mm-hmm.
3: Aldo ya, siapa tadi? Bang Uju ya, Bang Robi. Mm-hmm. Juga apa kabar buat Ibu Ana di Sorong?
0: Iya. Yeah.
3: Oma Ana di Prabu Muli. Apa kabar buat Besti yang ada di Pamekasan? Bu Ali, mudah-mudahan selalu bersama cucundanya. Untuk Pak Darmawan yang ada di Bukit, Ibu Irma juga di Bukit, Pak Anwar di Bukit, apa kabarnya, mudah-mudahan selalu. Bang Kiwai, apa kabar yang di Batu Raja. Untuk Mbak Utri juga sama Pak ini ya, Pak Predi yang di ada Merauke ya, mudah-mudahan selalu, mudah-mudahan bisa masuk ya. Juga Pak Tengku yang ada di Merauke, di ini Bu Aceh ya. Untuk semua-semuanya aja.
0: Tengkunya di ini, Kepri.
3: Kepri, Kepulauan Riau ya.
0: Iya.
3: Ya, juga Pak Andi ya. Untuk Pak Gandhi, apa kabar? Seluruh penggemar yang ada di WA Group pendengar ya. Semoga saya selalu, Mbak Depi juga, Mbak Asma juga ya. Makasih Mbak Nadiar.
0: Sama-sama.
3: Hati-hati pulangnya Mbak, masih ada asap-asap ini kayaknya.
0: Iya, makasih ya.
3: Iya, lagunya ditunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sama Ito yang selalu setia berjuang terus dan setiap malam hari ini berhasil. Gak setiap malam ya, kemarin gagal. Scorpion, Always Somewhere. Nanti kita putarkan lagunya. Webrenger, lanjut lagi kita ke Ruang Rindu. Di sini kita leyeh-leyeh kalau kata orang ya, istirahat sambil dengerin RRI Pro 1, lagu-lagu yang memang membawa kenangan tersendiri bagi kita semua. Sebentar, kita akan berbicara soal humor. Anda termasuk orang yang suka humor gak sih? Karena tahukah Anda, humor dan tertawa itu kerap dianggap hanya sebagai hiburan atau cara kita untuk mengalihkan pikiran saat menghadapi masa sulit. Padahal, tertawa itu terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan fisik dan psikologi seseorang. Dilansir laman Very Well Minds, ada manfaat kesehatan dan mental dari tertawa. Di antaranya, tertawa bisa meningkatkan kesehatan jantung kita, mengurangi rasa sakit, meningkatkan imun tubuh. Nah, jadi kalau yang mau imun tubuhnya meningkat, ketawa dong. Tapi ketawanya ada alasan, gak tiba-tiba aja tertawa ya. Kemudian tertawa juga bisa mengurangi stres, meningkatkan daya ingat seseorang. Dan yang pasti kalau tertawa itu bisa mempererat hubungan antar manusia. Jadi untuk Anda, jangan ragu untuk tertawa. Kalaupun itu tertawa dengan tulus ya, jangan terpaksa dong. Baik, kita akan lanjut ke Ruang Rindu. Sudah menunggu sepertinya, ini ada yang request lagu agak nuansa islami. Ada siapa tadi yang minta lagu ini? Mas Bro di Lubuk Linggau. Kita dengerin dulu ya, mengingatkan kita. Andai ku tahu.

Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Judul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: Baik, pendengar, kita tinggalkan lagu-lagu yang sudah di-request tadi dan sudah membawa kita saat ini lewat dari pukul 22 malam ya. Masih tersisa lebih kurang 50 menit lagi. Aduh, masih cukup panjang dong ya. Masih bersama Ruang Rindu. Sebentar, saya sebelum kalian telepon akan cek dulu Ruang Rindu via WA yang sudah bergabung. Wow. Banyak juga yang belum saya baca ya. Oke, Mas Bro udah tadi. Oh ini, Pak Muryanto di Sukamulya, lagunya First Love Nega Costa. Nanti ya Pak, udah disiapkan lagunya. Baik, sebelum kita lanjut, kalian telepon dulu. Dari tadi sudah berdering. Selamat malam.
1: Selamat malam, Tuang Rindu. Assalamualaikum Mbak Nadia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disenggol Uju apa semuanya tadi ya?
1: Iya.
0: Akhirnya juga ikut nih Nadia suka bangun.
1: Iya Mbak Nadia.
0: Malam hari ini mau ikut, ikut lagi lagu apa nih?
1: Lagunya udah lama gak dengar dari Savage Garden.
0: Savage Garden?
1: Savage Garden ya.
0: Yang mana?
1: Julie Medley.
0: Nanti kita putar. Dikirim silakan.
1: Ya, dikirim buat Mbak Ita di Sungai Lais, buat isi Bang Ujuk tadi ya. Kemudian ada Anggita juga, Bang Napi Jaga Raja, ada Bang siapa tadi? Bang Agung di Pemulutan Mbak Nadir ya.
0: Iya.
1: Di Pemulutan ada Ibu Wati juga, Bang Taufik. Kemudian ada Bang Herdian, Bang Kiwai, Pak Ajek. Terus ada lagi Bang Ken Arok, Asno, Ade Kliwon, Mbak Yuni, Mbak Wenti juga. Terus ada Ibu Ana yang di Sorong.
0: Oh iya, di Sorong.
1: Ya, Pak Darmawan. Buat semua-semua aja Mbak Nadiar ya.
0: Oke.
1: Okay. Satu, khususnya Ruang Rindu. Selamat malam, salam sehat buat semuanya. Oke, buat Mbak Nadia dan kru yang bertugas, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Makasih Mbak Nadia.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sukabangun, lagunya sudah kita siapkan ya. Ini lagu jarang juga nih, bahkan belum pernah ya kayaknya minta lagu ini di Ruang Rindu. Dari Savage Garden, Truly, Midly, Deeply. Aduh, asik lagunya, nanti kita dengerin ya. Kalau telepon dulu, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Kenapa? Agak strek ya Pak? Ada yang nyangkut, minum dulu Pak.
2: Sudah.
0: Pak Darmawan, baru aja disenggol sama Nadia tadi ya.
2: Ya, maka saya suruh dulu dia duluan Pak.
0: Oh begitu, bisa aja Pak Darmawan.
2: Bercanda.
0: Iya keh, lagunya dulu.
2: Lagunya dari Pambes.
0: Judul?
2: Akhir Cinta.
0: Akhir Cinta.
2: Iya.
0: Dikirim untuk siapa?
2: Ya, copy paste dari Mbak Nadia tadi.
0: Sukabangun ya?
2: Iya. Semuanya kita kirim tanpa kecuali.
0: Tanpa kecuali.
2: Iya, siap-siap. Waktu udah larut malam Mbak Nadia.
0: Iya.
2: Lagi yang teman di belakang.
0: Oh. Pengertian banget nih.
2: Ya kita harus gitu.
0: Ya, makasih ya. Nantikan lagunya Akhir Cinta.
2: Ya, pokoknya ditunggu untuk Mbak Nadia pulang hati-hati.
0: Terima kasih. Amin.
2: Makasih amin. Lagunya ditunggu.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suka bangun, terus ke bukit, terus kemana lagi? Numbur dong, terus-terus kayak Simon ini kalau ngirim ya. Halo, malam. Malam.
3: Ya.
0: Selamat malam.
3: Ya, halo.
0: Iya, dengan siapa, Mbak?
3: Selamat malam.
0: Malam, siapa ini?
3: Ibu Rusia di Prabu, Nak Nadia.
0: Ibu Lisia?
3: Rusia di Prabu.
0: Ibu Rusia di Prabu Mulia?
3: Rusia, ya.
0: Apa kabar, Ibu?
3: Ya.
0: Baik ya, Bu, sehat ya.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Syukurlah kalau sehat.
3: Amin, alhamdulillah.
0: Iya. Pengen denger lagu apa, Ibu?
3: Oh, Ibu request lagu Ibu request lagu ini, Ada Masif, Jangan Menyerah.
0: Wah, mantap lagunya. Dikirim-kirim gak?
3: Ya, salam kenal semuanya aja lagi, Nadia.
0: Oh iya, baru perdana masuk ya, Bu?
3: Iya.
0: Iya deh. Selamat bergabung ya, Bu, di Ruang Rindu.
3: Iya, betul. Tapi kenal dengan Oma Ana.
0: Oh iya, Oma Ana di Prabu Muli juga ya.
3: Ya.
0: Oke, terima kasih Ibu Rusia ya di Prabu Muli. Sehat-sehat ya Bu.
3: Amin, alhamdulillah.
0: Terima kasih, selamat istirahat.
3: Assalamualaikum Nadia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini besinya Oma. Ini ya, Oma Ana di Prabu Muli. Terima kasih Ibu Ria lagi. Ibu Rusia yang ada di Prabu Muli. Rasanya dulu pernah tapi udah lama gak gabung ya. Mudah-mudahan selalu sehat untuk Ibu Rusia yang ada di Prabu Muli. Baik, kita akan ke WA dulu. Tadi sudah ke Sukamulia ada Pak Muryoto. Sekarang saya akan ke Sungai Lais. Ada Boy di sana. Memori lewat lagu. Lagunya minta apa ini? Dari Richard Mark. Woi, mantap lagunya. Dikirim buat semuanya. Terima kasih Boy. Lanjut Ruang Rindu di Muara Enim. Ada Ramadhani yang selalu setiap ya WA. Lagunya Angin Malam. Nanti kita putarkan. Terima kasih ya untuk Ramadhani di Muara Enim. Selamat malam Pak Ernawati. Apa kabar? Kiss and say goodbye. Ini Mbak Ernawati yang ada di mana ya? Saya sampai lupa lagi nih. Di mana Mbak? Di Pelaju ya kayaknya ya. Oke, nanti kita putarkan lagunya Mbak Ernawati ini yang datang kemarin ya. Oke, benar di Pelaju. Nanti kan lagunya Kiss and say goodbye. Mas Tamrin Lubuk Linggau, makasih banget. Aduh, kecanduan sama Ruang Rindu. Lagunya apa yang di request? Sebentar. Wih, panjang banget WA-nya. Bengawan Solo, apakah itu termasuk memori di lagu ini? Oh, Bengawan Solo. Itu lagu mah keroncong ya. Tapi saya akan coba cari lagu Bengawan Solo yang versi pop ya. Untuk siapa tadi Pak Tamrin? Tapi kebanyakan kalau Bengawan Solo ini keroncong Pak Tamrin. Tapi tidak apa-apa, nanti kita coba mencari yang pop. Banyak banget yang belum saya baca ya. Waduh, sabar ya, nanti kita baca lagi untuk putaran berikutnya. Kita ke lagu dulu, sudah menunggu di sana Nadia. Nih, kau dengerin intronya. Tuh, asik ya. Tres, ini dia, Seves Garden. Bersama kita di Ruang Rindu. Truly, Midly Deeply.

Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Baik, pendengar, itu tadi untuk yang di Pelaju, Mbak Ernawati. Mudah-mudahan belum tidur ya, karena dia suka protes. Katanya Mbak Nari jangan malam-malam lagunya diputer. Ya gak apa-apalah ya, sekali-sekali. Tapi nanti gantian sama yang lain juga. Baik, makasih banyak ya, The Manhattan sudah kita putarkan. Putaran waktu udah 38 menit dari pukul 22 malam. Mungkin ini sesi yang penutup ya, karena waktu kita juga tidak banyak di ruang rindu. Kalaupun nanti yang request via WA, nanti saya baca. Lagunya sudah saya susun sesuai jamnya masing-masing. Kita ke line telepon dulu, 3 penelpon untuk sesi yang terakhir ya, karena waktunya. Kita akan coba dulu. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu.
0: Siapa ini ya? Siapa ini?
1: Mbak Ita dari Sungai Lais.
0: Udah lama banget gak muncul di kau.
1: Muncul sekali-kali Mbak.
0: Kemana di Sungai Lais gak ketemu, apa gak kedengaran lagi suaranya? Ya. Sibuk ya?
1: Mbak.
0: Tetap monitor tapi ya.
1: Ya, tetap monitor.
0: Sungai Lais.

0: Is, udah hujan belum di sana?
1: Belum.
0: Oh iya, nggak apa-apa, sabar aja ya. Oke, Mbak Ita, pengen dengar lagu apa malam hari ini?
1: Lagunya Rano Karno aja, Mbak.
0: Yang mana?
1: Itu, yang duet sama Nela Lengger, Bukalah Kacamatamu.
0: Bukalah Kacamatamu ya? Ya. Boleh, boleh. Yang sendiri apa yang mau duet?
1: Mau duet.
0: Nanti kita coba cari ya, Bukalah Kacamatamu.
1: Kalau nggak ada yang duet sendiri nggak apa-apa.
0: Boleh. Lanjut, dikirim? Ya. Atau untuk sendiri?
1: Ya. Semua-semua aja ya Mbak ya.
0: Oke.
1: Tanpa terkecuali. Untuk Mbak, sehat selalu ya Mbak.
0: Amin, makasih ya.
1: Aja Mbak, makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ita. Bukalah kacamatamu. Waduh, itu lagunya Rano Karno. Duet sama siapa ya? Sebentar. Bukalah Kacamatamu, kayaknya dia sendiri deh, gak berduet itu. Kalau yang duet itu yang satunya, nanti deh kita dengerin sama-sama. Lanjut, selamat malam.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siapakah?
2: Apa kabar? Eli, Mbak.
0: Eli, tadi dari Sungai Lais ini ke Gandus.
2: Gandus dong.
0: Semalam gak hadir ya?
2: Hah? Hadir semalam.
0: Oh, Mek, ikut juga ya?
2: Iya, kayaknya ikut deh.
0: Kayaknya enggak deh.
2: Oh, Mbak Nadia Raja yang lupa.
0: Oh, gitu. Apa lagunya kalau masih inget?
2: Semalam Poppy My Curry yang waktu yang bicara Mbak Nadia.
0: Oh, yang dipilih. Malam ini jangan Poppy lagi ya.
2: Oke, ini aja Mbak. Antara hitam dan putih.
0: Siapa?
2: Helen apa ya?
0: Helen Sparingga.
2: Nah, betul sekali.
0: Antara hitam dan putih?
2: Iya Mbak.
0: Berarti rabun dong matanya.
2: Oh, pilih yang mana Mbak?
0: Hitam dan putih. Saya mau pilih yang mana ya? Bingung. Dikirim-kirim untuk siapa?
2: Ya pokoknya buat Bang Aris Kayu yang lagi mau masuk Mbak. Belum masuk-masuk.
0: Aris? Aris mana?
2: Aris Kayu.
0: Oh, Kayu. Kirain Aris Subuk Lingga udah.
2: Oh iya udah yang itu.
0: Aris Kayu ya?
2: Iya Mbak.
0: Halo Ari.
2: Oh iya lagi di telepon di sebelah Mbak.
0: Oh di sebelah.
2: Iya lagi teleponan kami tuh.
0: Sama Wak Dola ya?
2: Enggak lah, di HP ku maksudnya.
0: Oh, kirain di sebelah mana. Oke, lanjut dikirim untuk semua aja ya.
2: Kirim dulu, tadi ada Bang Aldo.
0: Oh, iya.
2: Ada Pak Darmawan tadi, Ibu Masito, sudah masuk semua kayaknya.
0: Udah.
2: Mbak Titik belum masuk ya.
0: Belum.
2: Ya, pokoknya buat semua aja Mbak Nadiar, pokoknya salam kompak. Anggita sama Andra juga ya. Nanti merajuk lagi. Semuanya aja pokoknya salam kompak, salam kekeluargaan selalu.
0: Terima kasih.
2: Buat Mbak Nadia semoga sehat terus.
0: Amin.
2: Dilancarkan, dimudahkan segala urusan Mbak Nadia.
0: Oke.
2: Terima kasih Mbak Nadia.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Gandus, makasih banyak Eli yang selalu setia nih sama Ruang Rindu. Lagi telepon-teleponan ya rupanya. Oke, nggak apa-apa. Yang penting bisa masuk lah di lentofon. Satu lagi yang terakhir ya. Selamat malam, Ruang Rindu. Ya, halo.
3: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa kan ini?
3: Sang orang Sekayu, Buncitan.
0: Oh, lama udah dengar Buncitan itu ya. Bahasa Indonesia lah, Buncitan.
3: Okay lah.
0: Penutup yang terakhir.
3: Ya, yang terakhir aja deh.
0: Ya, Ari Sekayu ya?
3: Ya benar, Mbak.
0: Tadi disenggol sama si itu ya, Eli Gandus.
3: Iya, lagi komprenan ini.
0: Kayak
3: nebeng aku, bukan dari akunya ini nebeng.
0: Oh, begitu. Ini yang kata seseorang itu yang nebeng-nebeng gini ya. Emang boleh nebeng-nebeng?
3: Boleh dong.
0: Iyalah, nggak apa-apa.
3: Sama sahabat.
0: Iya. Oke, lagunya dulu karena waktunya nggak banyak lagi.
3: Lagunya dari ini aja. Apa tuh? Namanya
0: Inca Kristi. Coba.
3: Inca Kristi.
0: Judulnya apa?
3: Judulnya Rela.
0: Rela.
3: Iya.
0: Dikirim untuk siapa?
3: Nah, dikirim buat Eli tadi ya, makasih. Buat Hobi juga, terima kasih. Buat Anggita, buat Andra, buat Aldo juga. Buat Aris ya di Lubuk Linggang. Buat Abi Pitung, buat Simon pribadi ya di Kertapati. Ada juga Mas Boy di Surya Lais. Buat ini buat semuanya aja lah.
0: Dor. Kelambaan mikirnya.
3: Iya, salam kompak, salam sehat.
0: Buat semuanya ya.
3: Iya, buat Mbak Nadiarnya sukses selalu ya, sehat selalu berangkat.
0: Amin. Terima kasih, Ari. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih yang tadi ikut gabung, yang konferensinya alhamdulillah masuk semua ya. Kayak konferensi meja bundar. Baik, terima kasih saking setianya Ruang Rindu. Makasih banyak ya semua udah gabung. Via WA saya baca dulu, ada Pak Zakaria yang ada di Kenten. Mohon maaf Pak Zakaria, baru kita baca nih. Lagunya sudah kita siapkan, semoga sehat selalu. Pak Amran di Karanganyar, lagunya sudah kita siapkan juga. Terima kasih banyak. Kemudian yang di Muara Enim, Mas Ramadhani, Angin Malam kita pilihkan dari Bob Tutupoli. Pak Muryanto tadi sudah ya lagunya First Love Nika Costa. Selanjutnya Pak Tamrin Durbu Kelinggau, nanti lagunya kita putarkan Bengawan Solo tapi versi country. Mudah-mudahan bisa menghibur, karena kalau keroncong gak bisa kita hadirkan ya, kalau country masih bisa. Mas Gun, halo, apa kabar Mas Gun? Udah lama gak gabung ya, yang ada di Betung ya kalau gak salah ya. Lagunya apa? Kokorono Tomo. Oke, siap. Boy, Sungai Lais. Lagunya tadi Richard Mark. Udah siap juga. Kemudian saya kemana lagi nih? Pak Abdurrahman di kilometer 9. Lagunya apa ini? Oh, pesan lagu yang kemarin, Mbak. Yang mana pesan lagu yang kemarin? Ntar. Saya cek dulu nanti kita coba cari. Kera Joling ya? Kera Joling. Kalau Wet Lion udah kemarin ya? Nanti Kera Joling aja ya. Mas Gun, oh lagi siaran juga Mas Gun. Aduh, sama kayaknya kita lagi piket ya. Oke, semuanya sudah saya bacakan. Oh, Aza nih. Aza, selamat malam di Kebun Bunga. Lagunya Vina Panduwinata, Surat Cinta. Aduh, kayaknya lagi berubah bunga ya dapat surat cinta. Baik, Aza di Kenten sudah saya baca. Tidak ada yang terlewat kah? Mas Bro udah? LB udah, semuanya sudah saya baca. Terima kasih semuanya, mendengarnya luar biasa malam hari ini. Lagunya yang belum sempat saya putarkan di Ruang Rindu, nanti sampai dengan renungan malam kita putarkan ya. Saya Nadia pamit undur di Ruang Rindu. Terima kasih, selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya bertolak lupa, mohon maaf ya. Saya mau menyapa dulu pendengar kita yang baru bergabung malam hari ini di Ruang Rindu. Selamat malam Pak Benny, apa kabar Pak Benny dari Palembang? Salam kenal katanya. Lagunya sudah kita siapkan dari Bryan Adams dengan The Best of Me. Terima kasih ya Pak Benny dan semua-semua yang sudah bergabung di Ruang Rindu. Kita akan lanjut sampai nanti pukul 23 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat.

0: Besok kita kan bertemu.
1: Pas jam Prosatu.
2: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Prosatu bersama Senadiar, inilah informasi selengkapnya. Brigjen Danrem 044 Gapo Brigjen TNI Habib Mahfudz menerima kunjungan dari Pangko Gap Wihan 1 Legend TNI Kunto Arif Wibowo, itu yang bertempat di Makorem 044 Gapo Palembang. Kunjungan ini membahas mengenai kesiapsiagaan dan penanganan karhutla yang ada di Sumatera Selatan. Korem 044 Gapo meningkatkan patroli, kemudian pemantauan titik rawan, serta pengerahan personil untuk penanganan karhutla. Koordinasi antar instansi juga diperkuat agar penanganan di lapangan lebih cepat. Dan juga Pangkop Gawihan 1 menekankan pentingnya sinergi seluruh unsur dalam menghadapi potensi karhutla. Upaya ini diharapkan dapat mencegah kebakaran meluas dan mengurangi dampaknya bagi masyarakat. Polda Sumatera Selatan menaikkan penanganan proses atau kasus karhutla terhadap 16 yaitu korporasi ke tahap penyidikan. Perusahaan tersebut di sejumlah wilayah yang ada di Sumatera Selatan dengan jumlah terbanyak berada di daerah Oki. Dari 50 laporan polisi yang ditangani, 34 berkaitan dengan perorangan dan 16 dengan korporasi. Polisi juga menerapkan 43 tersangka perorangan dalam kasus karhutla. Penyidik melibatkan ahli dari IBB untuk mengetahui penyebab dan dampak kebakaran. Sampai dari lokasi atau juga sampel dari lokasi karhutla akan segera diperiksa dan dianalisis di laboratorium. Sekian Pas Jam Prosatu, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lain dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami di Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan peristiwa yang berada sekitar Anda melalui line WhatsApp SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Senadiar mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat.

Jam Prusa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hadjar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 92,4 FM.
3: Pro 1 RRI Palembang.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma, seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

Pagi itu aku mengantarkan anak-anakku ke sekolah, melewati keramaian kendaraan dengan sepeda motor. Si kecil duduk di depan, batuk-batuk, dan sang kakak duduk di belakang, menepuk pundakku. Tangannya

0: ngucek-ngucek matanya berulang-ulang kali. Itu terlihat dari kaca spion.
1: Ayah, kok pagi ini kota kita berkabut tebal?
0: Ini bukan kabut, nak. Ini asap.
2: Tapi kok tebal sekali? Mata kakak perih ya.
1: Adik juga batuk dan sesak.
0: Asap ini bukanlah kabut pagi yang segar, nak. Tapi asap ini karena akibat hutan dan lahan terbakar. Ayo, adik, kakak, pakai maskernya ya.
2: Sampai kapan ya?
0: Sampai kita semua sadar untuk menjaga lingkungan ini. Sampai kita sadar bahaya membakar hutan dan lahan. Agar tak ada lagi asap yang kalian isap.

0: Sebelum Anda terlelap oleh indahnya mimpi di malam ini, sejenak kami mengajak Anda merenung melalui renungan malam hanya di Blue 1 Radio Republik Indonesia Palembang.
1: Baik, pendengar, kembali kita bersama di renungan malam sebelum kita akhiri Palembang malam ini melalui Pro 1 RRI Palembang. Pendengar dimanapun Anda berada, jadikanlah hidup kita bermanfaat. Setidaknya dalam hidup kita pernah melakukan hal yang bermanfaat bagi orang lain. Karena hidup di dunia hanyalah sementara, akhiratlah tujuan akhir hidup kita. Jadikanlah waktu kita agar bermanfaat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita.
0: Demikian tadi renungan malam. Selamat beristirahat, sampai jumpa.

Dengan demikian, selesai sudah tugas-tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Di hari Minggu, 27 September 2020. Di mana sesaat lagi kami akan mundurkan diri dari udara dan akan mengudara kembali besok pada hari Senin, 28 September 2026 pada pukul 4.55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Kembali mengudara melalui pemancar FM 92,4 MHz. Untuk menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Senin tanggal 28 September tahun 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: untuk memulai aktivitas.
1: Palembang pagi.
0: Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini.
1: Palembang pagi ini.
0: Palembang pagi ini.
2: 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palembang dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Alvina Damayanti dapat menemani Anda di Palembang pagi ini. Untuk edisi hari Senin 28 September 2026 yang tentunya akan menemani Anda hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Serangkaian acara, hiburan serta informasi seputar Sumatera Selatan telah kami siapkan untuk Anda. Dan setelah ini pendengar kita akan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, Surat Ibrahim, ayat 42 hingga 52 bersama Qori Almarhum Kiai Agus Haji Ahmad Nawawi Danci.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا

0: واحد وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.
1: كيلو بانشاسيلا، refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Untuk menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam, segera Anda ikuti Mutiara Pagi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM, Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami hadirkan Mutiara Pagi untuk edisi hari Senin 28 September 2026, yang mana pendengar pada hari ini kita membahas mengenai perbedaan musibah, bala atau ujian dan juga fitnah. Bersama narasumber yang telah tersambung melalui sambungan virtual ada Ustadz Haji Saiful Anwar STHIMHUM. Assalamualaikum Ustadz Saiful.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz?
2: Alhamdulillah.
1: Dan juga pendengar, Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui line telepon di 0711-369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-792-7900 serta melalui kanal YouTube kami di Pro1 Palembang dan juga live chat RRI Digital. Kami persilakan Ustadz Saiful untuk memberikan materi pembuka terlebih dahulu. Silakan Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin al-Ibn. Para pendengar radio RRI yang dirahmat Allah SWT, apa kabar semuanya hari ini? Semoga kita semua sehat selalu ya, dan dilindungi Allah SWT. Nah, tema kali ini tentang perbedaan antara musibah, ya, bala atau ujian, dan juga fitnah. Orang sering terkadang menganggap bahwa kejadian-kejadian yang terjadi, keburukan-keburukan terjadi, itu kadang mengakibatkan berdampak besar pada diri mereka, baik secara fisik, material, dan juga psikis, spiritual. Nah, kadang-kadang mungkinnya, kecewanya, kadang-kadang terucap pada kata Tuhan murka. Ada juga bilang Tuhan kejam, ya kan? Ada juga yang berkata, Allah telah meninggalkan. Tapi kalau bagi orang yang beriman, tentu tidak akan berbicara demikian. Pasti kita selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin adalah ujian, mungkin ini adalah buah kesabaran nantinya ke depan dan lain sebagainya. Karena memang kalau kita melihat hadis-hadis Nabi dan Al-Qur'an, salah satu contohnya ya dari hadis Abu Hurairah, "Mayuridillahu bi khairan yusib minhu." Karena siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan, niscaya Allah akan menimpakan musibah kepadanya terlebih dahulu. Nah, ini sebagai contoh dalam hadis riwayat Al-Bukhari bahwa ada kebaikan nanti setelah. Nah, ini memiliki perbedaan-perbedaan sekali, baik itu musibah maupun bala ya. Kalau kata musibah sendiri itu 10 kali dalam Al-Qur'an itu, dan itu disebutkan memang sesuatu yang menimpa. Ini menimpa seorang karena menimpanya sehingga menyebabkan dia tidak menyenangkan baginya. Musibah itu. Padahal sebenarnya musibah itu, kata Quran, kata Allah SWT, itu berasal dari diri mereka sendiri. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apapun musibah yang menimpa kamu, maka ada sebutan dari perbuatan kamu sendiri dan Allah maafkan itu. Itu surat As-Sura ayat 30. Nah, musibah itu sebenarnya contohnya seperti ini. Misalnya kita makan terlalu banyak, gendut kan, akibatnya seperti itu. Atau kita suka yang manis-manis, akhirnya diabetes seperti itu. Atau yang asin-asin atau tensi dan lain sebagainya. Nah, intinya kalau kita melakukan kesalahan, menebang hutan, lalu apa namanya, air bahnya jatuh, ya kan, diganti dengan jagung misalnya. Karena akibatnya itu tadi, itu karena kesalahan manusia sendiri. Maka itu disebut dengan musibah. Nah, musibah itu semuanya izin Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min musibatin illa bi idznillah. Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seorang kecuali atas izin Allah. Karena sudah takdirnya, kalau misalnya pohon-pohon itu ditebang, ya karena otomatis air tidak ada penyerapan. Itulah jatuhnya ke bawah. Dan posisi air itu sifatnya adalah dari atas ke bawah. Allah jalaminas sama. Jadi turun dari atas, itu ke bawah. Nah, air itu juga begitu, dia akan mencari jalannya. Maka disebut dengan adalah musibah, kelalaian manusia sendiri. Nah, ini musibah itu menimpa manusia ya. Musibah menimpa manusia. Yang kedua, bala. Nah, bala ini ditemukan dalam Al-Qur'an sebanyak 6 kali. Nah, ini disebut dengan ujian. Kadang-kadang kita ada orang berdoa tolak bala. Bala ini artinya menampakkan ujian yang Allah tampakkan kepada semua makhluk. Manusia itu semua diciptakan. Itu dapat ujian, tidak mungkin enggak dapat bala. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi memang hidup mati itu semuanya itu Allah liyabluwakum, Allah kasih bala dia. Ya Allah kasih ujian. Jadi ujian itu bala itu ujian. Mau tidak mau selagi kita hidup pasti ada ujian. Dan itu sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujian. Apa tujuannya bala ini? Ini keniscayaan. Tidak bisa kita lepas dari itu. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluwakum bisyarri wal khair fitnah. Jadi setiap orang yang berjiwa mati itu akan mati. Nah, mereka itu mendapatkan ujian. Mereka itu mendapatkan ujian. Ini semuanya dapat ujian dari Allah Subhanahu. Tidak ada yang enggak mungkin. Tujuannya adalah untuk menaikkan derajat. Nah, apakah ada ujian yang baik? Ada yang ujian buruk ya? Ya, peristiwa kematian. Ada juga peristiwa bala itu yang baik. Contoh, Nabi Sulaiman alaihissalam itu dianugerahi kekuasaan, kenikmatan, gitu ya. Maka ia berkata, "Hadza min fadli Rabbi, ia beluani ashkuru am akfur." Allah memberikan, ini termasukkan Tuhanku untuk melakukan bala. Ia beluani, Allah kasih bala. Bala itu ujian. Apakah aku bersyukur atau aku mengingkari nikmat itu? Jadi bala itu sebenarnya ujian. Ujian kenikmatan ada yang dikasih kaya, lulus PNS, lulus 3K, usahanya lancar, padahal nggak sholat orangnya itu ya. Nah itu juga, itu dia ujian. Dia orangnya mau sedekah atau tidak gitu ya. Itu sebenarnya itu ujian. Apakah orang yang makin baik atau tidak dikasih rezeki itu. Nah yang kemudian yang ketiga, perbedaan dengan fitnah. Nah, perbedaannya adalah, kalau fitnah ini adalah dia membakar. Tetapi pandai emas membakar emas untuk mengetahui kualitas emas. Jadi dia dibakar lebih keras lagi sebenarnya kalau yang fitnah ini. Fitnah ini adalah memang tujuannya adalah untuk menimbulkan emasnya itu. Jadi benar-benar ya, dia nggak sampai level azab ya, sampai cuman kullu nafsin dha'iqatul maut wa la nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah, sampai ujian itu benar-benar dahsyat. Jadi ujian itu benar-benar Allah mengujikan dengan ujian yang sebenar-benarnya. Itu yang dijelaskan dalam Al-Anbiya ayat 35. Jadi sudah diuji dengan bala tadi, di level keberikutnya dinaikkan menjadi dengan sesungguhnya mengatakan fitnah. Anak juga bagian dari fitnah. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Jadi anak juga, harta dan anak-anak itu ujian besar. Nah, tangkin besarnya itu Allahu indahu ajrun. Jadi besar sekali pahala yang Allah berikan untuk menimbulkan fitnah tadi. Gitu kan? Nah, fitnah ini diuji Allah sebenarnya setahun itu sekali atau setahun itu dua kali. Ada dalam Al-Qur'an kalau kita buka ya surah Al-Anfal ya ayat 25. Awala yarau annahum yaftuna fi kulli amin. Marratan au marratain. Jadi tidakkah mereka memperhatikan bahwa mereka itu dijatuhi fitnah sekali dan dua kali dalam setahun. Jadi sebenarnya fitnah itu Allah kasih itu level belum sampai azab. Jadi fitnah itu lebih keras dari yang di musibah tadi. Nah, atau fitnah ini di bawah azab. Kalau azab itu spesial kafir itu ya jelas ya. Kalau azab itu sampai yang mutlak itu adalah di akhirat nanti misalnya neraka jahanam. Itu yang lebih dahsyat lagi. Kalau di dunia ini masih level-level itu. Level fitnah. Jadi kayak ada musibah besar, ya bencana besar, tsunami yang gede, itu kan banjir bandang itu, ya itu sampai benar-benar adalah fitnah. Itulah yang Allah berikan kepada manusia. Nah di situ kan ada orang baik di situ, ada orang tidak bersalah di situ, ada orang yang memang berdosa, memang karena dosanya, ya ada orang yang tidak bersalah, seperti anak-anak dan sebagainya. Maka yang bencana-bencana yang spektakuler itu disebut dengan fitnah yang Allah berikan. Sekali lagi, Allah SWT memberikan perlindungan pada orang kaum muslimin, nah, orang kafir itu yang luar biasa yang tidak terima Allah SWT, itu mendapat azab yang luar biasa. Itu Mbak Alfina.
1: Baik Ustaz. Dan juga pendengar silakan di line telepon 369977. Ada siapa di mana ini? Mutiara pagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana Bapak?
3: Fauzan Gizawi.
1: Pak Fauzan silakan Pak.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam.
3: Ini yang banyak-banyakan orang yang bagaimana mati syahid dunia. Jadi orang yang mati syahid di akhirat. Apakah orang ini tidak dapat pertanyaan lagi di akhirat nanti?
1: Baik.
3: Tolong penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Fauzan, Ustadz silakan.
2: Para pendengar, kalau kita biasa kita mendengarkan, oh syahid ya, syahid itu gelar kehormatan sebenarnya bagi kaum muslimin yang meninggal dunia, ya baik itu karena tenggelam, ya ketika di tsunami itu ya tenggelam atau mungkin dia jatuh ke sungai dan lain sebagainya, atau bisa jadi karena banyak itu ada yang melahirkan, ada yang meninggal karena sakit lambung, meninggal karena kebakaran. Karena korban penyakit memang penyakit yang sulit, tapi dia berjuang untuk itu. Nah, itu semua Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pahala yang besar kepada mereka. Karena dalam surah Az-Zumar ayat 10 itu, innamayatasabiruna ajrun ghairu mamnun. Ketika mereka melahirkan itu berjuang, ya tarik nafas, nanti mulai ngurusi bayi, kemudian pas sudah mau lahir, malah mereka meninggal dunia. Kita dapat level kan apa? Sabar mereka itu berjuang. Berjuang mereka itu. Ketika mereka kebakaran. Pak, pada itu orang muslim tapi ya. Orang muslim yang beriman kepada Allah SWT. Itu level mereka. Itu disebut dengan, ya itu syahid akhirat juga bisa. Ya. Kalau digugur di medan perang, itu syahid dunia. Ya, secara ikhlas memang menegakkan kalimat Allah. Jenazahnya dimandikan dan tidak dimandikan dan tidak disolatkan sebagai pendapat ulama demikian. Ya, kalau syahid akhirat seperti tadi, orang meninggal dunia bukan karena perang tapi karena akibat kondisi musibah-musibah seperti tadi. Itu Mbak Arfina.
1: Baik, dari Pak Fauzan di Cijawi kita kembali terima telepon. Mutiara pagi, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum Mbak Fina.
1: Pak Azhari, silakan Pak.
4: Assalamualaikum Pak Fauzan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
4: Ini Pak, saya mau tanyakan bagaimana Pak Ustaz cara kita menyikapi seandainya mendapat musibah.
1: Baik, itu saja Pak Azhari.
4: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz dari Pak Azhari.
2: Nah, enaknya orang beriman itu ya dalam hadis dikatakan oleh Muslim bahwa sangat menakjubkan sekali kita orang beriman ini. Walaysa laka li ahadi illa lil mu'minin. Jadi memang orang-orang yang ini mendapatkan luar biasa sifatnya. Sifatnya baik. Hal itu memang dimiliki oleh seorang pun ya, dimiliki orang beriman hanya saja. Dia hanya orang beriman saja yang memiliki itu. Karena apa? Kalau ketika dia mendapatkan keuntungan, kesenangan, dia bersyukur. Itu orang beriman ya. Kalau dapat kesenangan, dapat rezeki, dia bersyukur. Alhamdulillah. Ya, hal ini menjadi kebaikan baginya. Dan jika ia ditimpa cobaan, ia bersabar. Itu hebatnya ini. Jadi, in asabathu tarau syakra. Jadi, dia bersyukur. Fakana khairan. Wa in asabathu tarau sabar. Jadi kalau dapat musibah dia sikapnya adalah sabar. Kalau beruntung dia alhamdulillah bersyukur. Itu karena memang ya itulah sabar tadi. Allah kasih pahala dia ya sikapnya. Atau dan juga kita membaca biasanya orang beriman innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sikapnya adalah itu seperti itu, dia bersabar, dia mengerti memang udah takdirnya. Ini batasan Allah Subhanahu wa taala, setiap orang pasti mati. Nah, akhirnya dia enggak ngamuk-ngamuk. Maka ketika ada orang yang meninggal dunia, misalnya keluarganya kecelakaan, meninggal dunia, dia ngamuk-ngamuk, dia mau mukul-mukul, sebenarnya meronta-ronta enggak boleh. Ya. Kalau meronta-rontaan yang pertama, ketika yang pertama, itu maklum misalnya anaknya meninggal dunia kecelakaan. Lalu dia meronta-ronta gitu kan. Jadi ketika itu pernah kata Nabi, udah enggak, biarin aja ibu itu menangis. Untuk kata pertama. Jadi kita sebenarnya kalau stok gitu ya, boleh sebenarnya. Tapi ketika harus berulang-ulang udah sehari, dua hari, dia ngamuk-ngamuk, itu tidak boleh. Apalagi misalnya anak-anaknya, ayahnya meninggal. Ayahnya itu kena siksa, langsung stok kubur. Kenapa? Itu lihat anak-anak. Kamu gak ajarkan takdirnya bahwa setiap orang itu pasti mati. Kamu gak ajarkan itu. Nah dia kena siksa. Kasihan orang tuanya. Ya. Karena orang tuanya kesisa bahwa istrinya dan anak-anaknya tidak mengerti kalau nyawa itu pasti mati. Pasti mati. Yang kena kita adalah ayahnya tadi. Maka sebenarnya kita disuruh sabar. Sabar itu sudah menjawab kata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Seperti itu. Kasihan orang tua yang kena kesisa. Maka itulah cara sikap-sikap kita menghadapi musibah itu.
1: Baik.
2: Mbak Alvina.
1: Siap Ustaz. Silakan pendengar kembali bergabung bersama kami di 369977. Mutiara pagi, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana Bapak?
5: Roni di Palembang.
1: Pak Roni di Palembang, silakan Pak Roni.
5: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ini Pak Ustaz mau tanya, ada pengaruh dengan badan nggak poster kalau kita tuh makan di tempat orang meninggal tuh poster? Yang pertama poster. Ini poster kalau kita ini dibacakan hadis-hadis tentang sholat, masalah sedekah itu mudah lupa poster. Apa penyebabnya? Terima kasih Pak Ustaz, Mbak Tina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Roni di Palembang, silakan Ustaz.
2: Kalau kita di tempat orang meninggal dunia, kadang kita dikasih makan ya. Sebenarnya aslinya itu sebenarnya makan itu enggak ketelan ya. Apalagi ada jenazahnya masih di situ ya. Sebenarnya fungsi makan itu misalnya makannya dia zuhur baru diantarkan, kalau mungkin nunggu keluarganya, berarti jadwal kita makan siang kan jam siang itu tengah-tengah ya. Misalnya kalau kita nggak tega makan di situ, kita keluar, kita pulang cari nanti habis zuhur kita situ lagi. Itu aja sebenarnya, simple. Terus kenapa masyarakat memasakkan ya? Nak sebenarnya masakan itu memang dianjurkan untuk memasakkan keluarganya, orang yang telah ditinggal mati tadi sebenarnya itu. Jadi masyarakat itu memang disuruh. Dulu pernah ya, sahabat Rasul itu juga meninggal dunia. Suruh dibawain beras gitu ya, bawain apa gitu. Memang benar. Ya tapi untuk memasakkan orang yang tadi kan lagi berduka, jenazahnya masih ada ya, gak sempat lagi masak dia nak goreng-goreng, nak belanja lagi gak mungkin kan. Makanya perlunya tetangga tadi. Nah awalnya memang seperti itu, karena mungkin banyak orang kan tidak enak seperti akhirnya dimasakkan lebih banyak, karena ya memang sepupu-sepupunya juga banyak yang hadir. Nah itu sebenarnya awalnya begitu ya, untuk orang keluarga yang ditinggalkan. Jadi dia tetap bisa makan habis zuhur jam 2 bisa kita perkuburan. Nah tapi kadang-kadang terbalik, orang yang lagi bersedih disuruh masak. Nah itu yang nggak boleh. Orang yang lagi bersedih disuruh masak, jadi nyiapkan itu nggak boleh. Makanya tetangga, tapi kayaknya jarang ya itu terjadi. Makanya tetangga-tetangga bawa beras kan. Nah, kadang-kadang kita sebagai tetangga itu memang ada uang kematian untuk beliin beras, untuk beli nasi sama yang ngeduk lubang tadi. Itu sebenarnya sudah bagus itu, ada uang yang kematian itu. Nah uangnya itu tadi dibawa ke kuburan untuk buat lubangnya tadi. sebenarnya itu niatnya. Tapi kalau ada juga yang ternyata malam ya, dikasih makanan, snack seperti itu, ya mungkin bisa jadi sebaiknya orang masyarakat sekitarnya yang menyiapkan makanan, yang memberikan biaya itu membantu. Makanya sebenarnya ada namanya uang duka ya, kalau kita pakai yang kartu bayaran itu ya. Ada uang duka. Uang duka itulah biasanya digunakan untuk orang duka itu. Tapi sekali lagi, intinya tuan rumah, kita jangan memaksakan diri sampai terhutang untuk mengucapkan terima kasih kepada masyarakat sampai 3 hari, 7 hari, dan tujuannya adalah mengucapkan terima kasih sampai terhutang. Jadi kalau memang nggak punya apa-apa, ya sudah. Air putih juga masyarakat sudah mengerti itu. Yang intinya tidak berlebihan, tiga tidak melampaui batas daripada aturan yang ada. Kemudian, bagaimana kalau orang dia mampu? Orang kaya tuh misalnya, orang memang pengusaha yang mampu. Ya dia lebih, tidak apa-apa kalau misalnya dia mau mengucapkan terima kasih. Ya. Memang orang kaya, sedangkan masyarakatnya itu yang membantu menguburkan jenazah itu. Ya nggak apa-apa, karena dia memang orang kaya. Jadi kalau kita-kita memang seorang biasa, dan memang tidak keterbatasan, jangan sampai terhutang. Sekali lagi, jangan sampai terhutang, atau makin mengakibatkan menjadi beban bagi yang ditinggal ke jenazah itu. Kemudian, bagaimana kalau pertanyaan kedua, kemudian kalau misalnya kita lupa tuh, lupa hadis, tentang sholat, ya namanya, ya maklum lah ya, karena mungkin dia bukan orang yang di dunia belajar keagamaan. Tapi gak apa-apa, yang penting dia gak lupa sholat 5 waktu udah. Kalau itu gak masalah. Yang penting kita ingatkan terus-menerus ya, belajar terus-menerus juga dengan orang-orang yang sekitar kita, sesuai kemampuan. Yang penting sholatnya jangan lupa. Karena sholat itu adalah sehari itu 5 kali ya, kewajiban untuk menjadi amal-amal kita. Kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sholat, wa'atu

0: Lanjut.
1: Dari Pak Romli Jamal di Muara Damai. Pertanyaannya, bagaimana cara kita mengambil hikmah dari ujian yang Allah berikan kepada kita agar kita selalu dekat kepadanya? Misalnya diuji dengan sakit, Ustaz. Mohon penjelasannya. Terima kasih.
0: Tadi uji dengan sakit, ya, karena apa? Mayyuridillahu bihi khairan yusibbihi. Siapa yang Allah kendaki kebaikan, Allah kasih dia musibah. Dia musibah itu penyakit ya. Dikit-dikit, walaupun kesusuri, kata Nabi, tidak ada balasan bagi orang yang muslim yang ditimpa penderitaan, kepayahan, kegundahan, kesedihan, penyakit, bahkan ya duri yang menusuknya itu. Kecuali Allah meleburkan kesalahan-kesalahannya. Jadi hikmahnya adalah hilang dosa itu aja. Demam itu hilang dosa ya. Karena duri megang bunga mawar ada durinya, hilang dosa itu. Jadi berguguran. Orang-orang beriman itu luar biasa. Dia itu seperti pohon luntur ya. Kalau dapat ujian sakit dia mengeluh enggak apa-apa. Sedih-sedih dikit enggak apa-apa. Miring sedikit ya. Kemudian nanti kalau kena apa namanya? Enggak ada angin lagi, tegar lagi. Ketika dia diuji lagi dia miring lagi ke kanan, kadang miring ke kiri, maksudnya gelisah ya. Bisa itu supaya kita itu minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, mendekatkan diri. Itu sebenarnya selain menghapuskan dosa-dosa, kita disuruh mendekatkan diri. Jadi orang beriman itu seperti pohon lentur. Ketika ada musibah, miring dia. Ketika ada lagi ketika tidak ada angin, dia berdiri lagi seperti pohon lentur itu. Ketika musibah lagi dia miring lagi. Begitulah beda dengan orang durjana. Kalau orang durjana itu yang tak beriman kepada Allah itu ketika dia ketimpa musibah angin deras dia patah seperti cemara. Orang durjana itu seperti cemara. Jadi ketika dia keras ya pohonnya keras, ketika ada musibah dia patah, dia kecewa, dia bunuh diri dan segala macam, dia mengumpat. Beda dengan orang-orang beriman. Selain dia punya sabar ya, kemudian seperti pohon lentur tadi, dia menganggap ini adalah penyakit, ini adalah membersihkan dirinya dan menghapuskan dosa-dosanya dia. Itu luar biasa. Bahkan ada dulu pernah cerita seorang orang kena penyakit epilepsi ya, perempuan hitam. Ya Rasul, aku pengen didoakan. Ingin supaya sembuh penyakit epilepsiku. Maka kata Nabi, "In syi'ti sobarti walakil jannah, in syi'ti da'autullahi an yuafik." Kalau kamu mau pengen sabar, kamu bersabar kamu surga. Kalau kamu bersabar, kamu bersabar. Jadi kalau kamu pengen sembuh, ya saya doakan sembuh. Nanti intinya, kalau ada penyakit, sabar baik. Mudah-mudahan masuk surga. Itu.
1: Baik.
0: Itu, Mbak.
1: Kita ke line telepon kembali, pendengar di 369977. Mutiara pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi, Mbak Pina.
1: Ibu Hutri, silakan Ibu.
2: Iya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Assalamualaikum. Ya, Bu.
2: Iya, dari Merauke nih, Pak Ustaz. Ini tadi, Pak Ustaz, ya, perbedaan musibah dan bala. Musibah seringkali pertambahan dosa atau human error, ya, Pak Ustaz, oleh manusia untuk mengaji kualitas manusia itu sendiri. Bagaimana Pak Ustadz yang dalam istilahnya human error itu, dan perbedaan antara musibah dan bala. Mungkin itu saja Pak Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Hutri di Merauke, Ustadz. Musibah ini seringkali berhubungan dengan dosa. Lalu bagaimana menurut Ustadz sendiri mengenai perbedaan musibah dan bala serta human error, Ustadz? Silakan.
0: Ya, kalau human error itu sama dengan musibah, Ustadz. Itu dalam bahasa Inggrisnya. Kalau musibah itu anak karena kekeliruan dan kesalahan mereka. Sudah tahu nggak bisa berenang, dia nyebur gitu ya. Itu kan begitu. Kalau ujian itu sebenarnya dia itu sudah bagus. Ujian itu begini loh, dia sudah daftar sekolah, ya, sudah daftar, sudah masuk terus, sudah absen, sudah bagus. Terus semesteran nanti ujian, baru dia pindah kelas berikutnya, naik kelas. Kalau dia sudah sekolah, ikuti peraturan, sudah sholat 5 waktu, sudah puasa, sudah sedekah, sudah berbuat baik, tetangga masih gosip. Nah begitu loh,

0: Gian. Trisna benar-benar udah bagus dia. Dia berbuat baik, dia nolong tetangga, udah benar. Dia sudah berbaik yang suami, dia melayani suaminya, dia ngurusi anaknya, dia nyetrika, dia masak, dia berkata lembut dan juga membantu suaminya kerja, membantu mencari uang, dia kerja online. Sudah di rumah udah benar, jadi istri benar. Ternyata suaminya selingkuh. Nah, itu namanya ujian bala. Jadi memang ada dalam Al-Quran ya. Surah Al-Baqarah 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sabar aja deh. Sesungguhnya kami berikan kepada kamu ya dengan sedikit ketakutan. Takutan nanti takutnya suami selingkuh ya gitu ya. Atau enggak ternyata suami enggak ngasih makan, kelaparan gitu ya. Kekurangan harta ya kan. Sulit jiwanya, buah-buahan dan lain sebagainya. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dong kabar pada orang-orang seperti itu, kabar gembira bagi orang-orang yang mau bersabar. Ya sudah, lesinya gitu. Itu sih kalau yang penting ya, namanya orang-orang yang dalam analoginya, kalau sudah dia sudah dapat ujian itu berarti dia sudah ikut tes, sudah daftar, sudah sekolah, insya Allah naik kelas berikutnya. Kalau nggak sekolah ngaku ujian gimana? Nah itu bukan ujian namanya, itu namanya musibah. Itu karena kesalahan dia sendiri, kenapa nggak sekolah, dia nggak ikut ujian, oke?
1: Kita kembali lagi di 369977. Ada siapa di Bara Mutiara Pagi? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mbak Alfina.
1: Bapak Abu Bakar, silakan Pak.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam, Assalamualaikum.
2: Begini, Ustaz. Katanya kebaikan dan kebaikan dan kejahatan itu adalah fitnah. Nah, dalam keterangan yang lain, Ustaz, fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Ya, itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Abu Bakar, silakan Ustaz.
0: Nah, lebih dari kejam pada pembunuhan. Nah, fitnah yang demikian, itu sebenarnya membakar, makanya dia membakar, bakar ya, karena itu kejam sekali gitu. Dan orang yang dikenakan kasus ini, makanya kata Al-Quran tadi, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum, ya fitnah, memang anakmu dan hartamu ya, ketika para saat menghilangkan kejiwaan, jiwa menghilangkan jiwa dan segala macamnya, pembunuhan itu ya, itu juga termasuk begitu menyakitkan, penganiayaan, hingga timbullah rasa membakar tadi. Makanya fitnah itu artinya membakar karena kecewa, marah, hingga marahnya itu lebih panas. Dia ngurusi misalnya anaknya terbunuh ya kan, merasa yaitu anaknya kan mati. Nah ternyata ada yang lebih parah lagi membakar, itu adalah kita dituduh berzina, dituduh selingkuh misalnya. Maka sebenarnya selingkuh itu levelnya tuh sampai mana? Ada, makanya kadang kita ditanya di kalau lagi perceraian itu ditanya, apakah ini sampai pernah masuk botol, ataukah cuman perzinahan yang cuman chatting-chattingan? Sampai dia cuma vulgar saja, atau sampai pena masuk botol. Nah, kalau tidak pena masuk botol itu harus 4 betul saksinya. Jadi benar-benar sampai level situ. Jadi tidak hanya digosipin. Makanya orang-orang yang tukang gosip itu bahaya sekali itu. Kalau dia bersaksi palsu, dia tuh selingkuh, dia tuh nggak mungkin lah pasti dia melakukan hubungan suami istri. Sampai nggak dia menyaksikan biji matanya itu, 4 orang saksi. Dulu Umar bin Khattab dulu, ya zaman khalifah dulu, itu ada 3 orang baik yang ahli Quran. Bagus, 3 orang. Tapi kurang 4 saksinya. 3 orang. Lalu satu lagi mana? Enggak ada yang mau bersaksi. Harusnya 4. Nah, 3 orang itu dimasukkan penjara. Jadi kalau kita ngomongin orang selingkuh dan segala macamnya, itu harus benar-benar sampai kayak ada video gitu. Ada sampai ada CCTV-nya. Benar-benar. Nah, itulah masuk level yang begitu tinggi. Karena memfitnah itu benar-benar al-fitnah itu asyad demi Allah, itu sakit banget. Untuk menghindari itu harus benar-benar bukti. Itu kalau perzinahan 4 orang saksi sampai level itu. Tapi kalau yang nggak sampai, hati-hati. Nah, itu berbahaya. Andai kan memang benar-benar dia melakukannya, itu tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Itu, Mbak Alvina.
1: Baik, kita kembali ke pesan WhatsApp Ustaz ya. Ini ada pertanyaan dari Bunga di Palembang. Assalamualaikum Ustaz, maaf di luar tema. Pertanyaannya, bagaimana dalam pembagian daging akikah bayi, apakah dihususkan kepada orang miskin atau anak yatim? Mohon pencerahannya Ustaz.
0: Kalaulah untuk akikah, kita utamakan memang kalau bisa kita kasih fasilitas. Berhubung ini sunnah, sunnah itu enaknya begitu ya. Hanya zakat lah yang memang betul-betul fakir miskin ada perintahnya. Itu memang detail. Nah, kalau yang sunnah kayak kita kurban ya akikah, jadi kurban itu memang kita utamakan memang orang yang miskin, yatim piatu itu utamakan. Tetapi tidak salah kalau misalnya kita memberikan ke keluarga kita agar kita ikut makan, tapi yang akikah juga sama levelnya. Nah, mau angkat kan levelnya sunnah. Nah, kita kasih orang kaya juga nggak apa-apa, siapa tahu nanti anak-anaknya mereka juga mau mengakikah, siapa tahu nanti kelak mereka akan berkurban juga. Seperti hal itu kita mancing orang-orang kaya itu untuk bersedekah ya. Akikah ini adalah bagian juga sedekah ya. Dari kecil dia lahir adalah makhluk sosial, pas brojol dia harus dikenalkan namanya, ya. Kemudian dia harus bersedekah. Itu memang supaya dia berjiwa sosial, bergabung dengan masyarakat. Kan nggak mungkin kita akan ngubur sendiri. Pasti kita akan dipikul jenazah ini ke kuburan, nggak akan diketukin lubang sama orang. Nah, inilah dibuat lubang sama orang. Nah, makanya inilah kita harus menjadi makhluk sosial, harus bermasyarakat dari kecil. Kita sudah dikenalkan dengan demikian, ya. Gak apa-apa kalau kita ngasih ke orang kaya, supaya orang kaya yang pelit-pelit itu juga mau berakikah, juga mau berkurban, biar mau juga bersedekah, memotivasi. Tapi kalau kita mau ke fakir miskin, itu juga lebih baik. Jadi tidak ada yang merugi soal yang sunnah ini, ya. Kasih orang kaya boleh, kasih tetangga-tetangga sebelah boleh, tapi utamakan adalah fakir miskin, karena dia jarang ya, kalau orang kaya kan sering. Nah, tapi tidak salah kalau yang kanan kiri itu juga kita kasih, ya kan? Karena ini juga bagian daripada sunnah, ya. Sunnah memberikan orang kaya juga apa-apa, agar dia kayak kita panen pisang, gitu. Jadi kasih aja orang kaya itu pisang, gak apa-apa, supaya nanti dia juga berbuat baik, karena saling berbuat baik itu akan timbul rasa paling mencintai sama kaum muslimin. Itu kata Nabi.
1: Baik, kembali kami ajak Anda pendengar untuk bergabung bersama kami di line telepon 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Mutiara pagi, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Alvina dan Mbak Yanti.
1: Baik, Pak Zakaria, silakan Pak.
4: Iya, makasih. Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Zakaria, monggo.
4: Iya, Ustaz mau tanya masalah soal kematian Ustaz ya. Seperti yang masalah kematian Ustaz. Seperti dikatakan Allah di surah Al-Baqarah ayat 28 Ustaz. Yang kira-kira artinya Ustaz ya begini. Orang-orang ingkar itu adalah dulu kami matikan, kemudian kami hidupkan, kemudian kami matikan, kemudian kami hidupkan lagi, dan kepada kamilah mereka akan kembali. Jadi di situ disebutkan dua kali kematian sebelumnya, kemudian hidupnya dua kali ya, ada ya hidupnya selamanya di akhirat nanti Ustaz ya. Kira-kira seperti mohon penjelasannya Ustaz dari ayat Al-Baqarah ayat 28. Terima kasih, semoga berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Eh, fatakfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumiitukum tsumma yuhyiikum tsumma ilaihi turja'un. Apa kamu gak mikir gitu ya, bahasanya tuh ya. Apa gak kamu mikir? Dulu kamunya mati gitu ya. Ini Quran terjemahnya ya, bahasanya gitu. Apakah kamu gak mikir gitu? Dulu kamunya mati, dulu kita tuh mati. Jadi sebelum ruh itu 120 hari, ada kan ada namanya janin di bawah 120 hari kan? Yang masih ada kaki, ada kepala, segala macam. Ada jantung, tapi kan belum bunyi, belum goyang jantungnya itu. Nah, janin yang belum goyang jantungnya itu disebut dengan mati. Itu dalam Al-Quran sudah ada. Ternyata ahli biologi begitu. Oh, ternyata begitu ya gitu. Nah, setelah 120 hari, makanya Allah tiupkan ruhnya. Ya kan? Wahyakum, kami hidupkan. Itu 120 hari Allah tiupkan di ruhnya. Maka 120, anda kan janin itu, bayi itu dalam kandungan mati, gugur di pas usia 4 bulan ke atas, 5, 6, 7, ya, kemudian dia gugur, maka dia dikasih nama, ya, dimandikan, ya, dikafani, dan dikuburkan, disolati sebagaimana normalnya orang mati biasa, itu. Nah, kemudian, summa yumiitukum. Nah, summa yumiitukum, lalu Allah matikan lagi. Ya, seperti kita nih hidup nih sekarang. Nanti esok-esok ada waktunya, Allah matikan lagi. Jadi memang kita ini dua kali mati. Lalu Allah hidupkan lagi. Summa yuhyikum. Lalu Allah hidupkan lagi. Jadi setelah mati ini, nanti Allah bangkitkan lagi. Jadi ada dua kali mati, dua kali hidup. Jadi fase kita ini, apakah kamu gak mikir? Maksudnya kita disuruh mikir, mencari. Ternyata kematian itu sebelum ruh ditiupkan yang pertama. Kemudian Allah ruhkan hidup lagi. Seperti kita yang dari bayi lahir sampai sekarang, dalam lahiran itu masih hidup kan? Nah nanti Allah matikan lagi setelah ini, seperti yang sudah mati-mati tadi, yang sudah mendahului kita. Nanti semuanya akan dikumpulkan lagi dan dibangkitkan lagi. Baik itu yang dimakan harimau, yang meledak, kena bom, segala macam. Bagi Allah sih kun fayakun, itu mudah sekali. Kemudian yang terakhir baru, summa ilahi turja'un. Wes, semuanya akan kembali kepada Allah SWT. Walaupun dia ada sebesar biji zarah keimanannya itu, ya, itu subhanallah, Allah cari. Kalau Nabi Muhammad cari, yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulmu. Cari, itu ada di neraka besar bijir, ambil, diselamatkan nanti yang terakhir di ujung-ujung, ya, lalu ujung-ujung, jadi tetap bisa istirahat dulu, selesai, nanti dicari lagi yang memang yang zong sama sekali itu yang memang khalidina biha abada, dia di dalam situ, ya, masuk kalau surga memang masuk yang sampai abadi, betul, ya, tapi kalau neraka, itu sampai dicari, ya, sudah selesai dosanya, ya, sudah bersih, Allah itu summa ilahi turja'un. Mudah-mudahan demikian, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua. Jadi dua kali mati, dua kali hidup, ya, dalam hidup ini. Demikian.
1: Baik.
0: Pak Zakaria.
1: Ustaz, karena lintas waktu kita hampir menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami persilakan Ustaz untuk memberikan materi penutup pagi hari ini.
0: Baik. Para pendengar radio RRI Prasatin dan Pak Suwantala, intinya musibah itu kesalahan kita sendiri, ya. Kesalahan kita sendiri. Jadi kalau kita tidak mau salah, ya dapat musibah, ya, ya kita berusaha untuk kita. Tapi pasti manusia itu pasti mau nggak mau pasti ada salahnya. Karena alisan makan waktu atau alisan. Yang kedua, bala adalah keniscayaan. Mau tidak mau, ya, mau tidak mau pasti kena uji. Karena untuk menguji kelas kualitas manusia itu sendiri. Untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Sedangkan fitnah adalah sebuah peringatan yang Allah berkali-kali kasih peringatan. Baik itu melalui banjir bandang, mungkin atau gunung meletus dan lain sebagainya, atau tsunami dan lain sebagainya, itu adalah bentuk fitnah. Ujian yang besar, yang lebih keras, agar kita mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dan untuk terus beribadah kepadanya. Karena diciptakan karena untuk itu. Demikian, terima kasih. Mohon maaf apa yang kami sampaikan. Ada kekurangan, mohon maaf. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Syaiful Anwar. Sehat selalu Ustadz, ya. Dan juga terima kasih untuk Anda pendengar yang telah bergabung bersama kami di Mutiara Pagi untuk edisi hari Senin 28 September 2026. Dan jangan kemana-mana pendengar, karena setelah ini tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Warta Berita Daerah bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.
5: Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Ini nanti seperti apa besaran jumlah air yang turun dari hujan ini. Jadi apabila kita berhati-hati dan tidak memperlakukan alam dengan baik, nah nanti alam juga tidak akan menjaga kita dengan baik gitu. Ya, kalau untuk banjir dan ininya memang ya kita juga maklumi beberapa siring dan saluran itu pada musim kemarau kemarin banyak yang pembuangan sampah ya sembarangan dari masyarakat, jadi mungkin ada yang menyebabkan genangan air di secara ini kan.
3: Iya. Bentukan sampah itu kemarau ya Pak ya.
2: Iya, itu.

0: Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang, Sari Berita. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Pagar Alam mengimbau masyarakat menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah selama musim kemarau. Mengingat saat ini kota Pagar Alam sudah beberapa kali terjadi hujan. Polda Sumatera Selatan terus melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait kasus kebakaran hutan dan lahan. Menyusul, saat ini 43 orang tersangka perorangan telah diamankan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya edisi Senin 28 September 2026 bersama saya, Alvina Damayanti. Mengawali Warta Berita pagi hari ini, pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Pagar Alam mengimbau masyarakat menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah selama musim kemarau. Mengingat saat ini kota Pagar Alam sudah beberapa kali terjadi hujan.
1: Di tengah bencana asap di Sumatera Selatan, wilayah kota Pagar Alam justru terjadi beberapa kali hujan deras disertai angin kencang. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Pagar Alam, Agus Ahmad, mengatakan pihaknya sudah siap menghadapi musim hujan yang diprediksi akan mulai terjadi awal November mendatang. Agus menyebut sejumlah langkah telah dilakukan pemerintah Kota Pagar Alam dengan melakukan pembersihan kawasan yang berpotensi menjadi banjir. Bahkan Wali Kota Pagar Alam rutin gotong royong melakukan pembersihan, salah satunya di kawasan strategis seperti Pasar Tradisional Modern PTM dan Terminal Nendagung guna mencegah banjir saat intensitas hujan meningkat. Agus menghimbau agar selama musim kemarau masyarakat menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan, baik itu pembuangan ke aliran sungai maupun ke saluran air.
2: Ini nanti seperti apa besaran jumlah air yang turun dari hujan ini. Jadi apabila kita berhati-hati dan tidak memperlakukan alam dengan baik, nah ya, nanti alam juga tidak akan menjaga kita dengan baik. Gitu. Ya, kalau untuk banjir dan ininya memang kita juga maklumi beberapa siring dan saluran itu pada musim kemarau kemarin banyak yang pembuangan sampah ya sembarangan dari masyarakat, jadi mungkin ada yang menyebabkan genangan air di secara ini kan.
3: Iya. Tumpukan sampah selama musim kemarau ya Pak ya.
2: Iya, itu.
1: Menurut Agus, upaya kebersihan saluran air tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat. Kesadaran untuk menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan dinilai penting untuk mencegah penyumbatan saluran drainase. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Kepala Unit BMKG Palembang, Sinta Andayani, mengatakan hujan yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Selatan dalam beberapa hari terakhir dipengaruhi dinamika atmosfer. Kondisi tersebut antara lain berkaitan dengan gelombang ekuatorial Rossby, serta pola angin yang membentuk konvergensi dan perlambatan angin. Menurut Sinta, sejumlah kondisi atmosfer tersebut mendukung pertumbuhan awan konvektif yang berpotensi menghasilkan hujan. Namun, kondisi ini diperkirakan hanya berlangsung sekitar 2 hingga 3 hari dan belum menunjukkan awal musim penghujan. Potensi hujan dalam periode tersebut dapat terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Selatan, antara lain Musi Banyuasin, Musi Rawas Utara, Lahat, Pagar Alam, Ogan Komering Ulu, dan Ogan Komering Ulu Selatan. BMKG juga melaksanakan operasi modifikasi cuaca dengan memaksimalkan potensi awan konvektif untuk menghasilkan hujan di sejumlah wilayah.
4: Hujan di beberapa wilayah di Sumatera Selatan, seperti di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, Musi Rawas Utara, kemudian di Lahat, Pagar Alam, Oku, dan Oku Selatan. Dan juga di periode ini kami melaksanakan operasi modifikasi cuaca di mana potensi awan konvektif yang muncul di wilayah Sumatera Selatan ini kami maksimalkan modifikasinya untuk menjadi awan konvektif atau awan hujan yang memang bisa menurunkan hujan secara signifikan di Sumsel.
0: Sinta menjelaskan hujan yang turun dalam waktu singkat saat puncak kemarau masih dapat terjadi akibat perubahan dan dinamika atmosfer. Berdasarkan pembaruan model perkiraan cuaca dan iklim BMKG, Sumatera Selatan diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada November 2026. Dan pendengar, simak ragam komentar masyarakat terkait hujan di pagar alam yang sudah turun meskipun beberapa daerah masih terjadi karhutla.
5: Saya Alex, kami sangat berharap kepada pemerintah dan warga dapat bersama-sama mengantisipasi dampak hujan yang mulai turun di kota pagar alam. Meskipun masih berada pada musim kemarau, kondisi cuaca yang tidak menentu perlu diwaspadai agar tidak menimbulkan bencana seperti banjir, genangan maupun longsor, terutama karena wilayah pagar alam ini kan lumayan daerahnya lumayan ada kebukitan. Nah, kami juga berharap saluran drainase dan sungai itu dibersihkan. Daerah-daerah yang rawan longsor itu bisa menjadi perhatian khusus dari pemerintah. Nah, serta informasi cuaca dari BMKG dapat disampaikan secara cepat kepada masyarakat. Di sisi lain juga, masyarakat juga harus perlu meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga kebersihan saluran air. Nah, dengan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, dampak hujan dapat diminimalkan sehingga aktivitas warga tetap berjalan dengan aman dan nyaman. Sekian dari saya, terima kasih.
6: Saya Aza dari Rawa Jaya. Hujan di pagar alam menjadi berkah bagi kita di Sumsel, terutama kita yang masih kering, masih panas, dan juga banyak sekali debu, sehingga hujan di pagar alam ini bisa membawa sedikit harapan jika di wilayah lainnya juga akan bisa turun hujan. Dan juga hujan ini bisa membantu masyarakat untuk menjaga ketersediaan air dan kesegaran lingkungan. Tapi perlu diingat juga kalau potensi jalan licin, genangan air, serta perubahan cuaca saat ini harus tetap diwaspadai, tetap harus diingatkan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sekian, terima kasih.
7: Saya Tama, saya dari Pelaju. Hujan pagar alam masih di musim yang kemarau, namun kota pagar alam sudah hujan. Bagaimana upaya mengantisipasi dampak hujan? Tentunya dengan musim yang kemarau panjang ini, kita yang pasti menunggu kapan hujan turun. Tentu ketika hujan turun, kita harus tetap bersyukur atas rahmat yang Allah berikan kepada kita. Bukan mengantisipasi dampak hujannya, tetapi kita mensyukuri hujannya karena bisa menghilangkan sedikit kabut asap yang ada pada sekarang ini. Dan adanya hujan ini membuat aktivitas masyarakat bisa kembali normal seperti biasa tanpa harus menggunakan masker lagi tentunya.
0: Dan pendengar, untuk membahas lebih jauh tentang fenomena hujan yang terjadi di Sumatera Selatan saat musim kemarau, berikut kita simak wawancara Rian Apridani bersama Kepala BMKG SMP 2 Palembang, Siswanto.

0: Baik, Pak Siswanto, pagi hari ini kita bicara tentang fenomena hujan yang terjadi di beberapa daerah di Sumatera Selatan dalam beberapa hari terakhir. Kita ketahui saat ini masih musim kemarau, tapi di beberapa daerah sudah mulai turun hujan walaupun hanya sesaat. Sebenarnya ini fenomena apa yang terjadi di Sumatera Selatan, Pak Siswanto?
1: Ya, terima kasih Bung Rian. Sebelumnya kami ucapkan selamat pagi kepada seluruh pendengar setia RRI Palembang dimanapun berada. Barangkali ini kesempatan baik kami untuk menyampaikan mewakili dari BMKG SMP 2 Palembang. Benar bahwa barangkali yang pertama yang perlu kami sampaikan adalah bahwa saat ini Sumatera Selatan secara umum, khususnya di bulan September 2026 masih berada di puncak musim kemarau, namun ada beberapa wilayah atau daerah yang memang kita melihat sudah ada beberapa kali turun hujan, khususnya 2-3 terakhir ini ya, 2-3 hari terakhir ini ya. Untuk beberapa kondisi daerah yang mengalami turun hujan ini lebih didominasi oleh beberapa wilayah yang berada di Sumatera Selatan, dataran tinggi maupun di wilayah tengah seperti yang ada di Pagar Alam, kemudian Musi Rawas, kemudian Musi, sebagian Musi Banyuasin, Lahat termasuk yang di sebagian Muara Enim. Ini barangkali kalau boleh kami sampaikan, jangan masyarakat salah memberikan persepsi bahwa hujan ini seolah-olah sudah memasuki musim awal musim penghujan ya, tetapi ini lebih didominasi karena ditrigger oleh adanya faktor-faktor lokal yang berada di daerah tersebut, khususnya karena faktor topografi, kemudian beberapa apa ya fenomena dinamika atmosfer lain yang memang saat itu di daerah yang memang turun hujan itu memang mendukung untuk pertumbuhan awan hujan. Mungkin barangkali itu.
0: Bisa dikatakan hanya sebagai anomali saja berarti ya, Pak Siswa?
1: Barangkali kalau dikatakan anomali mungkin tidak juga ya, karena memang kalau kita melihat Sumatera Selatan ini kan karena adanya perbedaan topografi, barangkali untuk beberapa daerah yang saya katakan tadi, khususnya untuk Sumatera Selatan bagian yang berada di dataran tinggi itu mengalami hujan, lebih didorong oleh adanya pembentukan awan-awan hujan karena faktor orografis, artinya pertumbuhan awan karena faktor ketinggian. Nah itu barangkali yang memang faktor lokal yang mendukung pembentukan awan hujan di daerah tersebut. Tetapi boleh kita ketahui bahwa Sumatera Selatan masih berada di puncak musim penghujan. Tetapi musim kemarau maksud kami. Tetapi jangan dimaknai juga bahwa musim kemarau itu tidak ada sama sekali hujan. Tetapi memang barangkali masih ada hujan, tetapi mungkin secara intensitas itu tidak sampai terukur sampai dengan 50 mili dalam 10 hari atau satu dasarian dan diikuti oleh dasarian berikutnya. Barangkali itu mungkin yang perlu disampaikan.
0: Beberapa hari lalu di Kota Palembang juga sempat turun hujan, Pak Sis. Ini artinya ada potensi juga untuk terjadinya hujan di Kota Palembang. Apakah ini bisa dimaknai sebagai harapan untuk bisa kembali kita melakukan operasi modifikasi cuaca berkaitan dengan karhutla ini?
1: Ya, benar. Kebetulan memang seperti yang kita ketahui bahwa hujan yang turun sekitar 2 atau 3 hari yang lalu di Sumatera Selatan, termasuk yang barangkali terjadi di Kota Palembang sekitarnya, salah satunya memang secara bersamaan dari periode tanggal 19 sampai dengan 24 September itu di Sumatera Selatan sedang dilakukan kegiatan operasi modifikasi cuaca, yang mana OMC atau operasi modifikasi cuaca ini dimaksudkan untuk melakukan pembasahan beberapa lahan gambut yang barangkali saat ini sudah terjadi kebakaran hutan, bahkan mungkin dampaknya berupa kabut asap itu sudah masuk ke Kota Palembang sendiri karena memang didorong oleh faktor angin yang mengarah ke masuk ke Kota Palembang. Meskipun kita juga tidak menampik ada beberapa titik hotspot atau kebakaran itu yang berada di wilayah Palembang itu sendiri. Barangkali itu, Bung.
0: Apakah untuk potensi-potensi awan yang bisa disemai untuk MC ini masih akan terus terlihat sampai dengan akhir musim kemarau nanti, Pak Sis?
1: Iya, benar. Pastinya kami terus memantau beberapa potensi atau kemungkinan adanya pertumbuhan awan hujan yang kita bisa melakukan penyemaian dengan menggunakan dengan kegiatan OMC tentunya ya, karena memang kita ketahui bahwa dampak kabut asap karena kalbula itu masih cukup masif ya, tentunya masih ada peluang. Tetapi memang setelah periode yang 19 sampai dengan 24 September kemarin, kami melihat setelah tanggal 24 itu tidak ada peluang untuk pembentukan awan hujan. Tapi kalau kami melihat setidaknya mungkin di awal bulan Oktober ya, mungkin nanti kita lihat lagi ya, karena memang dinamikanya tuh selalu cepat berubah. Tapi kalau kita lihat beberapa data dinamika atmosfer yang saat ini kita lihat, itu setidaknya di awal bulan Oktober itu ada kemungkinan pertumbuhan awan hujan. Tapi kita lihat nanti apakah memang itu memungkinkan tuh kita dorong dengan menggunakan kegiatan OMC atau seperti apa, nanti kita lihat lagi barangkali itu.
0: Tapi berdasarkan yang terakhir Pak Asis, berdasarkan pemantauan kita untuk akhir musim kemarau sendiri ini akan terjadi kapan?
1: Ya, tentunya kami mengacu beberapa rilis yang disampaikan oleh teman-teman stasiun klimatologi Sumatera Selatan ya. Barangkali juga nanti di awal bulan Oktober teman-teman stasiun klimatologi juga akan melakukan rilis terbaru, kapan ya Sumatera Selatan itu akan memasuki awal musim penghujannya. Tetapi mungkin kalau kita mengacu dari data terakhir yang disampaikan oleh teman-teman klimatologi Sumatera Selatan, setidaknya Sumatera Selatan baru akan ada memasuki musim peralihan untuk pancaroba ya, itu barangkali di pertengahan Oktober. Tetapi ini peralihannya masih berada di beberapa wilayah Sumatera Selatan, yang di wilayah bagian barat sama bagian tengah, artinya dataran tinggi sama wilayah tengah. Tetapi untuk di wilayah pesisir Sumatera Selatan bagian timur itu barangkali masih cukup kering, artinya nanti masyarakat barangkali khususnya di Sumatera Selatan masih akan disuguhkan satu kondisi di mana di Sumatera Selatan bagian barat itu sudah akan ada turun hujan, barangkali juga akan ada potensi beberapa bencana hidrometeorologi basah, banjir, longsor, angin kencang, barangkali juga petir. Tetapi untuk di wilayah Sumatera Selatan bagian timur, yang pesisir timur, yang musim Banyuasin, kemudian Banyuasin, OI, kemudian OKI termasuk Palembang, barangkali masih disibukkan atau kondisikan dengan kondisi kebakaran hutan lahan, bahkan mungkin asap juga masih akan muncul begitu Pak.
0: Baik, Pak Siswanto, terima kasih bincang-bincang bersama RRI pagi hari ini. Pak Sis, selamat pagi, selamat bertugas, salam sehat Pak.
1: Selamat pagi kembali Bung Rian, terima kasih.
2: Dan pendengar, Warta Berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang, serta aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store maupun App Store.
3: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
2: Beralih ke informasi selanjutnya, Polda Sumatera Selatan terus melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait kasus kebakaran hutan dan lahan. Menyusul saat ini 43 orang tersangka perorangan telah diamankan.
4: Penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Sumatera Selatan terus bergulir. Kepolisian daerah Provinsi Sumatera Selatan bersama Polres Jajaran kini menangani 50 laporan polisi dengan luasan lahan terbakar mencapai 105.972 hektar. Dari puluhan laporan tersebut, polisi menangani dugaan keterlibatan 16 korporasi serta 43 tersangka perorangan yang telah ditahan. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel, Komisaris Besar Polisi Doni Satria Simbiri mengatakan, perkara Karhutla yang ditangani terbagi menjadi kasus yang melibatkan pelaku perorangan dan juga korporasi. Sebanyak 16 perusahaan yang diduga terlibat dalam perkara Karhutla tersebut kini telah masuk tahap penyidikan. Perusahaan-perusahaan itu tersebar di sejumlah wilayah di Sumatera Selatan.
5: Karena ada 16 korporasi yang sampai saat ini sudah kita naikkan ke tingkat sidik, dan kita cluster lagi bahwa di Banyuasin ada satu perusahaan, kemudian di OI 2 perusahaan, di OKI ada 6 perusahaan, kemudian di Oku Selatan ada 1 perusahaan, di Oku Timur ada 2 perusahaan, kemudian di Muratara ada 2 perusahaan, dan terakhir Muara Enim ada 2 perusahaan yang sudah kita naikkan sidik dalam hal ini sesuai dengan undang-undangnya.
4: Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, polisi menemukan dugaan pembakaran lahan dilakukan dengan motif yang beragam, mulai dari kelalaian hingga kesengajaan. Dari Jalan Radio, Haris Kerry, Palembang, terus mudara untuk Indonesia.
2: Sejumlah harga bahan pokok di pasar tradisional Palembang Palimo melonjak sejak sepekan terakhir. Salah satunya harga cabai rawit yang melonjak tajam.
6: Sejumlah harga kebutuhan pokok di pasar kilometer 5 Palembang mengalami kenaikan secara signifikan dalam sepekan terakhir yang berdampak langsung pada lesunya aktivitas jual-beli di pasar tradisional tersebut. Komoditas yang mengalami lonjakan paling tajam adalah cabai rawit besar yang merangkak naik dari harga Rp70 menjadi Rp80.000 per kilogramnya. Selain itu, harga cabai merah ikut tergerak naik dari Rp42.000 menjadi Rp45.000 per kilogram, disusul dengan harga labu siam di kisaran Rp13.000 per kilogram serta tomat Rp10.000 per kilogram. Pedagang sayur Nursia mengatakan kenaikan harga ini dirasakan langsung oleh para pedagang di pasar. Kondisi pembeli yang semakin sepi membuat mereka terpaksa membatasi stok dagangan demi menghindari resiko kerugian akibat barang yang menumpuk dan membusuk.
7: Dalam minggu ini lah, cabai burung, cabai merah, dalam minggu-minggu ini lah. Kami tuh udah tahu juga ya, pembeli ini kurang, barang itu naik, jadi mak mano ya. Anggaplah yang tukang pikul kami, tukang begawi ini, nak digaji gak lo? Jadi kita tuh kalau barang itu sedikit, rugi. Nama itu. Kalau barang banyak, rugi pula gak laku. Nah jadi, gak tahu lagi lah ngomongnya. Nah, itulah. Kami sekarang gak punya stok. Bahkan yang kami beli itu tidak terlalu banyak, sedikit, gak laku.
6: Sementara itu, salah satu warga Agus mengatakan situasi ini jelas menjadi beban ganda bagi pedagang maupun warga yang harus membeli memutar otak untuk mengatur uang belanja.
8: Ya, bagi yang nggak mampu kan susah juga, Pak, mau untuk makan, ya kan? Sedangkan masyarakat kita Indonesia ini kan kebanyakan mayoritasnya masih banyak uang susah. Jadi, minta pada pemerintah itu stabilkanlah harga bahan-bahan pokok ini, ya kan?
6: Menghadapi impitan ekonomi tersebut, warga dan pembeli berharap agar pemerintah segera turun tangan menstabilkan harga bahan pokok demi menjaga daya beli masyarakat. Lamsiar Siltonga melaporkan.
2: Pendengar, tim gabungan berhasil memadamkan api kebakaran hutan dan lahan di Desa Talang Taling, Kecamatan Gelumbang, Muara Enim, Sumatera Selatan. Petugas berupaya sekaligus mengantisipasi agar kobaran api tidak meluas ke area lainnya. Karhutla terjadi pada hari Sabtu 26 September 2026 sekitar pukul 13.55 waktu Indonesia Barat. Berkat gerak cepat penanganan selesai dilakukan di hari itu juga, bahkan tim terus melakukan pemantauan usai memadamkan api. Kepala Pelaksana BPBD Muara Enim, Abdul Rozik menyebut karhutla ini menghanguskan lahan sekitar 0,5 hektar. Tim Satgas Karhutla Posko Gelumbang BPBD Muara Enim langsung bergerak ke lokasi yang berjarak sekitar 9,5 km dari posko, ungkap Kalaksa. Pemadaman melibatkan berbagai tim gabungan, terdiri 7 personel BPBD, Posko Karhutla Gelumbang, 5 personel Damkar Kecamatan Gelumbang, 1 personel Koramil 40401 Gelumbang, 2 personel Polsek Gelumbang, Kepala Desa Talang Taling, serta 4 warga setempat. Menurut Abdul Rozik, dalam penanganan tersebut, tim menggunakan 1 unit mobil pemadam Damkar Kecamatan Gelumbang, Nozzle E dan juga 6 roll selang Macino, sementara unsur Koramil dan Polsek turut mendukung dengan kendaraan operasional. Tidak ada laporan mengenai korban maupun kerusakan lainnya akibat kejadian tersebut. Sementara pemilik lahan dan penyebab kebakaran hingga kini belum diketahui. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, pemerintah Desa Daya Makmur Kecamatan Muara Padang terima bantuan mobil ambulans dari anggota DPR RI. Bantuan tersebut diharapkan memperkuat pelayanan kesehatan masyarakat, terutama untuk kebutuhan transportasi dan rujukan pasien ke fasilitas kesehatan.
9: Wakil Bupati Banyuasin Neta Indian memanen langsung semangka varietas Big Mardi di Desa Daya Makmur, Kecamatan Muara Padang. Panen dilakukan saat kunjungan kerja Wakil Bupati Banyuasin Neta Indian. Kegiatan ini sekaligus menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan sektor pertanian dan ketahanan pangan masyarakat desa. Kebun semangka tersebut memiliki luas sekitar 1 hektar. Lahan dikelola oleh Tugiani, anggota kelompok tani rukun bersama di bawah pembinaan Bumdes Bakti Muda Desa Daya Makmur. Panen yang dilakukan Wakil Bupati Banyuasin merupakan panen tahap keempat. Total produksi dari lahan tersebut telah mencapai hampir 2 ton. Sebagian hasil panen sebelumnya sudah dipasarkan. Kondisi ini menunjukkan komoditas semangka telah dikembangkan sebagai salah satu kegiatan pertanian masyarakat di desa tersebut. Neta juga turun langsung ke lahan dan memetik semangka bersama pemilik kebun. Ia mengapresiasi pemerintah desa yang dinilai aktif mendorong warga memanfaatkan lahan pertanian secara optimal.
10: Ya, ini lebih kurang 1 hektar ya. Dan ini sudah panen yang ketiga. Tidak ya. Apa-apa dipisahin ya. Untuk kami, yang lain sudah dipanen dan dijual. Hampir 2 ton ya, Pak. Semoga berkah di Jumat berkah ini. Saya bersama Pak Kades yang selalu aktif untuk mengajak masyarakatnya jangan lupa menanam buah, tanaman, sayuran dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim.
9: Neta Indian juga mengajak masyarakat terus mengembangkan berbagai komoditas pangan, tidak hanya semangka, tetapi juga buah-buahan dan sayuran yang memiliki potensi untuk dikembangkan sesuai kondisi wilayah. Menurut pemerintah daerah, pemanfaatan lahan secara produktif menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat pedesaan. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar komentar RRI pagi ini menyoroti kesiapan menghadapi peralihan musim.
11: Selamat pagi. Pendengar, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta kabut asap saat ini masih menjadi ancaman bagi aktivitas masyarakat, terutama di Kota Palembang dan sejumlah kabupaten lainnya. Di tengah kondisi tersebut, Kota Pagaralam justru mulai diguyur hujan, pasca periode cuaca kering. Datangnya hujan memang membawa harapan setelah kemarau, tetapi juga harus diikuti kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Hujan deras disertai angin kencang bahkan telah menyebabkan sedikitnya 14 titik pohon tumbang. Kondisi ini menunjukkan bahwa perubahan cuaca dapat berlangsung cepat dan menimbulkan gangguan terhadap aktivitas serta keselamatan masyarakat. Di sisi lain, pemerintah Kota Pagaralam mulai melakukan pembersihan dan normalisasi saluran air, termasuk di kawasan pasar tradisional modern Terminal Nendagung. Langkah ini penting untuk memastikan saluran mampu mengalirkan air ketika intensitas hujan meningkat. Pemerintah perlu melakukan pemetaan menyeluruh terhadap titik rawan banjir, longsor, pohon tumbang, dan saluran drainase yang bermasalah. Hasil pemetaan harus menjadi dasar tindakan nyata, mulai dari pembersihan drainase, pemangkasan pohon beresiko, perbaikan infrastruktur, hingga memastikan sistem peringatan dini benar-benar berfungsi. Ancaman setelah karhutla juga tidak boleh diabaikan. Lahan yang sebelumnya terbakar dapat mengalami kerusakan vegetasi dan kehilangan kemampuan menahan air. Sehingga ketika hujan deras datang, resiko erosi, sedimentasi, dan limpasan air dapat meningkat. Karena itu, pemerintah perlu memastikan kawasan yang terdampak karhutla tidak hanya dipantau ketika api muncul. Pemulihan lahan, pengawasan kawasan rawan, serta kesiapan menghadapi hujan ekstrim harus menjadi bagian dari penanganan pasca bencana. Di sisi lain, masyarakat juga tidak boleh menganggap persoalan bencana sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Kebiasaan membuang sampah ke drainase, menutup saluran dengan bangunan atau lapak, dan mengabaikan lingkungan sekitar dapat memperbesar dampak ketika hujan deras terjadi. Masyarakat perlu menjaga saluran air tetap terbuka, membersihkan lingkungan secara rutin, serta segera melaporkan pohon yang rawan tumbang maupun titik drainase yang tersumbat. Kesiapsiagaan sederhana di tingkat keluarga juga penting, terutama menghadapi kemungkinan cuaca ekstrim. Yang perlu diubah adalah pola penanganan dari reaktif menjadi preventif. Jangan menunggu banjir terjadi, pohon tumbang menutup jalan, atau longsor baru pemerintah bergerak. Peralihan musim seharusnya menjadi kesempatan untuk mengevaluasi kesiapan seluruh wilayah. Setelah berbulan-bulan menghadapi ancaman karhutla dan kekeringan, pemerintah dan masyarakat kini harus bersiap menghadapi karakter bencana yang berbeda. Keberhasilan menghadapi musim hujan bukan sekedar tidak adanya banjir atau korban. Keberhasilan justru terlihat dari seberapa jauh pemerintah mampu mencegah resiko dan seberapa siap masyarakat menghadapi perubahan cuaca. Hujan adalah berkah setelah kemarau, tetapi kesiapsiagaan tetap harus menjadi prioritas. Jangan sampai setelah berhasil menghadapi karhutla, kita justru lengah menghadapi banjir, longsor, pohon tumbang, dan cuaca ekstrim. Sekian komentar, selamat pagi.
2: Sekian pendengar Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Pagar Alam mengimbau masyarakat menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah selama musim kemarau. Mengingat saat ini Kota Pagar Alam sudah beberapa kali terjadi hujan. Polda Sumatera Selatan terus melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait kasus kebakaran hutan dan lahan. Menyusul, saat ini 43 orang tersangka perorangan telah diamankan. Sekian pendengar Warta Berita hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alfira Ramayanti, undur diri dan sampai jumpa.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: perkiraan cuaca sepanjang hari ini.
1: Dini hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
2: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
3: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
4: Info cuaca.
5: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Sebelum melanjutkan aktivitas di pagi hari ini, saatnya kita mengetahui kondisi cuaca sebagai bekal merencanakan kegiatan Anda sepanjang hari. Untuk itu pendengar, kita telah terhubung bersama BMKG Sultan Mahmud Badarudin II Palembang yang akan menyampaikan perakiraan cuaca terkini. Sudah bersama kami ada Mbak Floren. Selamat pagi Mbak Floren.
6: Selamat pagi Mbak Alvina.
5: Silakan Mbak Floren untuk menyampaikan kondisi cuaca di wilayah Sumatera Selatan dan sekitarnya.
6: Baik, selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia. Berikut ini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah Sumatera Selatan yang berlaku di hari ini Senin 28 September 2026. Pada pagi hari secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan. Pada siang hingga sore hari, cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Lahat, Pagar Alam, Muara Enim, Okus Selatan, Empat Lawang, Musirawas Utara, dan Musirawas. Pada malam hari, secara umum cuaca diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Musi Banyu Asin, Musirawas, Musirawas Utara, Lubuk Linggau, Empat Lawang, Lahat, Pali, Muara Enim, Oku, Oku Selatan, dan Oku Timur. Pada dini hari, secara umum cuaca diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Musirawas Utara, Musirawas, dan Oku. Suhu udara di wilayah Sumatera Selatan dataran rendah diperkirakan 24 hingga 36 derajat Celcius dengan kelembapan udara 45 hingga 96%.

0: Berdasarkan hasil pengamatan kualitas udara menunjukkan kualitas udara dalam kategori hingga sangat tidak sehat. Demikian informasi cuaca hari ini. Untuk informasi perakiraan cuaca selengkapnya hingga level kelurahan dapat diakses melalui website kami di cuaca.bmkg.go.id atau dengan mengunduh aplikasi info BMKG di App Store dan Play Store. Serta jangan lupa kunjungi sosial media kami di @info_cuaca_sumsel. Terima kasih.
1: Terima kasih banyak Mbak Floren atas informasi yang telah disampaikan. Semoga pendengar perakiraan cuaca hari ini dapat membantu Anda dalam merencanakan perjalanan maupun aktivitas sehari-hari. Tetap siapkan juga perlengkapan yang diperlukan sesuai kondisi cuaca di wilayah Anda dan selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Jika Anda memiliki informasi seputar kondisi cuaca di lingkungan sekitar, laporan lalu lintas ataupun perkembangan harga kebutuhan pokok di daerah Anda, silakan berbagi bersama kami di 0821-7927-9090. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Perkiraan cuaca sepanjang hari ini.
3: Jadi hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
4: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
5: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
6: Info cuaca.

Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan kembali menguji ketahanan kesehatan kita. Jangan anggap sepele. Udara yang kita hirup saat ini bisa berdampak buruk bagi pernafasan. Agar tetap terlindungi, mari terapkan langkah-langkah penting berikut ini. Pertama, wajib gunakan masker setiap kali Anda harus beraktivitas di luar rumah untuk menyaring udara kotor. Kedua, kurangi aktivitas di luar ruangan jika kondisi udara di sekitar Anda terpantau tidak sehat. Ketiga, bantu jaga kelembapan tenggorokan dan stamina tubuh dengan memperbanyak konsumsi air putih. Serta lindungi diri dari dalam dengan asupan bergizi dan istirahat yang cukup. Ingat, lindungi diri Anda, sayangi keluarga. Jika mulai merasakan sesak nafas atau iritasi, segera kunjungi fasilitas kesehatan terdekat. Pesan ini disampaikan demi kesehatan dan keselamatan bersama. Tetap waspada, tetap jaga kesehatan.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, harga cabai rawit merah di sejumlah pasar kota Palembang saat ini masih belum menunjukkan penurunan ya, karena sekarang harga bahan pangan tersebut berada di kisaran Rp75.000 per kilogramnya. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumatera Selatan, Rezwan Effendi ini mengatakan, harga cabai rawit merah masih menjadi perhatian karena kenaikannya berada di atas bahan pangan lainnya. Dan juga untuk cabai rawit merah hari ini sekitar harga Rp75.000 per kilogram, sementara cabai merah keriting berada di angka Rp55.000 per kilogramnya. Selain kedua bahan pangan tersebut, pendengar, beberapa komoditas lainnya mengalami penurunan, seperti bawang merah dan bawang putih yang masing-masing berada di kisaran harga Rp32.000 hingga Rp35.000. Selain cabai, sejumlah harga kebutuhan pangan lainnya juga terpantau bervariasi. Rezwan mengatakan pemantauan harga bahan pangan ini terus dilakukan untuk melihat perkembangan harga di tingkat pasar. Dan kami informasikan juga, pendengar, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti kita akan bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk menyimak Warta Berita Nasional.

0: Segera kita bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita.
1: Dari sekolah.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ke-81 di Bandung. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Pembalap Indonesia Shane Glyle dari tim WRT32 memenangkan via World Endurance Championship 6 Hour of Fuji di Jepang. Inilah warta berita selengkapnya Senin 28 September 2026 bersama saya, Zaini. Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ke-81 di Bandung. Berikut laporan selengkapnya, Leni Kurniawati.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi atau Postel ke-81. Kegiatan tersebut digelar di kantor pusat PT Pos Indonesia di Bandung pada Minggu sore. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo menjelaskan, Hari Bakti Postel bukan sekedar perayaan, melainkan momentum peringatan keberhasilan Angkatan Muda PTT Pos Telegraf dan Telepon mengambil alih jawatan PPT di Bandung dari tangan Jepang. Ia juga menegaskan pada peringatan Hari Postel ke-81, Kemkomdigi berkomitmen menghadirkan infrastruktur dan ekosistem digital yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia. Ia menjelaskan saat ini konektivitas digital di Indonesia sudah mencakup 90%, hanya saja capaian tersebut harus juga diimbangi dengan kualitas lebih baik.
4: Hari yang bersejarah bagi Postel Telekomunikasi. Bukan hanya sekedar perayaan, tapi ini adalah semangat kita ke depan menghadirkan bagaimana menghadirkan infrastruktur dan ekosistem telekomunikasi digital ke depan yang lebih baik untuk masyarakat.
3: Sementara itu, Direktur Risk Management PT Pos Indonesia Rosmanidar Julkilvili menjelaskan, menghadapi era digital PT Pos Indonesia masih tetap dibutuhkan keberadaannya, terutama untuk menjangkau daerah pelosok yang belum terkoneksi atau terjangkau sinyal. Dan dengan sumber daya dan jaringan yang tersebar hingga pelosok, PT Pos Indonesia yakin tetap bisa bersaing di tengah era digitalisasi.
5: Kita masih dibutuhkan karena dari pelosok yang nggak ada sinyal gitu, mereka masih membutuhkan postcard untuk dikirim.